0: menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Boleh nggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan. Siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithlalahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu. Tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga. Enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh, ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Masyal muslimin rahimanallahu wa iyyakum, marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husu'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya, apa yang menjadi sebab husu'ul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din, yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya, tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang, dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan, ya, sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh dan ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di berkata, Alla takhafu, maksudnya Alla takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah, besarnya, hebatnya amalan ini, itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan, iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu Kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
4: Iya. Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
5: Iya.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
5: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal, ataukah diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
6: Terus ini juga Ustaz, ya, penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Menurut Ustaz gimana?
5: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustaz yang seleting saya seperti Ustaz Abu Haidar, ustaz-ustaz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien gak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
7: Ya, terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya, dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu, kesannya apa? Kemudian ya kesan bagi kami-kami yang muda-muda ini,
5: ya.
7: Awam ini, gimana Ustaz?
5: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum, itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah Kitabut Tauhid, Usulus Salasah, Kasfus Syubhat, Taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablek-tablek kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh. Insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup. Insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya.

0: Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, afwan Ustaz.
0: Iya.
1: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya, bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu? Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar, ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat, menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut, ya. Menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya, ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan solihah. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan. Disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil. Disangkanya sunnah padahal bidah. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di

0: hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Suatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, ya seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangnya dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah." Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubdalar rajulu al hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan
5: perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba. Ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit. Hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya. Jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersodakoh atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu'alam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan, jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum as-sudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi

0: kesehatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta'a hadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban

merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Bab Fadlul Ilmi. Ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu. Hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpama kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar radio Raja Cileungsi, Raja Lampung, Raja Palembang, Raja Bogor, Raja Tanjung Pinang, Raja Pontianak, Raja Berau, Raja Kendari, Raja Surabaya, dan Raja di kota-kota lain, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa Roja TV, Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain di mana saja Anda berada. Juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah. Tapi tak terlarang bagi ikhwan yang laki-laki untuk mendengarkannya. Kita sudah menjelaskan beberapa jenis penyimpangan yang banyak dilakukan oleh para wanita, terutama dalam hal berpenampilan, berpakaian, mengumbar aurat, bertabarruj, dan yang sejenisnya. Juga penyebabnya sudah kita bahas, dan kiat untuk menghindarinya. Sekarang kita masuki salah satu penjelasan untuk memberi motivasi agar kita ini istiqamah di atas ketaatan, menjauhi seluruh penyimpangan khususnya yang dilakukan oleh para wanita, menjauhi tabarruj, menjauhi ikhtilat, menjauhi khalwat, menjauhi segala macam penyimpangan khas yang dilakukan oleh para wanita. Ya, istiqamah di atas hal itu. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul-Nya, dan tidak lupa ketaatan kepada suami-suaminya. Maka orang yang istiqamah terus, godaan itu pasti banyak. Ketika orang umpah sudah berhijab, memakai kerudung, bahkan memakai niqab atau penutup wajah, godaan untuk membukanya kembali itu besar loh. Godaan dari diri sendiri secara internal, godaan dari lingkungan juga. Banyak faktor ya, tapi tetaplah istiqamah. Demikian juga akhwat yang sudah memilih teman gaul yang baik-baik, yang solihah, yang taat, yang menjaga diri, menjaga batas-batas syariat. Itu godaan untuk kembali ke kawan-kawan lamanya, ke lingkungan yang buruknya itu besar. Ingin kembali ke sana karena pernah ada kenangan manis di sana dan yang sejenisnya. Tapi tetaplah istiqamah dengan memperhatikan, mengamalkan beberapa kiat yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Sekarang apa buah dari istiqamah? Buah dari istiqamah sungguh manis. Dunia sampai ke akhirat, lahir ataupun batin kita. Untuk individu si pelaku istiqamah atau untuk lingkungan sekitar, keluarga, dan seterusnya. Buahnya teramat manis, tak bisa dibandingkan dengan apapun. Apa saja buah dari istiqamah? Pertama, akan memperoleh ganti yang jauh lebih baik dibanding kesenangan yang kita tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Tidak diragukan lagi bahwa bermaksiat itu menyenangkan. Makanya peminatnya jauh lebih banyak daripada ketaatan. mabuk menyenangkan, berjudi menyenangkan, ya, berzinah menyenangkan, pacaran bebas menyenangkan, semua penyimpangan itu menyenangkan. Membuat hati adem sementara. Nah, karena tahu semua itu dilarang, Allah yang melarang, ya, kita tinggalkan. Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik daripada kesenangan yang kita tinggalkan. Berkata Syuraih, berdasarkan hadis Nabi SAW, qauluhum, ucapan para ulama, ketika mengomentari hadis, man taraka lillahi syai'an, awadahu allahu khairan minhu. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kata para ulama, haqqun wal iwad anwa'un mukhtalifah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini benar, sungguh benar. Dan ganti, pengganti yang Allah berikan itu beragam, bervariasi, berbagai macam jenis. Tapi wa ajallu ma yu'amadu bih. Ganti atau pergantian yang paling mulia yang Allah berikan, yang paling agung, yang paling berharga yang akan Allah berikan kepada orang tersebut adalah al-unsu billah wa mahabbatuhu wa tumakninatul qalbi bihi wa quwwatuhu wa nashatuhu wa farhu wa ridahu an rabbihi azza wa jalla. Pergantian yang Allah akan berikan yang termahal, terbaik, teragung adalah kenikmatan rohaniah ketika berdua-dua dengan Allah. Berdua-dua itu bisa dalam bentuk sholat, terutama malam hari, nikmat. Bisa dalam bentuk curhat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dalam bentuk membaca Al-Quran, dia akan sering sholat malam, dia akan sering berdoa, dia akan sering berzikir, dia akan sering membaca Al-Quran. Karena apa? Karena dia dapat sesuatu dalam semua amalan tadi. Sesuatu itu apa? Ini yang gak bisa diungkapkan, hanya bisa dirasakan. Tenangnya hati, lapangnya dada, teduhnya kalbu kita. Ini kenikmatan rohaniyah. Wa mahabbatuhu, juga merasa bahagia dengan mencintai Allah. Serta lebih bergairah dan giat dalam melakukan ibadah. Serta ridha dari Allah Azza wa Jalla. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid. Halaman 148 beliau menyatakan demikian. Lalu beliau menyatakan, fahadihi sa'adah wa insirahu sadri bisababi tarki dhunub wa taharrur min asril ma'asi. Kebahagiaan ini, lapangnya dada tersebut, ketenangan jiwa tersebut disebabkan karena meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan penyimpangan, dan bebas dari belenggu keinginan untuk bermaksiat. Dia menjadi orang yang merdeka. Dia ini oleh Allah diumpamakan seperti orang yang berjalan di tengah cahaya yang terang benderang. Ketika cahaya terang benderang, arah yang akan dituju sudah pasti, dia tahu kemana dia harus melangkah. Kalau ada halangan di depannya, dia bisa menghindari. Ada batu, dia hindari. Ada lubang, dia loncati. Ada pohon, gak akan ditubruk. Ada ular lewat, ya dia cari jalan lain. Bayangkan, Kalau orang berjalan di malam hari dalam keadaan gelap gulita, tidak ada cahaya. Walaupun tahu tujuan yang akan dia datangi, tapi tak tahu arahnya di mana. Orang yang gelap gak tahu mana utara, selatan, barat, dan timur. Ketika melangkah dia tidak tahu di depannya itu apa ada lubang, apa ada kerikil tajam, apa ada pecahan kaca, apa ada ular yang sedang diam, apa ada batu yang apabila dia melangkah akan tersandung, gak akan tahu. Serba ragu, serba khawatir. Nah, orang yang meninggalkan dosa-dosa Allah akan ganti dengan kebahagiaan, ketenangan. Lalu Allah umpamakan seperti orang yang berjalan di tengah cahaya yang terang benderang dibandingkan dengan orang yang berjalan dalam keadaan gelap gulita. Surah Al-An'am ayat 122 menyatakan, أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَّلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. Apakah sama keadaan orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Kami berikan dia cahaya yang terang benderang, dia berjalan di bawah cahaya tersebut. Ataukah orang yang berada di tengah kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kondisi seperti itu? Inilah buah yang pertama. Orang yang meninggalkan dosa, maksiat, penyimpangan karena Allah, Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik dengan bentuk yang sangat beragam yang semuanya itu baik. Tapi yang pasti, yang paling agung adalah tenangnya hati, lapangnya dada, bahagianya dan teduhnya kalbu dan seterusnya. Yang pertama. Ats-tsamratu tsaniyah, buah yang kedua. Disebutkan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, insirafu hammatika wa irtiqa'uha an umurid dunya wa safasifiha yan'akisu 'alaika fi thalathati umur. Dipalingkannya cita-cita hidup kita dari kesenangan dunia hanya untuk mengejar akhirat. Kita meninggalkan dosa dan maksiat itu berarti berpaling dari kenikmatan dunia. Dosa dan maksiat itu nikmat. Tapi nikmat dunia. Tapi mencelakakan di akhirat. Kaum mukminin sebaliknya lebih baik sebentar dan sedikit menderita di dunia. Tapi bahagia yang abadi di akhirat. Tidak disangkal lagi di dalam ibadah ada masyakkah. Penderitaan, ketidakenakan seperti saum merasa lapar, haus dan lemas. Seperti sholat makin lama sholat makin pegel, makin cangkel, makin bete umpamanya, makin kesemutan. Apalagi umroh dan haji itu ya uang keluar. Waktu yang panjang, juga fisik yang merasa kelelahan. Ada masyakkah. Tapi itu dijalani. Demi apa? Demi meraih kepentingan akhirat, kebahagiaan akhirat. Sebaliknya yang dosa, yang maksiat, walaupun capek tidak terasa. Dinikmati, enjoy dia, senang. Bahagia yang semu dan sesaat saat itu. Orang yang berpaling dari dosa dan maksiat berarti berpaling dari kesenangan hidup dunia. Kehinaan dan kerendahan dunia. Maka dari sini akan ada tiga buah yang lahir. Pertama, an-nasyat fil ibadah.
1: wal iqbalu 'alaiha bisyauqi wa ada'uha bifarhin wa ladzatin. Pertama, orang itu akan lebih giat dalam melakukan ibadah. Karena apa? Karena ibadah itu nabung kebahagiaan di akhirat kelak. Nabung tuh. Banyak orang siap menderita demi kepentingan di masa yang akan datang, walaupun kepentingannya ini juga enggak akan abadi, akan fana. Contoh, orang ingin sehat. Orang ingin memiliki tubuh yang ideal, berotot, six packs gitu ya, perutnya rata. Kemudian bentuk badannya bagus. Untuk meraih kepentingan seperti itu tuh, itu gak gampang, harus berjuang, berkorban. Apa berkorbannya? Ya minimal tenaga, dia harus olahraga rutin. Angkat-angkat beban, ya, sampai ngos-ngosan, harus lari, harus senam-senam pelenturan. Dan untuk itu seringkali harus keluar uang yang tidak kecil loh. Harus jadi member di fitness club yang seperti itu, nyewa tempatnya, beli perlengkapan, pakaiannya, sepatunya, dan seterusnya. Untuk meraih bentuk tubuh yang bagus, yang ideal, dan kesehatan itu perlu perjuangan. Harus memeras keringat, harus ngos-ngosan dulu, ya, harus keluar uang yang banyak, dan seterusnya. Tapi orang-orang tersebut walaupun tahu akan capek, tahu akan ngos-ngosan, tahu akan bermandi keringat, tahu harus mengeluarkan uang, tahu setelahnya itu harus pegel-pegel. Itu semangat loh. Enjoy saja dalam menikmatinya. Dihabiskan waktu sejam, dua jam di tempat gym dan seterusnya. Untuk apa? Untuk meraih apa yang dia inginkan berupa kesehatan, bentuk tubuh yang bagus, berotot, dan seterusnya. Walaupun seringkali setelah itu teraih, ada keluhan lain yang tadinya tidak terbayangkan. Apa keluhan lainnya itu? Ya ada ketidaknyamanan. Kalau otot ini menonjol di ketiaknya, ya jalannya juga begini, kayak mau terbang gitu ya. Kalau umpamanya mau buka baju, buka kaos, susah, harus dibukain orang lain gitu. Yang pernah mengalami akan tahu itu ya. Untuk kepentingan dunia orang bisa, mau seperti itu. Orang mukmin untuk meraih kesenangan yang jauh lebih berharga di akhirat. Tentu saja dia siap berkorban. Mengalami sedikit penderitaan dan sebentar. Dan setelah ini dijalani dia enjoy. Menikmati seluruh penderitaan tersebut. Orang yang rajin saum, rajin merasakan lapar dan haus akan sampai pada titik di mana dia merasakan lapar itu nikmat, haus itu nikmat, lemes itu nikmat. Seperti itu. Apalagi efeknya setelah itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka orang itu akan giat beribadah seperti orang yang ingin sehat, ingin six packs, ingin berotot, dia akan lebih giat berlatih, berolahraga. Tidak hanya sepekan 2-3 kali, mungkin tiap hari. Satu harinya minimal dihabiskan 2 jam. Uang yang dia keluarkan, ya cukup besar. Terus makanan, pola makan juga dijaga. Gorengan-gorengan yang enak-enak, kopi yang pakai gula, dia hindarkan. Demi apa? Demi kemaslahatan jangka pendek. Apalagi ini orang beriman demi kemaslahatan jangka pendek dan juga jangka panjang. Dia akan giat dalam melakukan ibadah.
4: Setelah giat, dia merasa nikmat dalam ibadah. Setelah nikmat, dia merasakan kerinduan kepada ibadah. Dan ketika masa untuk ibadah itu tiba, dia akan menikmatinya dengan kebahagiaan yang tak terkira. Inilah buah yang pertama. Orang yang memalingkan kepentingannya dari dunia kepada kepentingan akhirat, pertama akan lebih giat beribadah. Akan merasakan kerinduan untuk ibadah dan kebahagiaan ketika ibadah itu dijalan. Apapun bentuk ibadah. Kedua, at-tafarruq li tarbiyatil abna 'alal wajhis sahih li istish'ariha anna hadhihi al-wadhifa al-asasiyah lil mar'ati allati yajibu an tusarrifa laha akbara waqtiha. Yang kedua, wanita, ini kan khusus pengajian muslimah. Wanita yang memalingkan kepentingannya dari kepentingan dunia kepada kepentingan akhirat, akan lebih fokus dalam mendidik anak-anak mereka dengan cara yang benar. Karena dia menyadari inilah tugas pokok dia sebagai wanita dan di medan itulah dia itu harus menghabiskan seluruh potensi yang dimilikinya dan waktu yang dipunyainya. Itu ladang pahala, ladang ibadah, giat. Di sanalah pengguguran dosa dia, di sanalah ladang pahala dia. Sering saya ungkapkan hadis yang sahih dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Dia mewakili para wanita datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, inni rasulu mawara'aki minan nisa." Wahai Rasulullah, aku mewakili utusan para wanita yang ada di belakangku. Innallaha ba'athaka ilal rijali wan nisa fa'amanna bik wa taba'nak. Sesungguhnya Allah telah mengutus engkau kepada laki-laki juga kepada wanita. Kami iman kepadamu dan kami mengikutimu. Wa innar rijala fuddilu bisolatil jumah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah. Tapi sayang, kata para wanita tuh, para laki-laki diberi keutamaan amal yang tidak disyariatkan kepada para wanita, yaitu melakukan sholat Jumat. Wanita tidak wajib. Mengurus jenazah sampai ke pekuburan, itu dapat dua qirat pahala. Satu qiratnya itu apa? Sebesar gunung Uhud. Dua qirat. Wanita tidak. Dan jihad fi sabilillah. Kalau menang, wah, pahala banyak, dosa berguguran. Kalau mati, syahid surga tanpa hisab. Terus kata Asma apa? Kata Asma setelah itu, setelah menyatakan laki-laki ini diberi keutamaan amal tiga macam. Sholat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pemakuburan, dan jihad di sabilillah. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika para suami, para lelaki pergi ke medan perang untuk jihad fi sabilillah, kami itu yang menjaga harta mereka, menjaga anak-anak mereka. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami berserikat dengan para laki-laki dalam hal pahala ya Rasulullah? Apakah kami juga memperoleh pahala yang sama dengan kaum laki-laki ya Rasulullah? Karena jihadnya kaum laki-laki tidak lepas dari peran istrinya. Kalau sekarang jihadnya tidak dalam bentuk perang, bagi kaum laki-laki yang bekerja ya, mencari nafkah jihad. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal itu jihad. Atau mencari ilmu juga jihad. Atau menyebarkan ilmu. Kalau suaminya itu umpamanya talibul ilm, pencari ilmu dan ilmu syar'i maksudnya.
1: Dan atau umpamanya da'i ustadz mubalig yang menyampaikan ilmu. Ketika keluar itu jihad fisabilillah. Gak ada perang, itu jihadnya. Apa kami punya pahala yang sama dengan mereka ya Rasulullah? Itu kata Asma tuh. Apa jawab Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beliau melihat kepada para sahabat. Lalu berkata, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an umuri diniha ahsana min hadha? Apakah kalian pernah enggak mendengar pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang urusan agamanya yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Dijawab oleh para sahabat, tidak ya Rasulullah. Setelah itu Nabi SAW menyatakan, ini kan pertanyaannya terbaik nih. Insarifi Asma, wakhbiri mawara'aki minan nisa. Sekarang kamu pulang hai Asma. Sampaikan tuh kepada para wanita di belakangmu bahwa bagusnya sikapmu kepada suami-suamimu. Baiknya sikap kalian kepada suami-suami kalian. Dan ikhtiar kalian yang selalu mencari ridha suami-suami kalian, ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amalan yang kamu sebutkan tadi. Peribahasa menyatakan di balik kesuksesan seorang lelaki selalu ada peran dari seorang wanita di belakangnya. Istrinya tuh. Kalau istrinya merongrong gitu ya, membuat pikiran suaminya mumet, gak akan sukses dalam hal apapun. Terongrong, harus memperhatikan istrinya, keluh kesahnya dan seterusnya, akhirnya terganggu, gak akan sukses dia. Yang sukses itu karena ada peran seorang istri di rumahnya. Nah, menyadari hal itu, tugas pokok seorang wanita di rumah. Selalu mencari ridho suami dan menyenangkan suami. Dan kesenangan suami itu tidak neko-neko, tidak muluk-muluk. Cukup bereskan rumah tuh. Suami capek pulang kerja, lapar, mumet, banyak masalah. Pulang ke rumah disambut istri yang sudah mandi, sudah wangi, sudah cantik. Kemudian disambut dengan senyum yang manis, yang ramah, yang menyenangkan. Kondisi rumah ya beres, ya rapi, ya wangi. Pas pulang disambut dengan istri dengan senyuman semanis itu. Dengan melontarkan kata-kata yang menghibur, pahlawanku, suamiku, kekasihku, dan seterusnya. Wah, itu mumetnya pikiran seketika hilang. Kelelahan berganti dengan kenyamanan. Hutang juga mendadak lupa. Sudah hilang penat, hilang kelelahan, hilang keresahan. Yang ada kenyamanan, kedamaian, ketentraman yang diperoleh dari sikap istri, anak-anak, dan kondisi rumah yang menyenangkan. Siapa yang berperan di sana? Istri. Pahalanya itu sebanding dengan jihad fisabilillahnya para lelaki loh. Oleh karena itulah maka wanita mukminah yang menyadari tugas pokoknya seperti itu, dia akan banyak mengorbankan waktunya, perhatinya, tenaganya untuk membereskan rumah. Agar suami merasa nyaman, tenang, tentram berada di rumahnya. Menjadikan rumahnya sebagai surga baginya. Menyenangkan rumahnya, membuat rumahnya, menganggap rumahnya sebagai tempat terindah, tempat ternyaman, tempat yang paling menyejukkan dibanding tempat-tempat wisata manapun. Karena di rumah
4: ada istrinya, ada anaknya, ada cinta, ada kasih sayang, ada kemesraan, ada apa namanya romantisme, ada keceriaan yang tidak bisa didapat dari tempat lain. Oleh karena itulah maka dia akan habiskan waktunya, lalu dia akan didik anaknya. Membereskan pekerjaan di rumah itu memang seolah-olah waktu 24 jam itu gak cukup. Dipotong istirahat, tidur, dan seterusnya ya. Tapi itulah medan jihad seorang wanita yang sebenarnya. Dia didik anak-anaknya. Agar menjadi anak yang soleh dan soliha. Dan itu dilakukan karena mengetahui bahwa anak itu adalah harta yang memiliki investasi yang super mahal untuk di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau umpah seorang laki-laki, seorang manusia mati, terputus semua amal. Maksudnya pahala dari amalnya terputus. Pahala sholat terputus, dia gak bisa dapat pahala lagi dari sholat. Karena gak bisa sholat lagi setelah mati. Pahala saum juga begitu. Pahala semua amal ibadah. Kecuali tiga. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang akan mendoakan dia nanti. Setelah kematian, dia perlu tambahan pahala, perlu upaya untuk menggugurkan dosa. Setelah mati, setelah masuk lubang kubur. Dan itu tidak bisa dia lakukan oleh dirinya sendiri. Tidak bisa lagi tobat, tidak bisa lagi beribadah. Satu-satunya yang mungkinlah anak yang ditinggalkannya. Soleh, solihah, mendoakan dia ketika dia sudah masuk ke alam kubur. Apalagi sampai ke akhirat nanti. Jadi anak merupakan harta dengan nilai investasi yang tidak ada bandingannya dibanding harta apapun. Makanya wanita yang solihah akan memfokuskan diri di rumah demi meraih keridhaan suami dan mendidik anak-anaknya. Itu yang kedua. Ketiga, efek baik dari orang, dari wanita yang memalingkan kepentingannya dari kepentingan dunia kepada kepentingan akhirat adalah al-ihtimam bizinati lizawj aksar min di qabl. Wa istis'aru azimun haq. Haqqihi fi dhalika fi hududi ma'abah syar. Ketiga, wanita yang solihah tersebut akan lebih mementingkan berhias untuk suaminya dibanding sebelumnya. Karena dia menyadari agungnya, besarnya hak suaminya atas dirinya. Dengan makna begitu besar kewajiban seorang istri kepada suaminya. Sampai suaminya menjadi penentu istrinya itu ke surga atau ke neraka. Bukan sekedar ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita. Rajin sholat, rajin saum, rajin baca Quran, rajin ke pengajian. Enggak hanya itu, tapi sikapnya kepada suami gimana? Ketika ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Dia bilang, semua perintah yang mampu aku lakukan. Perintah dari suamiku kecuali yang aku tidak mampu lakukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fangzuri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naru. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu.
5: Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li 'adbi haqqihi 'alayha." Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Li'admi haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas istrinya. Maka dia akan lebih fokus. Jadi di rumahnya, dia akan fokus ibadah, fokus membereskan rumahnya dan mendidik anak-anaknya, fokus untuk berhias hanya untuk suaminya seorang. Inilah buah, tiga jenis buah yang akan lahir dari seorang wanita yang memalingkan kepentingannya dari kepentingan dunia kepada kepentingan akhirat. Dan inilah buah kedua dari istiqamah. Buah yang ketiga dari istiqamah adalah, ini yang sangat super penting. Para wanita itu banyak permasalahan, baik internal keluarga, bermasalah dengan suami, bermasalah dengan anak-anak, bermasalah dengan pembantu, bermasalah dengan orang tua, dengan adik atau kakak, bahkan bermasalah juga dengan kawan-kawan, dengan tetangga. Liar. Itu dari aspek sosial, belum dari aspek ekonominya. Dia tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga yang dipercayakan suaminya kepadanya. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Akhirnya dia mengambil langkah-langkah keliru di belakang sepengetahuan suaminya. Pinjam ke sana, pinjam ke sini. Yang paling parah pinjam yang ada bunganya. Apalagi sekarang, gak perlu ke sana kemari asal ada KTP sama HP sudah. Pinjam online, sudah. Kejar-kejar tuh. Suaminya gak tahu. Puyeng apa tidak? Puyeng dan pusing. Liur. Orang lain mah liur teh banyak uang tapi tidak ada kebutuhan. Ini mah sebaliknya, banyak kebutuhan, uang tidak ada. Itu masalah dari ekonomi. Masalah sosial ada, masalah ekonomi ada. Dan masalah-masalah lain, belum masalah kesehatan. Semuanya itu, semua masalah itu lahir dari apa coba? Dari dosa dan maksiat. Allah hukum di dunia, sebelum nanti di akhirat. Bukankah hukuman tersebut menggugurkan dosa? Betul. Tapi belum tentu menghapus azab untuk di akhirat secara keseluruhan. Mungkin hanya meringankan. Tapi lumayan. Walaupun ada efek masalah atau problematika yang kita alami, termasuk resah, gelisah, risau, dan gagal.

penyimpangan yang selama ini kita lakukan. Termasuk oleh para wanita penyimpangan dalam hal berpenampilan. Mengumbar aurat, mengumbar lekuk bentuk tubuh, memakai wangi-wangian parfum ketika keluar, bertabarruj, berkhulwat, berikhtilat, dan seterusnya. Nah, itu semua mengundang problem dalam kehidupan kita. Tinggalkan sebagai aplikasi dari ketakwaan. Kenapa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menekankan bahwa solusi pertama dari semua masalah itu adalah takwa? Karena Allah menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar dari setiap masalah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu lebih mudah daripada sebelumnya. Kenapa? Karena urusan yang mumet, problematika yang teralami, itu sebenarnya hukuman dari Allah kepada dia. Mungkin melalui orang-orang terdekat, melalui pasangannya, suami atau istrinya, melalui anak-anaknya, melalui pembantunya, melalui sahabat-sahabatnya. Allah kondisikan merongrong dia. Agar dia merasa terhukum dengan itu. Solusinya takwa. Berhenti dari dosa dan maksiat. Nanti Allah akan kondisikan lagi orang-orang yang tadinya bermasalah, Allah rubah lagi hatinya. Sehingga menjadi tidak lagi bermasalah. Berkata muallif, takhfiful katsir minal masail az-zawjiyyah allati kanat tanasha'at bisababil wuqu' fil ma'asi. Ath-thamratu tsalitsah, buah yang ketiga dari istiqamah di atas kebenaran. Istiqomah di atas menjauhi semua dosa-dosa dan kemaksiatan adalah diringankannya banyak problematika, masalah, trouble yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang intinya disebabkan karena banyaknya dia terjerumus ke dalam dosa. Pada hari setiap hari Selasa, hari Senin pagi jam 8, saya ada kajian khusus namanya membahas kitab Ad-Da'u wa Dawa. Susunan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi tidak disiarkan di Roja, tapi disiarkan di Radio Tarbiyah Sunnah. Silakan gabung. Di sana itu diterangkan tentang uqubatul dzunub wal ma'asi. Sanksi hukuman bagi dosa-dosa dan kemaksiatan. Salah satu hukuman yang Allah berikan bagi si pelaku dosa adalah akan ditimbulkan clash dengan orang terdekat. Istri dengan suami, suami dengan istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak. Anak dengan orang tuanya, dengan sahabat dekatnya, dengan pembantunya, dan seterusnya tuh. Sehingga para ulama dahulu menyadari kalau aku berdosa, aku melihat dampak dari dosaku pada sikap istriku dan pembantu-pembantuku. Istrinya jadi nyebelin, jadi tidak taat, pembantunya juga jadi berani membantah dia gitu. Solusi awalnya tobat dari kesalahan tersebut. Oleh karena itulah maka istiqamah dalam menjauhi seluruh penyimpangan, seluruh dosa akan melahirkan buah manis yaitu berupa diringankan, dientengkan masalah itu dan diberi solusi. Para ulama zaman dahulu itu sering saling mewasiati, saling menasehati. Apa nasihat yang paling berharga? Mereka menyatakan, man aslaha bainahu wa bainallahi aslahallahu bainahu wa bainannas. Pertama, siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah? Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia, dengan sesama manusia.
adanya clash, adanya masalah antara kita

0: dengan sama manusia itu berefek nggak kepada perasaan pikiran kita? Ya iyalah, menjadi sumpek, menjadi tidak nyaman, menjadi ya masalah yang selalu kita pikirkan, kita hayalkan, kita bayangkan gitu ya. Orang yang kita benci dan membenci kita mengatakan ini, melakukan ini kepada kita yang nyebelin. Dah keingatan terus itu. Mau tidur keingat si Anu, aduh itu nyebelinnya. Kebayang lagi pelototan matanya, ekspresi wajahnya, ucapannya, bibirnya ketika ngomong begitu sambil jebi-jebi begitu. Itu jadi masalah. Akhirnya gak bisa tidur, kena insomnia dia. Kenapa ada yang rusak dari hubungan kita dengan orang lain? Karena ada yang rusak antara hubungan kita dengan Allah. Ada hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan atau kita tunaikan ala kadarnya. Asal-asalan, jauh dari standar minimal. Rusak tuh hubungan kita dengan Allah, maka efeknya rusak pula hubungan kita dengan sesama manusia. Belum tentu seluruh manusia, tapi ada 1-2 atau bahkan banyak manusia yang hubungannya rusak dengan kita. Solusinya apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Laksanakan perintahnya. Jauhi semua larangan. Ketika ada satu larangan Allah yang dilanggar atau perintah Allah yang diabaikan, itu merusak hubungan kita dengan Allah. Efeknya akan ada kerusakan antara hubungan kita dengan sama manusia. Yang paling dahsyat dari kerusakan hubungan dengan sama manusia adalah dengan orang terdekat, antara suami dengan istri, antara adik dengan kakak, antara orang tua dengan anak, antara seorang dengan sahabatnya, antara seorang dengan partner bisnisnya. Puyeng itu. Kadang-kadang sebodoh amat jeleknya hubungan dengan dia, gak akan berjumpa lagi. Tapi ini nih urusan bisnisnya ya, jadi liar, jadi manjang, jadi gak buntut bangkong. Buntut bangkok itu panjang sampai-sampai tidak berujung itu. Seperti itulah. Man aslaha bainahu wa bainan Allah. Aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang perbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Terus apalagi wasiat para ulama, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Tuh, siapa orang yang memperbaiki sarirahnya? Sarirah itu aspek batinnya, aspek hatinya. Menyangkut akidahnya, menyangkut tauhidnya, menyangkut kebersihan hati, tawakalnya, mahabbahnya, rojaknya, ikhlasnya. Termasuk husnudzon kepada sesama manusia gitu ya. Pokoknya mah perbaiki kondisi batinnya, Allah akan perbaiki kondisi alaniyahnya. Ini ada dua makna. Pertama, perbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Yang kedua, perbaiki ibadah-ibadah yang seringkali dirahasiakan, orang tidak tahu. Kita tahajud, orang enggak tahu. Kita saum, orang enggak tahu. Kita baca Al-Quran atau berzikir, berdoa di rumah, kita enggak tahu. Orang melakukan sholat sunnah, kita melakukan sholat sunnah di rumah, orang enggak tahu. Di masjid hanya sholat fardu, qabla ataupun ba'da, kecuali tahiyatul masjid. Harus di masjid itu. Beres salam, kemudian berzikir, berdoa, setelah itu pulang. Orang menyangka itu orang tidak sholat sunat. Padahal kita sholat sunat di rumah. Pokoknya aspek rahasianya diperbaiki. Maka alaniyahnya. Alaniyah itu nama baik dia di hadapan banyak orang. Allah akan perbaiki. Allah yang akan mengharumkan nama orang itu dalam pandangan banyak manusia. Jadi istiqamah di atas kebenaran, menjauhi dosa dan maksiat, dan selalu istiqamah di atas hal itu akan diperingan masalah-masalah dalam kehidupan kita, bahkan bisa dihilangkan. Inilah Buah yang ketiga. Buah yang keempat dari istiqamah adalah hiya misdaqu qawli Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terbukti pada dirinya. Apakah itu? Nabi menyatakan siapa orang yang mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diketahuinya. Maka Allah akan ajarkan kepada dia ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Kita sudah mengetahui wajibnya menutup aurat, kita amalkan. Kita sudah mengetahui haramnya berkhalwat, berikhtilat, tabarruj, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Kita amalkan. Apa akibatnya? Berarti mengamalkan ilmu. Akibatnya Allah akan ajarkan kepada dia ilmu yang belum diketahuinya. Oleh karena itulah maka Allah nanti akan permudah bagi dia untuk belajar ilmu lain, dibukanya kesempatan yang tidak kita duga. Allah pertemukan kita dengan orang, dengan guru yang baik, ikhlas, tulus, hanya lillahi ta'ala, tidak minta bayaran. Metodologi yang dia terapkan dalam mengajar begitu bagus, mudah difahami. Ada halaqah-halaqah ilmu yang tiba-tiba dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk memperolehnya. Intinya semua aktivitas ibadah dan amal soleh merupakan aplikasi dari pengamalan ilmu, maka berefek Allah akan memudahkan bagi kita untuk memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Sesuai dengan beberapa firman Allah dan hadis Nabi SAW. Kata Allah Azza wa Jalla Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Yukafir ankum sayiatikum wa yakfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan kepada kamu. Furqan ini artinya ilmu. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana adat, mana ibadat, mana salah, mana benar, mana maksiat, mana taat. Ilmu itu. Allah akan berikan furqan, artinya Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan mudahkan bagi kalian untuk memahami ilmu. Allah buka jalan, tiba-tiba Allah pertemukan dengan orang yang bisa mengajari kita. Wattaqullahu yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Dan sebaliknya dari takwa. Apa sebaliknya dari takwa? Ya dosa dan maksiatlah. Kalau takwa melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya, sebaliknya berarti apa? Dosa dan maksiat, mengabaikan perintah dan melanggar larangan. Itu menjauhkan kita dari ilmu. Jangankan ilmu yang belum difahami, yang sudah difahami juga bisa hilang, bisa lupa lagi. Lihat tuh pengalaman al-imam Syafi'i, al-imam al-jalil, imam yang mulia, imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau membuat satu bait syair yang diambil dari pengalamannya, syakautu ila waqi su'ifzi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi'annal ilma nuran wa nurullah la yuhdalil asi. Aku mengeluh curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i lupa terhadap sesuatu. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Lalu beliau menerangkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Salah satu penghalang kita dari ilmu adalah maksiat. Ini sebabnya kenapa ahli maksiat itu enggan untuk hadir ke majelis ilmu. Ada aja alasannya. Sebab orang kalau sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang dia inginkan, yang pasti manfaat seperti ilmu, pasti dia akan mencari seribu jalan untuk meraihnya. Tapi kalau tidak bersungguh-sungguh, dia akan mencari seribu alasan untuk tidak menghadirinya. Ada aja alasan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ayo kita hadir ke kajian. Enggak, saya mah lebih afdol, kayaknya efektif baca sendiri. Salah, keliru besar. Berbahaya baca sendiri mah ya. Bisa salah paham. Sampai para ulama menyatakan mangkana ustadhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min shawabi. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, berguru ke kitab, ke buku, kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Bahaya. Jangan autodidak. Apalagi dalam mempelajari Islam. Bisa salah kaprah, salah paham. Ada aja alasan. Kenapa? Pada hakikatnya hatinya enggan untuk duduk di majelis yang sangat mulia, yang disebut taman surga oleh Rasulullah SAW. Jadi siapa orang yang mengamalkan ilmu apapun, Allah akan permudah bagi orang itu. Untuk memahami ilmu-ilmu lainnya, Allah akan berikan hidayah. Untuk selalu mencari ilmu, baik hadir ke kajian di saat yang memungkinkan. Ataupun sekolah yang resmi, pesantren. Atau ikut program yang sejenis itu, kalau sekarang di yayasan kita ada TSL, Tarbiyah Sunnah Learning. Ada jarak jauh, ya. Bagaimana saja caranya? Allah akan permudah diberi informasi tentang ilmu. Allah permudah dan Allah juga permudah bagi dia untuk memahami ilmu tersebut. Inilah beberapa buah manis dari istiqamah yang Allah akan berikan kepada para wanita yang taat, salihat, yang taat kepada Allah Rasulnya dan juga taat kepada suaminya, maka tinggal tunggu manisnya buah dari hal itu yang akan dia dapatkan baik dalam kehidupannya di dunia apalagi nanti di akhirat ya. Ya, saya pikir cukup sampai di sini saja dahulu. Mohon maaf kepada para pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Untuk sesi kali ini tidak ada tanya-jawab karena secara teknis tidak memungkinkan untuk dilakukan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang melanjutkan tema yang sedang kita bahas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya, yaitu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaidi 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya Allah berfirman di awal surat ini, alif lam mim, hasibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan. Yang kedua, pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah, disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkar faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah dua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
6: Pertama
5: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, terlebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia.

0: cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yah wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin oh dia cari akhirat, bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini enggak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes. Kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, anak punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama anak, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bimana takallama bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, takilat ka umuka ya Mu'ad, fahli kubun nasa ala manakhirihim, illa hasa'idu al-sinatihim. Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya, menyakiti hati orang. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, apa namanya, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azan wa nabaya. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin pula, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita ya akal Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sebuah hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, itu mah bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza," tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih," wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Maka Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nabayan. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan nar. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim juga image, ya tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbincang-bincang berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai, jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar. Dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma. Setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi. Karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan kita membutuhkan dana yang besar, ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat, barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita.

0: tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nestah. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi, dan tenar

0: ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek. Kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya, siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan, فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min, saya heran terhadap urusan orang mukmin, inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan, syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana, musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah. Kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat. Dan puncaknya adalah, wa qina adzaban nar. Maka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman.
3: Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, lepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasanya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullahu ayyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullahu ayyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan, ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca.

0: untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
5: Halo Ustaz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur,

0: Saya tahan. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj. Itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu famin qibalik. Fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka? Harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu? Allah menjawab, Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu, gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub, wah hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasnifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW, ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin, yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan ad-dunusu thiyaban la yankihuna al-mutana'imat wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La yankihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Yang disampaikan melalui nomor WhatsApp di 0811-282-3344. Baik, segera saja kita mulai kajian ini. Silakan Ustaz.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang hidup di dunia pasti akan menghadapi masalah. Napa? Masalah. Problem. Dan itu dialami oleh semua yang hidup. Enggak membedakan antara laki-laki atau perempuan. Enggak membedakan antara yang besar maupun yang kecil. Yang tua atau yang muda. Yang pejabat atau yang rakyat biasa. Bahkan tidak membedakan antara orang Islam ataupun non-Muslim. Semua yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami apa? Masalah. Dan masalah yang dihadapi itu bermacam-macam. Napa contohnya? Ekonomi. Yang biasanya jadi keluhan masalah ekonomi. Rizki yang kadang-kadang seret, malah macet, ya. Masalah kesehatan, ya. Apalagi yang usianya sudah di atas pinten? Di atas 60 apa 50? Ya. Kalau dulu orang sakit di atas 60, sekarang di atas 40 juga sudah mulai sakit-sakitan. Ya. Masalah kesehatan. Apalagi ekonomi, kesehatan, terus masalah rumah tangga. Masalah apa? Rumah tangga. Tukaran karo bojone, ya. Ribut gara-gara HP. Betul? Ya. Bapak kayak nyekel HP terus, ibunya ya pada baik. Ya. Itu masalah rumah tangga. Bahkan bukan hanya suami dengan istri, termasuk orang tua dengan anak. Ya. Anak susah diatur, Nek kon sinau angel kontrolan HP sregep. Ya, masalah atau bukan? Masalah. Ya. Masalah yang lain, masalah sosial kemasyarakatan. Contoh, masalah dengan tetangga. Ada enggak masalah dengan tetangga? Sering. Kita punya masalah sama tetangga itu sering. Mungkin gara-gara bakar sampah, ya. Keser-keser oleh ngumbai, tintas mambune, sangit. Ya. Dan itu enggak sekali dua kali, tapi dina-dina. Alasannya tanggane, wonganu pas lagi panas, alasannya sing meme, ya pada mumpung panas. Sing meme mumpung panas, sing ngobong-ngobong, mumpung panas pada-pada coba. Masalah. Ya. Intinya, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menghadapi masalah. Dan masalah yang dihadapi itu macam-macam. Walaupun demikian, ya, walaupun masalah itu enggak mungkin lepas dari kehidupan, kita enggak pernah disuruh nyari masalah. Walaupun masalah itu selalu menghantui kehidupan kita, tapi kita enggak pernah disuruh nyari dan minta masalah. Makanya zikir pagi dan petang, salah satu bacaannya Allahumma ini, apa jajal ini, as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mau esok diwaca apa ora? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah. Allahumma inni as'aluka. Sungguh aku meminta kepadamu. Ini sungguh aku. Berarti iki njaluke temenan apa mboten temenanan? Temenan, beneran kita minta. Makanya pakai kata napa? Ini. Ini itu artinya sesungguhnya aku, bener-bener. Jadi bukan sekedar minta, minta beneran sama Allah, serius kita mintanya. Apa yang kita minta? Al-afwa. Napa al-afwa? Maaf. Minta maaf. Sama siapa? Sama Allah. Kenapa minta maaf? Karena kesalahan kita yang sangat banyak. Terus apa lagi? Wal-afiyata. Afiyah ini kenapa? Bok jenengan sering, ya moga-moga sehat. Wal-afiyat. Afiyat ini kenapa? Keselamatan. Kenapa? Keselamatan. Keselamatan dalam urusan apa? Fi dunia wal akhirah. Di dunia urusan dunia, di akhirat urusan akhirat. Jadi kita itu enggak pernah disuruh minta, ya Allah aku minta masalah. Enggak. Kita disuruh minta, napa wau? Keselamatan. Tapi, yeah. Kita enggak pernah minta masalah. Tapi kalau datang masalah, pribun, jangan lari. Kalau ada masalah, jangan apa? Lari. Tapi, hadapi masalah tersebut. Namanya berumah tangga, ya mesti ada apa? Masalah. Jadi hadapi, jangan lari dari masalah. Namanya punya anak, ya ada masalah. Ya dihadapi. Wah nyong moh ana masalah. Gak mau ada masalah sama pasangan. Berarti saya gak usah nikah. Gak nikah ada masalah gak? Ada. Dikiranya enggak nikah enggak ada masalah? Ada. Wah, saya moh ada masalah, enggak mau ada masalah dengan anak, ya sudah nikah tapi enggak usah punya anak. Enggak punya anak ada masalah enggak? Ada. Wah, saya enggak mau ada masalah sama tetangga, saya mau bikin rumah di tengah hutan. Bikin rumah di tengah hutan ada masalah enggak? Ada. Napa masalahnya? Lho, ini anak apa-apa nyaluk tulung siapa? Tetangganya di hutan siapa? Monyet, apalagi. Ya. Apa njenengan kalau kebakaran di tengah hutan terus nyaluk tulung ke monyet? Ya, enggak mungkin. Jadi kita ini enggak pernah disuruh minta masalah, tapi kalau ketemu masalah, masalah itu dihadapi. Nah, menghadapi masalah itu, ada yang sukses dalam menghadapinya, ada yang gagal. Jadi orang itu ketika menghadapi masalah, ada yang sukses saat menghadapinya, berhasil melewati masalah itu walaupun masalahnya berat. Dan ada yang gagal menghadapi masalah itu walaupun masalahnya kecil. Kok bisa, Ustaz? Masalah besar berhasil dilewati, masalah kecil gagal dihadapi. Kok bisa? Jawabannya, yang pertama adalah karena taufik dari sinten? Allah. Kenapa yang ini bisa berhasil, yang ini gagal? Karena yang berhasil ini mendapatkan taufik dari Allah, yang gagal tidak mendapatkan taufik dari Allah. Taufik siapa? Taufik ya tanggaku. Taufik apa? Bantuan, pertolongan, petunjuk. Itu artinya apa? Taufik. Ya. Apa arti taufik? Bantuan, apa lagi? Pertolongan, terus petunjuk. Jadi orang yang sukses itu ditolong sama Allah. Orang yang sukses itu dibantu sama Allah. Orang yang sukses itu dikasih petunjuk sama Allah, solusi untuk menghadapi masalah. Makanya dia tahu jalannya, karena dikasih tahu sama Allah. Nah, yang gagal tadi, berarti nggak dibantu sama Allah, nggak ditolong sama Allah, nggak dikasih petunjuk sama Allah, sehingga dia nggak nemukan solusinya. Padahal mungkin solusi itu ada di hadapan matanya, tapi enggak kelihatan. Mungkin sesuatu yang di depan mata tapi enggak kelihatan. Mungkin. Mungkin. Ketutupan. Karena ketutupan. Ini ibu-ibu di hadapan saya enggak kelihatan. Karena apa? Ketutupan. Solusi ada di depan mata, tapi enggak kelihatan. Kenapa? Karena ketutupan. Ketutupan apa? Ketutupan dinding tebal dosa dan maksiat. Ketutupan apa? Dinding tebal dosa dan maksiat. Kakeyan dosa. Sehingga solusi yang ada di depan mata itu gak kelihatan. Karena ada tabir yang menutupi mata kita dari solusi tersebut, yaitu tumpukan dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi orang bisa sukses atau gagal karena apa tadi, Bu? Taufik dari Allah. Yang kedua, orang bisa sukses dan gagal atau gagal dalam menghadapi masalah karena karakter. Kenapa? Karakter. Karakter sih apa? Sifat. Sifat yang ada di dalam diri orang tersebut. Karena menghadapi masalah itu perlu modal. Menghadapi masalah perlu apa? Modal. Modal yang terbesar itu bukan duit. Modal yang terbesar itu setelah taufik dari Allah adalah sifat kita. kita ini punya sifat-sifat yang positif atau tidak? Atau sebaliknya, yang ada dalam diri kita adalah sifat-sifat yang negatif. Contoh anak masalah kerja nih, ngeluh terus. Menyelesaikan atau tidak? Enggak. Ibu-ibu nek kompore mbledos. Pripun, Bu? Aduh, kepriwe gitu ya, Bu ya. Nek bapak-bapak kompore mbledos pripun? Pada baik lho. Yo pomodo, apa bedane lanang karo wadon? Biasanya nek Bu, biasane nek wong lanang biasane. Nek wong lanang itu kalau orang laki-laki ada masalah itu mencari nopo? Solusi biasanya. Solusinya apa njajar kompor jeblok terus murup solusinya nopo? Cari kain. Terus dibasahin, terus ditutupkan. Ya. Yeah. Cari kain, dibasahin, terus ditutupkan mak bluk. Supaya apinya mati karena nggak dapat oksigen. Nggak dapat oksigen. Tapi syaratnya kainnya dicemplungakan. Banyu disit aja kemul langsung dibluk, tambah gede. Masukkan bak dulu, baru kemudian dibluk. Itu namanya solutif. Ngolet so. Solusi. Jadi karakter, ketenangan, kemudian kedewasaan, pengalaman itu sangat berpengaruh untuk membantu kita sukses menghadapi masalah. Nah, yang akan kita jelaskan di sini adalah dua karakter modal menghadapi masalah. Yang pertama adalah kelembutan. Yang kedua adalah ketegasan. Napa Bu yang pertama? Kelembutan. Yang kedua? Ketegasan. Lembut tapi tegas. Tegas tapi lembut. Ada sebagian orang itu enggak ngerti. Enggak ngeh kalau lembut itu bisa dipadukan dengan apa? Tegas. Jadi ada sebagian orang punya pemahaman kalau lembut ya enggak tegas. Kalau tegas ya enggak lembut. Padahal ketegasan dan kelembutan itu bisa jalan bersama. Ya. Lembut itu kata sebagian orang identik dengan ketidakberdayaan. Lembut itu identik dengan kelembekan. Enggak. Enggak seperti itu. Sebaliknya ada orang memahami ketegasan itu identik dengan kekasaran. Ketegasan itu identik dengan emosi sing meledak-ledak. Enggak. Lembut dan tegas itu dua sifat yang bisa berjalan bersama-sama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelembutan. Apa yang pertama? Kelembutan. Kelembutan, sifat lembut, itu adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Kenapa demikian? Karena orang yang punya sifat lembut, itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Dan orang yang tidak punya sifat lembut, akan kehilangan banyak kebaikan. Kita ulangi. Orang yang punya sifat lembut akan datang banyak nopo? Kebaikan. Orang yang tidak punya sifat lembut akan kehilangan begitu banyak kebaikan. Berarti mendingan nopo? Lembut nopo kasar? Lembut. Wong Allah subhanahu wa ta'ala sampai memuji sinten? Rasulullah s.a.w. Dipuji sama Allah itu luar biasa, no, mboten? Luar biasa. Wong jenengan dipuji sama Ustadz Dewi senang banget tuh. Dipuji sama Rabbul Alamin tuh. Berarti itu kan luar biasa istimewanya. Kenapa Allah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam? Salah satu sebabnya adalah karena kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah memuji dalam surat Ali Imran ayat 159. Surat apa? Ali Imran ayat 159. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Wahai Muhammad, karena rahmat Allah lah, berkat rahmat Allah lah, engkau bersikap lemah lembut kepada para pengikutmu. Jadi Rasulullah SAW itu dipuji sama Allah karena kelemah lembutannya. Kepada siapa? Pengikutnya. Siapa pengikutnya? Ya para sahabat Nabi SAW dan umatnya kita semua. Jadi Rasulullah SAW itu lembut sekali. Terus Allah jelaskan, kalau kamu enggak punya sifat lembut, apa akibatnya? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau wahai Muhammad sikapnya kasar, hatinya keras, maka mereka akan pergi menjauhimu. Mereka niku sinten? Ya para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka orang istimewa atau enggak? Atau tidak? Sangat istimewa. Orang-orang baik itu, kalau Rasul SAW menyikapi mereka dengan kekasaran, akan pergi mereka. Coba saya tanya sama jenengan. Bojone jenengan. Saya tanya sama bapak-bapak. Bojone jenengan. Sama Aisyah radhiyallahu anha. Imannya tinggi mana? Kok meneng bae? Bojone jenengan sama Aisyah, istri Nabi. Imannya tinggi mana? Aisyah. Kalau Rasul kasar sama Aisyah, pergi Aisyah. Padahal imannya tinggi banget. Nek jenengan kasar sama bojone pripun? Minggat. Oke, sekarang saya tanya ibu-ibu. Suaminya jenengan, Bu, sama Abu Bakar As-Siddiq. Imannya tinggi siapa, Bu? Yur ana bandingane. Abu Bakar pasti. Ya. Rasul SAW kalau kasar sama Abu Bakar, Abu Bakar akan pergi. Menjauh dari Nabi SAW. Apalagi ibu-ibu kasar sama suaminya. Lunga. Mending makan neng warung. Ya. Neng warung kan bakule ayu ramah. Ayu. Bakule apa? Ramah. Coba sekarang. Kalau jenengan ke warung, apa yang dilakukan oleh penjaga warung? Langsung gagean, nyiapkan. Dahar nopo pak, gitu. Ngunjuk nopo, gitu kan. Saya tanya, kalau bojone jenengan katus niku buat. Rumah adang bisa tinggal tulanan HP. Ya, makan aja dicuekin sama istri. Istrinya malah mainan HP. Buka tutung saji, orang apa-apa. Ya. Bayangkan Rasulullah SAW itu dipuji sama Allah karena apanya? Kelembutannya. Nah, lembut itu mewujudkannya dengan cara apa? Saya bawakan di sini. Contoh lembut. Apa? Sabar. Apa yang pertama? Sabar. Jadi orang itu bisa dikatakan lembut kalau sabar. Terutama sabar ketika menghadapi hal-hal yang bisa memancing emosi. Ya. Entah itu terpancing karena pola anak kita atau terpancing karena pola suami kita atau terpancing karena pola tetangga atau istri atau siapapun. Lembut itu enggak gampang terpancing emosi. Jadi kalau misalnya jenengan ngelihat anak itu polae, masya Allah. Kalau jenengan lembut itu sing sabar. Ya, sing sabar. Sudah. Terus, kesabaran itu ditandai dengan kata-katanya halus. Kelembutan itu ditandai dengan kata-katanya apa? Halus. Halus itu berarti tidak menyakitkan. Bahasa Jawa ini ora nyelekit. Ya. Jadi kalau ngomong itu, orang yang lembut, kalau ngomong itu kata-kata yang dipilih, kata-kata yang enak didengar, tidak bikin kuping panas. Tidak bikin kuping merah. Itulah orang yang lembut. Yeah. Makanya kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk memilih kata-kata yang ahsan. Ahsan itu artinya apa? Yang terbaik. Jadi kita ini dilatih sama Allah bukan untuk ngomong kata-kata yang hasan. Hasan itu artinya apa? Baik. Baik sama terbaik tinggi mana? Terbaik. Kita ini dilatih sama Allah supaya ngomong dengan kata-kata yang terbaik. Berarti kan levelnya bukan hanya sekedar milih kata yang baik, tapi yang paling baik. Berarti kalau memanggil pasangan, yang terbaik apa? Cuk. Ya, apa yang? Yang G apa maksudnya? Peyang, apa? Sayang, apa? Ya. Apa eyang? Ya. Jadi kawit biyen. Kawit bojo nganti tua. Nyeluke jojo, jojo. Mari jo apa sapa jeneng. Ya. Manggil anak. Manggil napa? Anak. Pakai panggilan yang terbaik. Ya, kalau kita orang Jawa ya, apa Bu? Le atau Nang. Kalau orang Jawa Timur biasanya apa? Nang. Kalau kita biasanya apa? Le. Ya. Kalau perempuan apa? Nduk. Ya. Kalau bahasa Indonesia nak, panggil yang enak. Ya. Ini tandanya orang lembut. Bukan hanya kata-katanya, termasuk intonasinya. Intonasi sih nopo? Intonasi kue yo. Volume. Volume suaranya. Ya. Jadi kalau ngomong orang yang lembut itu, intonasinya itu wajar. Jadi orang bengok-bengok, gak teriak-teriak. Tapi wajar. Ya, datar. Ya. Masih level yang membuat orang itu tidak memahami kita lagi marah. Kadang-kadang, walaupun bahasanya halus, tapi kalau intonasinya tinggi, orang yang diajak bicara ngira kita lagi nopo marah. Coba kalau kita panggil, sudah enak ya, manggilnya sayang. Sayang kan sudah enak ya. Tapi intonasinya dinaikkan. Pripun? Yang itu kan orang memahaminya apa? Lagi marah. Termasuk ketika kita manggil anak kita sudah baik-baik le. Le ekspresi. Ekspresi wajah. Orang yang dilihatkan apanya? Wajahnya. Ekspresi wajah pun juga akan menunjukkan kelembutan seseorang. Jadi ketika kita wajahnya merah, matane mendelik, keluar asap dari mana? Dari telinga. kayak nang film. Ya enggak sampai gitu. Maksudnya ketika kita mukanya merah, matanya melotot, suaranya meninggi, itu ya orang selembut apapun kata yang kita ucapkan, orang itu akan memahami kita ini lagi marah-marah gitu loh. Makanya ketika kita komunikasi dengan orang lain, kita coba lihat muka kita bagaimana. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, kadang-kadang kita itu enggak sadar bahwa raut muka kita itu mengerikan. Enggak sadar. Kapan kita sadar? Nek ngaca. Nek nopo? Ngaca. Saya pribadi pernah ditegur sama istri. Mas, kalau lagi ngomong sama anak-anak, itu kok serius banget? Apa? Serius. Sehingga anak-anak itu jadi takut kalau mau ngomong sama abi gitu. Istri saya ngomong sama saya. Apa iya sih? Apa iya? Oh, enggak percaya coba sih. Akhirnya saya introspeksi. Iya, mungkin saya kalau mungkin karena kebiasaan serius ya. Ya, ketika baca buku, kan karena waktunya sering dipakai untuk baca buku, untuk nulis buku, untuk belajar. Jadi kan terbiasa kalau orang lagi konsentrasi kan pancen raine kuwi rai apa? Rai serius gitu loh. Nah, itu kadang-kadang terbawa ketika komunikasi sama anak. Ya, dan anak pahamnya abi ini enggak ramah. Ya, karena kalau lagi ngomong itu enggak ada senyum-senyumnya. Akhirnya saya perbaiki. Sehingga kalau lagi apa namanya? Ngomong sama anak ya merubah apa? Merubah ekspresi sehingga dengan senyuman kayak gini. Apa, Nak? Gimana? Termasuk ketika telepon, nelpon anak di pondok. Ya, kan kita komunikasi sama anak kan lewat nopo? Telepon ketika di pondok. Itu beda loh ketika walaupun anak enggak bisa ngelihat raut muka kita. Ketika kita ngomongnya gini, "Assalamualaikum" misalnya, anak telepon kita, "Assalamualaikum." Kemudian kita katakan, "Waalaikumsalam." Abi sehat? Sehat. Abi lagi apa? Lagi nelpon. Jenengan ketika dengar suara, enggak lihat apa? Raut muka. Itu jawaban yang hangat atau yang dingin? Dingin. Ayo kita bedakan. Anak kita nelfon, "Assalamualaikum." Kita jawab, "Waalaikumsalam." Ini apa? Hangat atau dingin? Hangat. Abi sehat? "Alhamdulillah sehat." Lihat. Ya. Padahal dia enggak lihat muka kita, tapi dengar suara kita. Dia tahu bahwa abinya itu lagi apa? Seneng, lagi bombong. Bahkan, ya, saya bukan hanya ditegur ketika komunikasi sama anak, termasuk ketika ngisi kayak gini, ngisi kayak gini. Itu pertama kali saya ngisi, itu dikritik sama penonton. "Ustadz, kalau ngisi serem." "Apa iya sih?" Akhirnya saya lihat. Kan direkam ya, saya lihat. Iya, orang namanya seme-seme ya. Makanya sekarang ini kalau saya ngisi, saya paksa, saya biasakan kalau ngomong di depan kamera itu dengan apa? Dengan senyuman. Alhamdulillah ya, mandan lah. Ya orang kayak mien lah ya. Raut muka. Terus kelembutan itu juga ditandai dari penghargaan. Menghargai orang lain. Jadi kita menghargai orang lain dengan sopan santun. Jadi kita ngomong sama yang lebih tua. Apalagi yang lebih tua itu adalah ayah dan ibu kita. Maka unggah-ungguh, ya, tata krama itu harus diperhatikan. Ya. Yang lebih tua, guru kita, ustadz kita. Bahkan sampai kakak kelas kita. Ya. Jadi ini termasuk yang harus dijaga oleh orang-orang yang pengen membangun sifat kelembutan dalam dirinya. Sudah, kita pindah. Lembut sudah selesai. Berarti tinggal apa?

tegas itu tidak identik dengan keberingasan, enggak. Tegas itu lebih identik kepada kekuatan kita dalam berpegang terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Itulah ketegasan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dan Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW pernah menyampaikan motivasi kepada kita. Apa kata beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apa kata beliau? Wajib bagi kalian untuk mengikuti tuntunanku. Tuntunannya sinten? Tuntunannya sinten? Rasul. Wajib atas kalian untuk mengikuti tuntunanku. Sunnati. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan mengikuti sunnah tuntunan para khulafa'ur rasyidin. Sinten khulafa'ur rasyidin? Sinten, Bu? Pak, khulafa'ur rasyidin sinten? Abu Bakar? Utsman? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti tuntunan beliau dan tuntunan mereka. Terus apa kata beliau? Tamassaku biha. Tamassaku niku artinya apa? Berpegang teguhlah dengan tuntunan itu. Kurang, Nabi SAW tambahkan. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Dan gigitlah tuntunan itu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya kemudian. Jadi kertasnya ini, tuntunan ini di apa? Dicokot. Ini adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan dari berpegang erat. Berpegang erat. Aja nganti copot. Makanya yang disebutkan di sini gigi nopo? Geraham. Bukan gigi seri. Karena kalau digigit dengan gigi seri gampang copot. Jenengan gigit sesuatu pakai gigi seri, ditarik nopo? Lepas. Tapi kalau gigitnya pakai nopo? Gigi geraham, maka susah ditariknya. Alias kalian berpegang eratlah dengan sunnahku, dengan tuntunanku, kata Nabi SAW. Coba jenengan lihat, Nabi SAW gunakan beberapa penekanan. Alaikum, ikuti. Tamassaku, berpegang teguhlah. Abdu, gigit dengan erat. Ini semua menggambarkan ketegasan dalam memegang prinsip. Ya. Terus Nabi tambahkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah ritual-ritual baru keagamaan. Jadi kalau mau beribadah, ikutilah contohnya sinten wau? Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin. Yang baru-baru jauhi. Ya. Ritual keagamaan, butuh sandal anyar, terus apa maning? Kelambi anyar, terus mobil anyar, bukan. Maksudnya adalah ritual apa? Keagamaan. Cara sholat ya, kawin bian subuh pinten? Loro, rosah jadi dikreasi jadi pira? Telu. Kawin bian sejenane puasa wajib, nggih wulan apa? Ramadan, ya. Jangan diubah sing wajib jadi wulan Rajab badane. Jadi yang baku-baku dalam beribadah ini ikuti. Nah, berarti kalau kita baca hadis ini, tegas itu artinya adalah berpegang dengan prinsip. Makanya wujudnya bagaimana, bentuknya bagaimana? Satu, istiqomah. Kenapa? Istiqomah. Jadi kalau sudah tahu jenengan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jenengan sudah tahu akidah yang benar seperti ini, istiqomah. Pegang erat-erat. Itu prinsip. Ya. Walaupun akhirnya jenengan diomong di belakang, ya, diomong di belakang oleh orang banyak karena ketegasan jenengan dalam berpegang prinsip, maka enggak usah pedulikan apa kata orang. Itu namanya tegas. Tapi kalau ketemu

0: nama mereka sing lembut. Sing lembut itu berarti mesem. Ada sebagian orang enggak bisa membedakan. Dia pikir kalau kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berarti nek ketemu karo tanggane besengut. Itu enggak seperti itu. Jadi lembut sama tegas itu bisa dipadukan. Jenengan bisa tidak ikut ritual-ritual yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan enggak usah ikut, tapi kalau jenengan ada orang sakit, jenengan tengok. Kalau ketemu sama orang lain jenengan senyum 3S apa? Salam. Senyum. Sapa. Ya. Mesem. Salam, assalamualaikum. Sapa. Bari teng pundi? Ya. Kalau satu jenis tambah S yang keempat. Napa? Salaman. Apa? Salaman. Kalau bukan lawan jenis. Ya, kecuali kalau lawan jenis itu mahram, salaman. Jadi istiqomah. Kemudian tandanya orang tegas itu tidak membiarkan kesalahan. Alias kalau istri kita melakukan kesalahan, suami kita melakukan kesalahan, anak kita melakukan kesalahan, itu jangan dibiarkan. Itu namanya tegas. Terus diapain Ustaz? Ya ditegur. Tapi negurnya dengan cara yang halus. Kuwi sing jenenge tegas lan lembut. Jadi kalau jenengan ngelihat istrine keluar rumah enggak pakai jilbab, pripun? Apa ora tahu? Bojone jenengan berarti jilbaban terus ya. Kalau jenengan ngelihat istri nyapu di depan rumah, enggak pakai apa? Jilbab, pripun? Diingatkan dong. Wah, nang arep omah iki lho, nang arep omah, nang arepe omah dalan kok. Setiap orang yang lewat ngelihat istri kita buka apa? Buka jilbab kok dibiarkan? Enggak. Jangan jenengan alasan, kita kan harus halus. Halus itu tidak membiarkan kesalahan. Diingatkan. Tapi diingatkannya dengan cara yang lembut.
1: Bu, wis ngaji tahunan. Jeneng, ora kudungan.
0: Ada enggak bu yang kadang-kadang keluar enggak pakai kerudung? Hah? Sineng kene.
1: Ndi jajal ngacung. Ya, wis ngaji taunan. Keluar rumah nganggo daster tok.
0: Si kepriwe? Ngajine gimana? Suami mengingatkan. Anak melakukan kekeliruan, diingatkan. Jangan dibiarkan. Anak dolanan HP terus dicurahkan. Diingatkan dong. Fungsi ayah dan ibu mana? Harus tegas diingatkan. Tapi mengingatkannya dengan cara yang baik. Contoh gak baik apa? Direbut HP-nya terus dibonting.
1: Ngesuke ngetokakan duit ngonjandani.
0: Lah. Ditegur yang baik. Dinasehati dari hati ke hati. Dikasih alternatif kegiatan. Karena anak-anak itu kadang-kadang enggak punya alternatif kegiatan. Tidak disediakan sama orang tuanya. Dolanan ora ditukokaken, sepeda ora ditukokaken, bal ora ditukokaken, sing ditukokaken apa nek? HP. Ya salah dewek. Ya, belikan bola, belikan sepatu, belikan sepeda. Kalau jenengan punya uang, enggak punya uang, ya yang second juga enggak masalah. Yang penting anak itu punya alternatif untuk kegiatan. Dan yang terakhir, disiplin menerapkan aturan yang sudah disepakati. Jadi kalau jenengan sama anak sudah sepakat, jenengan sama istri sudah sepakat aturan, contoh aturan penggunaan HP. Ayo bu, sepakat nggih? Nek padane malam-malam habis isa HP di diapain? Dimatikan. Ya, siang-siang waktunya istirahat, HP dimatikan. Kalau sudah disepakati seperti itu, disiplin. Kok istri melanggar, suami melanggar, diingatkan. Itulah ketegasan. Jangan dibiarkan. Pas banget jam 11. Mohon maaf yang enggak ada tanya jawab karena memang temanya perlu dijabarkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan. Antara melakukan atau tidak melakukan. Antara berangkat atau tidak berangkat. Memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung. Karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya? Udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa diistilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah. Minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak. Sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya, punya perasaan iri. Ya. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Orang oleh senemune. Jangan. Orangnya harus bijaksana. kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel, ya, takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam. Ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, ya aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Wah, jongku mati." Akhirnya enggak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengin minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewek kok? Ya. Tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh, di mana saja, di tempat yang layak, ya. Termasuk antara adzan qomat boleh, boleh. Tapi jangan teriak-teriak, hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mukmin itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara adzan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mu'min itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz. Menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya, dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya, atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita, seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan

0: kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot, ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
0: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen komputer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang.

0: tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk. Iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

0: تربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa' أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita. Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih, suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube, viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta, yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh. sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya, boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya, di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
6: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
7: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Ikhwati mana azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan kami sore di tanggal 24 Muharram 1448 Hijriah atau 9 Juli 2026, sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Faqih Abdullah Hafizahullahu Ta'ala dalam tema mewaspadai bahaya Syiah, yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Huwah, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Agung Al-Huwah Bandung. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
9: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، والحمد لله نشكر الله. Tak bosan-bosannya kita selalu senantiasa untuk mengingatkan agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, nikmat yang tak pernah berkurang. Apa yang harus kita dapatkan di dalam kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguranginya walaupun hanya sedikit. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala catatkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, apa yang telah Allah tetapkan untuk kita semua, maka tidak ada sedikit pun yang berkurang. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi wasallam tegaskan, innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan pernah dia mati melainkan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan rizki yang harus ia dapatkan. Setiap dari kita dalam kehidupan kita di dunia sampai kita menutup mata nanti, maka sudah pasti Allah tabaraka wa taala sempurnakan rizki untuk kita. Maka Allah berikan kepada kita rizki dunia. Allah berikan kepada kita rizki berupa harta. Allah berikan kepada kita rizki tempat yang begitu nyaman, negeri yang begitu aman. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Dan tentu saja rizki yang terbesar, rizki yang paling utama, ya, nikmat yang paling wajib untuk kita syukuri, di antaranya adalah Allah menganugerahkan al-Islam wal-Iman kepada diri-diri kita semua. Allah anugerahkan agama yang begitu luar biasa, agama yang paling sempurna, syariat yang tidak ada cacat sedikit pun di dalamnya, syariat yang bahkan disampaikan oleh manusia yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tabaraka wa taala membimbing kita dengan kalamnya di dalam Al-Qur'anul Karim, kalamullah taala. Jelas ini merupakan satu kenikmatan yang tak boleh kita anggap remeh. Dan jangan sampai lepas lisan, tubuh kita, jiwa kita untuk terus bersyukur atas nikmat di mana Allah menganugerahkan ya syariat yang begitu luar biasa ini. Dan sebagai penegas terhadap nikmat tersebut, sebagai satu bukti bahwasanya ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah tabaraka wa taala takdirkan ya dengan takdirnya. Sekalipun kita mengucapkan qaddarullahu masya'a fa'al, ada di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan nikmatnya, indahnya bersyariat dengan syariat yang benar. Ada di antara makhluk-makhluk Allah koridor keislaman, kita semua masih menganggap mereka saudara seislam. Sekalipun kesesatannya cukup parah, sekalipun kesesatannya kadang-kadang memang sangat-sangat berbahaya, seperti Khawarij misalnya, atau beberapa kelompok-kelompok lain, atau beberapa ya pengikut-pengikut dari kelompok-kelompok yang parah, tapi mereka belum betul-betul mendalam di dalam kesesatan tersebut. Demikian pula tidak jarang, tidak sedikit dari kelompok-kelompok atau manusia-manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. Kita katakan sekali lagi, qaddarullahu masyafa'an. Ini merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi, ya, adanya orang-orang yang menyimpang dengan kesesatan-kesesatan yang bahkan mereka keluar dari keislaman. Ya, mereka-mereka yang berani terjatuh ke dalam berbagai macam sikap seperti melecehkan, mencela syariat Islam, mencela simbol-simbol keislaman, mencela para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Maka jelas dari perilaku ini saja, ini sudah cukup membuat seseorang keluar dari keislaman. Tayib. Oleh karenanya, ya, takdir ini, ketetapan ini, satu sisi ini adalah ketetapan yang kita tidak sukai tentu saja. Dan jelas Allah subhanahu wa ta'ala pun bukan berarti menyukai keburukan-keburukan seperti ini, tidak. Akan tetapi ada hikmah yang begitu besar. Di antaranya, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita menjadi lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak terjatuh ke dalam buruknya kesesatan-kesesatan yang membuat manusia benar-benar berada di dalam kegelapan yang nyata. Dan alhamdulillah, nikmat sunnah, nikmat mengenal ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Lebih terasa lagi ketika kita mengetahui bagaimana orang-orang yang bergelimang kesesatan, mereka masuk ke dalamnya, mereka tenggelam di dalam kesesatan tersebut dan menganggap itu adalah kebenaran. Begitu buta mata hati mereka, tak mampu untuk mendeteksi mana yang hak, mana yang batil. Oleh karenanya, sekali lagi, jadikan ini salah satu cara untuk kita lebih bersyukur lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat berupa petunjuk Nabi, berupa Al-Quran, berupa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang jelas kalau dibandingkan dengan kesesatan yang ada, ini adalah satu titik yang wajib untuk kita benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para jamaah, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, ya, salah satu kelompok menyimpang. Kelompok ini di satu sisi memang walhamdulillah, ya, mungkin kita ketahui dengan tersebarnya dakwah sunnah, dengan sepakatnya kaum muslimin di negeri ini, dengan berbagai macam informasi yang jelas yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan tentu saja kepada kita untuk bisa mengetahui akan keburukan kelompok ini, sehingga kelompok ini tidak terlalu berkembang, ya, tidak terlalu parah lah, ya, walaupun ada kekhawatiran, walaupun ada kekhawatiran bagi kita semua kalau seandainya mereka dibiarkan terus menerus, dan mereka pergerakannya memang masih berjalan. Tayyib. Pergerakan mereka ini masih berjalan. Ya, tentu saja mungkin insya Allah para jamaah semua sudah mengetahui satu kelompok yang diperingatkan oleh bahkan, ya, Majelis Ulama Indonesia, yaitu apa, kelompok Syiah. Kenapa kita mengangkat secara khusus pembahasan tentang kelompok ini? Karena berdasarkan kepada pengalaman yang sudah terjadi dan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat secara langsung. Dulu teman-teman kami yang dari Suriah, ya, ketika kami sama-sama belajar di Yaman, mereka sangat-sangat memperingatkan, hati-hati, hati-hati, jangan kalian berikan ruang sedikit pun, ya, sebelum serame sekarang, ya, sebelum sekarang akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala berikan pertolongan, ya, kepada kaum muslimin di sana untuk bisa menumpas, ya, keburukan-keburukan dari kelompok ini. Dari dulu sudah terungkapkan, sedikit saja mereka diberi ruang gerak, maka apa yang akan terjadi? Kehancuran demi kehancuran, kerusakan demi kerusakan akan terjadi di tengah-tengah umat. Ya, masa pemimpin yang sebelumnya, sebelumnya adalah Bashar Asad, ayahnya, ya, ana lupa namanya, kalau tidak salah Hafidz Al-Asad, ya, masa ayahnya saja sudah 11.000 kaum muslimin ya dibantai oleh mereka dengan potret yang sangat-sangat mengerikan. Tayib. Apa yang dilakukan oleh imamnya mereka yang belum lama ini meninggal, menguliti kaum muslimin, menyiksa dan lain sebagainya. Ini yang terjadi ketika mereka memiliki kekuasaan, ketika mereka memiliki kemampuan. Oleh karenanya, negeri-negeri seperti negeri kita ini, negeri yang memiliki kesempatan ya, bagi kelompok-kelompok seperti ini untuk ada kemungkinan berkembang, alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim saling memperingatkan saudara-saudara kita agar jangan sampai mereka terjatuh ke dalam keburukan agama Syiah. Ya. Kita katakan agama Syiah karena agama ini sudah jelas tak lagi bisa disandingkan dengan agama Islam, tak lagi ada kesamaan dengan dinul Islam, apalagi terhadap pokok-pokok inti-inti di dalam ajaran agama Islam. Ya, maka sudah sangat terlalu jauh mereka keluar ya dari yang namanya apa? Al-Islam. Oleh karenanya kaum muslimin, kita semua hendaknya saling mengingatkan, saling mengajarkan tentang apa yang terjadi ya dari kelompok ini. Taib. Kalau kita bahas secara mendetail tentang poin-poin inti-inti kesesatan mereka, rasanya 1, 2, 3 kajian tidak akan cukup. Terlalu banyak ya, sangat-sangat banyak sekali. Taib. Dan kita akan membahas ya beberapa saja yang mungkin ini sebagai penegas bagi kita semua, terlepas dari keburukan-keburukan mereka yang mendetail ya, di mana sebagian di antara pemimpin-pemimpin mereka melegalkan perbuatan-perbuatan yang keji. Taib. Sebagaimana kita ketahui rusaknya tatanan kaum muslimin dengan halalnya mut'ah bagi mereka, tapi perzinahan dengan kedok agama, karena mereka merasa, bahkan mereka mendatangkan hadis-hadis palsu tentang perkara ini. Kalau mereka tidak mau dimut'ah, maka mereka akan begini, maka mereka akan begitu. Ditakut-takuti kaum muslimin atau pengikut-pengikut mereka. Ya, yang terjadi bagaimana? Rusaknya tatanan kehidupan. Ya, rusaknya kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Gara-gara apa? Akidah mereka, keyakinan mereka bahwasanya mut'ah bahkan termasuk di antara ibadah. Jelas Nabi kita Muhammad alaihi wasallam justru melarang. Jangankan yang namanya mut'ah, seseorang menikahi seorang wanita tetapi di dalam hatinya ada niatan ingin menceraikan di kemudian hari, maka para ulama ada yang menyatakan nikahnya ini adalah nikah pernikahan yang haram. Ya. Sedangkan ini lebih parah daripada itu. Taib, sudah jelas ya dengan perbuatan yang lebih keji lagi, bahkan dia melakukan mut'ah dengan seorang yang memiliki suami. Ya, mau seperti apa kaum muslimin dibuat oleh orang-orang seperti ini? Mau seperti apa tatanan kehidupan semakin parahnya ya ketika orang-orang seperti ini dibiarkan berkeliaran di tengah-tengah kita, dibiarkan mereka bebas bergerak, dibiarkan pemahaman mereka secara liar ya kesana kemari, merusak pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Taib. Belum lagi sebagian di antara mereka ya yang disandarkan pula kepada sebagian orang-orang yang teranggap pemeluk agama Syiah LGBT. Ya, yang kita perangi betul, sebagian mereka bahkan menghalalkan. Ya, sebagian mereka bahkan menganggap perbuatan homoseksual termasuk di antara ibadah. Ya, dan bukti-bukti banyak. Dan kalau kita dapati sekarang memang ada ucapan-ucapan pembesar-pembesar mereka yang membantah, yang mereka tidak menerima, tetapi buktinya jelas ada. Antum kalau membuka pasti akan dapati ya 1, 2 video atau apapun itu yang sangat-sangat menjijikan yang terlihat dari apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang pemeluk agama Syiah ini. Ya, ini dari sisi tatanan kehidupan. Ya, ini dari sisi tatanan kehidupan. Dari sisi akidah, dari sisi keagamaan, apa yang terjadi? Mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu bukanlah Al-Qur'an yang sebenarnya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim yang jelas-jelas Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an adz-dzikr. Wa inna lahu lahafidhun, dan sungguh yang namanya Al-Quran itu pasti terjaga sampai hari kiamat nanti. apa yang Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan berubah sehuruf pun, sedikit pun. Ini jelas, ini keyakinan kaum muslimin. Ya, tiba-tiba datang orang yang mengaku dirinya adalah seorang Syiah, seorang yang beragama tahib, kemudian mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang itu sudah dicampuri oleh berbagai macam kedustaan-kedustaan. Maka mereka mendustakan Al-Quran, dengan ini saja sudah cukup untuk kita katakan bahwasanya mereka kafir. Ya. Sehingga kalau ada orang Syiah yang masih dia tidak menunjukkan wajah aslinya, ya, dia berlembut-lembut, beramah-ramah kepada kaum muslimin, ingin diterima, taib, apa yang ada di dalam diri mereka, hati-hati ikhwah. Ya, ketika mereka punya kesempatan, mereka akan melakukan atau menunjukkan keaslian yang ada di dalam diri-diri mereka. Sebagaimana ini terjadi di negeri-negeri yang mana sudah dikuasai oleh mereka, seperti tadi Suriah sebelum masa yang sekarang ini, Lubnan, ya, Yaman pun sama. Taib, sekalipun alhamdulillah dakwah sunnah di sana tidak bisa dikatakan kecil, ya, cukup berkembang pesat, tetapi tetap secara mayoritas ya orang-orang Syiah inilah yang berkuasa. Ya, kita dapati betapa buruknya wajah suatu negeri ketika dibiarkan agama ini yang tersebar luas. Oleh karenanya kita yang begitu mencintai negeri ini, kita yang begitu mencintai saudara-saudara kita, ya, setanah air, seagama dengan kita semua, kita harus benar-benar menunjukkan kasih sayang kita dengan apa? Dengan menjaga mereka agar jangan sampai terjatuh ke dalam buruknya agama Syiah. Taib. Di antara banyaknya agama Syiah, di antara banyaknya sebagaimana sudah menjadi satu kepastian, ya. Taib. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Setiap orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada selain Islam, menisbahkan dirinya kepada selain sunnah, kepada selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir dipastikan, ya, kita bisa pastikan mereka itu pasti terpecah belah. Sekalipun zahirnya nampak seperti sesuatu yang nyata, seperti sesuatu yang mereka ini berkumpul gitu ya, seperti sesuatu yang kuat atau kelompok yang kuat. Katakanlah Yahudi, Nasara. Ya, maka mereka terpecah belah menjadi berbagai macam sekte. Taib. Berbagai macam kelompok-kelompok. Ya, maka mereka pun sama, ketika mereka keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bisa dipastikan pasti akan terjadi perpecahan di antara mereka. Demikian pula dengan Syiah. Ya, Syiah ini bukan hanya satu. Taib. Syiah ini ada beberapa kelompok. Dan tentu saja kalau kita bahas satu persatu, sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, tidak akan cukup waktu kita. Ya, kita akan membahas salah satu yang paling berbahayanya, dan ini yang sekarang nampak ada di tengah-tengah kaum muslimin di berbagai macam negeri. Ya, satu kelompok sekte Syiah yang sering disebut sebagai Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah. Taib. Kenapa dikatakan Syiah Imamiyah? Karena mereka menambahkan kepada rukun, ya, keagamaan mereka, berat ya untuk kita katakan rukun keislaman karena mereka sudah bukan muslim lagi. Mereka menambahkan kepada rukun keagamaan mereka wajib untuk beriman kepada 12 imam. Ya, wajib bagi mereka untuk beriman kepada 12 imam yang menurut mereka inilah adalah imam-imam Syiah yang bahkan akan kita bahas nanti. Mereka mendudukan ke-12 imam ini lebih tinggi daripada para sahabat itu sendiri, lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyamakan mereka, ya, dengan Allah, bahkan lebih tinggi lagi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berdasarkan keyakinan mereka. Taib. Kenapa dikatakan Itsna Asyariyah? Itsna Asyar dari kalimat apa? 12 artinya Itsna Asyar. Itsna Asyariyah artinya mereka kelompok Syiah yang menjadikan 12 imam mereka, ya, yang sebagiannya adalah orang-orang soleh, walaupun ada di antara mereka yang sebagian ulama menyatakan itu adalah tokoh fiktif, tidak ada keberadaannya. Taib. Siapa saja mereka ini? Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, tadi ragukan lagi, beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang bahkan sedari kecil sudah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara anak kecil pertama yang masuk ke dalam agama Islam, Ali ibn Abi Thalib, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua dari kita sudah tahu ya, arahannya Syiah itu kemana? Ke beliau ini. Kemudian yang selanjutnya adalah putranya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Ya. Taib, seorang yang kata Nabi alaihi salatu wasallam yang akan taib mengislahkan dua kelompok besar. Sebagaimana ketika beliau diangkat menjadi khalifah pengganti ayahnya Ali ibn Abi Thalib, ya, dengan taib kebijaksanaan yang luar biasa dari seorang Al-Hasan ibn Ali, beliau hanya menjabat selama 6 bulan dan justru memberikan kepemimpinan ya kepada kubu yang pernah berselisih dengan Ali bin Abi Thalib. Itu siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kalau orang Syiah sama Muawiyah ini bencinya luar biasa. Kita katakan bagaimana Muawiyah adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul terjadi perselisihan antara beliau dengan Ali bin Abi Thalib. Dan para ulama pun menyebutkan ya, ijtihad keduanya yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah ijtihadnya siapa? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Al-Hasan ibn Ali melihat kalau seandainya kepemimpinan diberikan kepada Muawiyah, maka yang terjadi selanjutnya adalah kebaikan demi kebaikan dari islahnya dua kelompok besar. Dan jarang di antara mereka yang membahas bagaimana prestasi yang dilakukan oleh seorang Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau menjadi khalifah. Ya, kebaikan yang begitu besar. Tayyib. Dan di antara sebabnya apa? Al-Hasan tadi, seorang yang mulia. Ya, dan memang sampai saat ini beliau dianggap sebagai seorang imamnya Syiah. Ya, oleh kelompok Syiah Itsna Asyariyah. Kemudian selanjutnya adiknya Al-Hasan, yaitu Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ya. Kemudian selanjutnya Ali ibn Al-Husain, anaknya Al-Husain, atau yang lebih dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Kemudian selanjutnya Muhammad ibn Ali Al-Baqir. Kemudian selanjutnya Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq. Kemudian Musa bin Ja'far Al-Qadhim. Kemudian Ali bin Musa Al-Ridha, Muhammad ibn Ali Al-Jawad, Ali bin Muhammad Al-Hadi, Al-Hasan ibn Ali Al-Askari. Nah, sampai ke 11 orang ini, tapi para ulama menyatakan bahwasanya mereka ini nyata ada gitu ya, real. Untuk yang ke-12, taib, yang bernama Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi al-Muntazir menurut mereka. Ya, ada imam yang ke-12 yang bernama Muhammad ibn al-Hasan. Sebagian ulama mempertanyakan keberadaannya karena kata mereka ketika beliau masih berusia kecil, ya, masih anak kecil, itu menghilang. Ya. Jadi kalau antum membaca seperti misalnya tulisan guru kita Al-Ustaz Firanda hafizahullah dalam tulisan beliau Banyolan-Banyolan Syiah, ya, dengan bahasa demikian. Kenapa? Karena memang di satu sisi menggemaskan gitu ya. Di sisi lain kita begitu gerah dengan tuduhan-tuduhan mereka. Ya, mereka di antara ocehannya begini, banyak berdusta, banyak ngebohong, banyak bikin cerita-cerita palsu. Contohnya, ya, menurut sebagian ulama tentang Muhammad ibn al-Hasan. Ya, jadi dia sampai sekarang masih ada sedang bersembunyi di satu tempat katanya. Taib. Yang lucunya lagi, mereka itu menyematkan terhadap imam-imam mereka ini, menurut mereka orang-orang ini tidak akan pernah salah sama sekali. Menurut mereka orang-orang ini adalah orang-orang yang sakti, bisa begini, bisa begitu, bahkan bisa faham bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sama sekali. Nabi aja kalah, ya. Rasulullah SAW memiliki keterbatasan di dalam hal tersebut. Tapi menurut mereka imam-imam ini adalah orang-orang yang punya kesaktian tadi, bisa mengerti tentang teknologi-teknologi terbaru. Ini ocehan-ocehan mereka. Kalau ia pengerti teknologi, kenapa imam yang terakhir ini takut untuk keluar, ya. Oh enggak takut, dia tetap keluar, tetapi menyembunyikan dirinya katanya. Ya macam-macam lah ucapan mereka. Ya, kalau kita buka lagi, kalau kita telusuri lagi lebih mendalam tentang anehnya pemikiran orang-orang ini, kita akan dapati betapa parahnya ya pemikiran yang mereka miliki. Al-muhim, maka inilah yang tadi kita sebutkan. Ya, adalah 12 imam Syiah yang dianggap memiliki berbagai macam hal-hal yang bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak memilikinya. Taib. Kemudian Syiah di dalam keyakinan kita, ya, di dalam keyakinan kita terlebih dahulu, kita meyakini adanya sunnah. Kita meyakini adanya jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang jika kita mengikutinya, niscaya kita tidak akan pernah tersesat sama sekali. Sebagaimana kata Nabi alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, seandainya kalian benar-benar berpegang teguh terhadap dua perkara ini, maka selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Tayyib. Kemudian sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, ya, akan selalu, kurang lebih maknanya akan selalu di antara umatku ada orang-orang yang akan berpegang teguh di atas al-haq sampai akhir zaman nanti. Taib. Kemudian ya, Rasulullah alaihi wasallam menegaskan tentang hadis 73 golongan. Akan ada satu golongan yang benar-benar berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sisanya berada di neraka. Siapa mereka? Kata Nabi alaihi wasallam, ana alaihi wa ashabil yauma, yang aku berada di atasnya dan demikian pula para sahabatku. Taib. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya mereka ini adalah apa? Al-jamaah. Ya, dikatakan jamaah kenapa? Karena di masa Nabi sudah terjadi kesesatan, sudah ada ketika itu. Ya. Orang-orang munafik, bid'ah yang pertama muncul, bid'atul khawarij, ya, yang Dzul Qaisirah di hadapan Nabi alaihi wasallam dengan beraninya mengatakan i'dil ya Muhammad, berlakulah adil engkau wahai Muhammad, mencela Nabi di hadapan manusia. Taib. Maka kata Nabi alaihi wasallam, wajib bagi kalian semua ikut jamaah. Jamaah itu kumpulan yang banyak ketika itu. Itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Maka kalau dikatakan jamaah di masa sekarang adalah mereka yang paling banyak, kurang tepat. Taib. Kenapa? Harus sesuai, bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya. Ya, kata Ibnu Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Yang namanya jamaah itu semua yang mencocoki kebenaran walaupun dia hanya bersendirian. Taib. Inilah sunnah. Inilah jalan beragama yang terbaik. Inilah tolak ukur kita di dalam menentukan, ya, cara beragama. Bersunnah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kita beragama sebagaimana beragamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena kepada mereka lah, ya, sunnah ini diturunkan. Nah, di tengah-tengah Syiah pun

ucapan para imam mereka ini setara dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kitab Syiah dia mengatakan anna haditha kulli wahidin minal a'immah al-zahirin qawlullahi azza wa jal wala ikhtilafa fi aqwalihim kama la ikhtilafa fi qawli fi qawlihi ta'ala. Subhanallah, mengerikan ya. Apa kata mereka? Ucapan setiap imam dari para imam yang 12 yang tadi kita sebutkan taib ya, qaulullahi azza wa jal, itu semua adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, mereka menempatkan ke-12 imam ini berada di mana? Di kedudukan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa definisi syirik ikhwah? Ittikhadhu ghairillah, menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya, di tempat-tempat yang memang itu khusus hanya ada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Itu definisi dari syirik. Menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala pada kedudukan-kedudukan yang khusus hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini merupakan definisi syirik. Allah tabaraka wa ta'ala harus disembah. Ada yang selain Allah disembah, maka ini syirik. Allah subhanahu wa ta'ala harus dicintai. Ada selain Allah yang dicintai lebih dari kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini syirik. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala wajib untuk kita dahulukan perkataannya, firman-firmannya, ucapan-ucapannya, sehingga enggak boleh bagi kita menempatkan siapapun ada pada kedudukan firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan oleh kelompok Syiah ini dengan menganggap ucapan imam mereka adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, jelas ini merupakan kesyirikan. Ya. Ini bahayanya. Ini diantara perkara yang berbahaya yang bisa melanda kaum muslimin ya, ketika mereka tersentuh oleh buruknya agama Syiah. Inna haditha kulli wahidin minal a'immah al-zahirin qawlullahi azza wa jal. Ucapan mereka para a'immah, kata mereka, ya, itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ikhtilafa fi aqwalihim kama la ikhtilafa fi qawlihi ta'ala. Tidak ada perselisihan, pertentangan terhadap ucapan-ucapan mereka sebagaimana tidak ada pertentangan terhadap ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu dinukilkan ini dari kitab Syarh Jami', ya, kitabnya orang-orang Syiah. Taib. Artinya mereka menjadikan ucapan imam-imam mereka setingkat sama dengan firman ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bahkan di antara mereka ada yang sampai berani mengatakan yajuzu man sami'a hadithan an abi abdillah taib an yarwihi an abihi au an ahadin min ajdadihi bal yajuzu an yakula qala Allahu ta'ala Allahu akbar. Ya, sangat mengalihkan ucapan mereka. Diperbolehkan bagi seseorang kalau seandainya ia mendengar satu hadis dari Abu Abdillah, salah satu imam Syiah, ya, ada yang berkunyah dengan Abu Abdillah, taib, boleh bagi dia untuk meriwayatkan dari ayahnya atau dari salah seorang dari kakeknya, atau bahkan boleh ia ucapkan bahwasanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Taib. Disamakan ya ucapan imam mereka dengan ucapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sangat buruk sekali. Sangat buruk sekali. Taib ya. Ini menjadikan mereka memiliki sikap yang gulu, berlebihan terhadap imam-imam mereka. Keyakinan ini membuat mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh para imam ini adalah sesuatu yang ma'sum, adalah sesuatu yang tidak mungkin salah. Taib. Sebagaimana ini disematkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia yang termaksum hanya siapa? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Terlepas dari kejadian yang lebih mengerikan yang terjadi kepada siapa? Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, secara tegas kita sebagai kaum muslimin menyatakan bahwasanya beliau seorang yang mulia dan beliau betul-betul terbunuh karena dizalimi ya oleh orang-orang yang zalim. Oleh Ubaidullah bin Ziyad ya, yang hidup menjadi gubernur Kufah ketika itu, yang dipilih oleh Yazid bin Muawiyah untuk menjadi gubernur Kufah ketika itu. Taib. Dan kita katakan ya, Husain pun meninggal dalam keadaan syahid. Tetapi apa yang menjadi ijtihadnya Husain ketika itu pun
dikritiksi oleh para

0: sahabat, ya, oleh Ibnu Umar, oleh Ibnu Abbas, taib, oleh Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As, para sahabat yang ketika itu hidup. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Husain sudah berjalan menuju Kufah, menuju tempat kematiannya, taib, dikejar, sudah 3 hari perjalanan dikejar oleh Abdullah bin Umar, di perjalanan dipeluk, di perjalanan dirayu sedemikian rupa agar jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana wahai Husain. Ya, ketika Husain tetap bersikeras untuk pergi, Ibnu Umar menangis memeluknya seraya mengatakan apa? Astaudiuka Allah min qatil. Aku menitipkan engkau, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai yang akan terbunuh, kata siapa? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Artinya apa? Kemungkinan kesalahan dalam ijtihad ini terjadi. Ya. Yang betul-betul termaksum hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sebagaimana tadi kita sebutkan, terkadang mereka berselisih satu sama lain. Ya, kalau sudah berselisih ada yang benar, ada yang salah. Tayyib. Maka kita sebagai seorang muslim tidak berlebih-lebihan di dalam menetapkan kebaikan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita, para masyayikh, para ulama, bahkan terkadang mereka terjatuh ke dalam sebuah kesalahan. Kita katakan kesalahannya adalah salah. Kita akui kesalahan adalah salah. Jangan sampai kita membenarkan karena memang yang berbicara guru kita misalnya. Kesalahan tetaplah salah. Tetapi kita pun tidak berani, ya, atau kita tidak bertingkah yang melampaui batas dengan merendahkan orang-orang yang berilmu, ya, gara-gara satu kesalahan mereka dari sekian ribu kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Ya. Sebagaimana tadi contohnya, Al-Husain tetap kita hormati. Beliau adalah seorang yang begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan isyarat-isyarat yang terjadi dari kisah-kisah yang ada, ya, beliau pun tidak sepenuhnya salah juga, ya. Beliau pun sebetulnya punya kesempatan untuk selamat dari tempat tersebut, tetapi karena kezaliman manusia di waktu itu, dan sudah ada isyaratnya dari Nabi bahwasanya beliau akan dibunuh oleh umatnya sendiri, taib, maka terjadilah apa yang terjadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada beliau. Ya. Maka itu di satu sisi. Taib. Dan di sisi lain, sebagaimana tadi kita bahas, maka Syiah berakidah, berpemahaman bahwasanya imam-imam mereka sama sekali tidak akan pernah terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, bentuk merupakan bentuk apa? Bentuk gulu, bentuk berlebih-lebihannya orang Syiah kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Taib. Kemudian yang lebih parah lagi sekarang, buruknya Syiah, kebobrokan Syiah pun ada pada keburukan mereka di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan di antara keparahan mereka, ya, keburukan mereka yang paling parah adalah ketika menyamakan imam-imam mereka dengan siapa ucapannya? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam nukilan-nukilan yang ternukil, taib, bagi mereka bahwasanya bahkan Allah Subhanahu wa taala pun diibadahi gara-gara sebab mereka. Ya, naudzubillah. Berat sekali ini ucapannya. Karena yang akan kita bahas selanjutnya sekarang adalah tentang tauhid. At-tauhid, sekali lagi, ini merupakan inti dari ajaran agama Islam. At-tauhid ini pun sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya adalah Allah mensyariatkan tauhid bagi kita. Allah menegaskan bahwasanya dirinya lah satu-satunya Rabb yang paling berhak untuk kita sembah. Ilah, satu-satunya yang paling berhak untuk kita sembah. Taib. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Aku telah utus, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap umat seorang rasul. Tujuannya apa? Untuk mendakwahkan agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendakwahkan satu dakwah yang sama. Dakwah apa? At-tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Di dalam surah Adz-Dzariyat yang masyhur, ayat yang ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka semua beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid ini betul-betul inti, ya. Ini merupakan pegangan kita. Ini merupakan kekuatan kita sekarang di dalam kehidupan kita di dunia. Tauhid ini betul-betul menjadi satu energi yang kita pakai untuk kita menjalani kehidupan kita di dunia. Ya. Bayangkan kalau kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hancur hidup kita. Asal-asalan nanti hidup kita. Enggak punya tujuan, enggak jelas tujuannya. Antara menjadi hamba dunia, ya, atau menjadi hamba-hamba selain Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengerikan lagi. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan at-tauhid kepada diri-diri kita, kepada syariat Islam, ya, maka ini jelas menjadi sebuah anugerah yang sangat-sangat besar yang seharusnya kita benar-benar, ya, berpegang dengan tauhid tersebut. Tapi sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin, para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid al-asma was sifat. Sebagian orang mencela, ya, mencela kaum muslimin yang membagi tauhid menjadi tiga tauhid ini. Kita katakan bagaimana? Ini bukanlah sesuatu yang muhdats. Bahkan ada yang mengatakan tuh, orang-orang yang mengajarkan tauhid terbagi menjadi tiga memirip-miripkan dengan siapa? Ya, dengan Nasrani. Taib. Apa istilahnya kalau Nasrani? Ya, Trinitas. Ya. Menyamakan dengan Trinitas. Subhanallah. Kalaupun, ya, kalau memang seseorang belajar ilmu agama dengan benar, anggaplah para ulama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengklasifikasikan tauhid menjadi tiga ini. Ketiga tauhid ini tetap akan dipelajari. Memang Nabi enggak pernah bilang ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Jangankan begitu, Nabi enggak pernah mengatakan ini pelajaran akidah, ini pelajaran fikih, ini pelajaran akhlak, ini pelajaran adab. Enggak pernah Nabi seperti itu. Apa yang ada, Nabi hanya menyampaikan qaulullah. Nabi hanya menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat hanya menukilkan dari Nabi ucapannya atau firman Allah Subhanahu wa taala. Betul seperti itu. Karena memang dahulu mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Enggak perlu untuk dipilah mana yang akhlak, mana yang fikih, mana yang akidah, mereka sudah faham. Nah, datang generasi-generasi setelahnya, semakin melemah akal kita, semakin melemah akal kaum muslimin, ya, maka para ulama berijtihad untuk membuat pembagian-pembagian. Di antaranya membuat pembagian at-tauhid, bukan mendatangkan yang baru, yang ada diklasifikasikan, ini bagian tauhid ini, ini bagian tauhid ini, ini bagian tauhid ini, sehingga mudah kita mempelajarinya sekarang. Ya, ini pengklasifikasian tauhid, bukan mendatangkan yang baru, bukan berbuat kebid'ahan, tidak. Ya, ini sudah ada. Sebagaimana tadi kita sampaikan, kalaupun para ulama tidak mengklasifikasikan, ketiga tauhid ini akan tetap kita pelajari kalau kita belajar agama. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru. Tauhid rububiyah, maka kita meyakini dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang terjatuh, ya, dari satu daun pun, tidak ada yang bergerak satu partikel pun di muka bumi ini, melainkan semuanya ada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Kemudian tauhid al-uluhiyah, kita meyakini dan ini merupakan inti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa, bersendirian di dalam apa? Di dalam peribadahan yang kita peruntukkan kepadanya. Haram sedikit pun ketika kita menyatakan sedang ibadah kemudian kita ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy ketika di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat, mereka berpuasa, mereka tawaf, mereka berhaji dan lain sebagainya dari amalan-amalan. Tetapi bersamaan dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bawa juga ibadah-ibadah yang lain kepada selain Allah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, mereka pasti mengatakan siapa? Allah. Ya. Masalah rububiyah enggak salah nih mereka nih. Masalah rububiyah mereka faham. Tetapi ketika masalah ibadah uluhiyah, bingung mereka. Ya, kenapa? Karena sudah diajari sedari dulu untuk menyembah berhala, untuk menyembah Lat, Uzza, Manah. Ya, kalau orang Syiah, Lat dan Uzza ini siapa? Abu Bakar dan Umar, kalau kata orang-orang Syiah ya. Tayyib. Buruknya mereka. Nah, intinya tauhid yang merupakan inti dari ajaran agama Islam ini rusak ketika sudah disentuh oleh orang-orang Syiah. Ya. Tayyib, di antara keyakinan parahnya, buruknya mereka dalam masalah tauhid ternukilkan di dalam kitab mereka Al-Kafi. Kalau mau cari kitabnya Syiah yang parah ya, maksudnya bukan mau pelajari tapi untuk kita keluarkan dari sana pemahaman-pemahaman yang parah dari orang-orang Syiah. Ya, nama judul kitabnya Al-Kafi. Di antara rujukan kitab mereka ya Al-Kafi ini, mereka mengucapkan di dalamnya, "Wabina yanzilu ghaiz. Wabina yanzilu ghaiz sama wa yanbutu ushbul ard. Wa bi ibadatina indallah ubidallah. Walau la nahnu ma ubidallah. La ilaha illallah." Mengerikan sekali ucapan mereka ya. Kata mereka, "Wabina yanzilu ghaiz sama." Karena kami inilah, maksudnya karena para imam inilah. Ya, karena para imam inilah Allah menurunkan hujan. Atau di sini sebutkan betul-betul turun hujan gara-gara mereka. Ya. Tayyib. Kemudian wayan butu ushbul ard. Rumput-rumput yang tumbuh di muka bumi karena keberadaan para imam tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disembah di muka bumi karena kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, ini ucapannya orang-orang Syiah. Tayyib. Mereka menuduh bahwasanya kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena keimanan mereka yang murni yang bersih. Mereka menuduh kaum muslimin yang mereka betul-betul mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, tayyib, bahwasanya mereka menyembah Allah gara-gara sebab mereka. Ya, mereka tegaskan lagi, walau la nahnu ma'ubidallah, kalau bukan karena kita, Allah enggak akan disembah, kata dia. Ya, ini kata orang-orang Syiah. Betapa buruknya tauhid mereka. Tayyib. Demikian pula, ya. Mereka pun meyakini bahwasanya amal saleh, ibadah bisa diterima jika seseorang beriman kepada imam-imamnya mereka. Jadi yang 12 tadi, ikhwas kalian, kalau antum belum hafal siapa saja mereka, ya enggak sempurna iman antum. Tayyib, ini menurut siapa? Orang-orang Syiah. Kata mereka, masih di dalam kitab Al-Kafi, "Inna Allah Azza wa Jalla nasaba Aliyan alaihi salam 'ala man bainahu wa baina khalqihi." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menjadikan Ali alaihi salam ya sebagai alam, sebagai tanda antara dia dengan makhluknya. "Faman arafahu kana mu'minan." Maka barang siapa ia mengenal Ali kemudian ia beriman, "wa man ankarahu kana kafiran." Barang siapa dia mengingkari Ali maka dia seorang yang kafir. Tayyib. "Wa man jahilahu kana dhal." Kalau seseorang tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya, maka dia adalah seorang yang sesat. "Wa man nasaba ma'ahu syai'an kana musyrika." Ya. Kata mereka apa? Kalau seandainya dia menetapkan ada seorang yang lain selain Ali, ya, maka dia adalah seorang yang musyrik. Ali dijadikan seperti Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Padahal kalau kita mengatakan, kalau kita harus bersikap seperti itu terhadap Ali, bagaimana kita harus bersikap kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, yang secara tegas Ali sendiri mengancam, atau Ali begitu keras ya, bagi mereka yang menyatakan bahwasanya ada yang mendahulukan Ali daripada siapa? Abu Bakar dan Umar. Ali sendiri tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar. Tayyib. Ya, tetapi sebagaimana tadi kita sebut, ya, si Muhammad Ibn al-Hasan, imam yang ke-12 yang katanya lagi sembunyi sekarang ini, maka inilah yang diyakini oleh orang Syiah sebagai Mahdi. Nanti akan keluar di akhir zaman. Tayyib. Loh, kok namanya Muhammad Ibn al-Hasan? Kata Nabi bagaimana? Nama Imam Mahdi, "Yuwafiqus mih ismi." Namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Harusnya Muhammad bin Abdullah. Oh, enggak seperti itu kata orang Syiah. Ya, ini boleh dinisbahkan kepada kakeknya Abu Abdullah. Ada kakeknya Muhammad ini yang namanya Abu Abdullah. Abu Abdullah pun bukan Abdullah, ya. Tapi masih bingung. Makanya ini kacau pemikiran orang Syiah ini. Ya, mereka menggunakan ya kalau istilah kita sekarang berusaha untuk cocokologi, ya, untuk menetapkan dalil-dalil kebaikan hanya kepada kelompok mereka. Nah, parahnya Al-Mahdi Al-Muntazhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu, yang nanti akan keluar di akhir zaman, yang beliau bernama Muhammad ibn Abdullah, sama dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ayahnya, nama ayahnya dengan nama ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui akan memimpin umat Islam di atas kebaikan, ya, menebar kebaikan. Taib. Tetapi Al-Mahdi Al-Muntazhar, imamnya Syiah yang satu ini, yang entah di mana dia berada sekarang, ya, yang katanya sedang sembunyi, yang sebagian mereka mengatakan ini beliau ini kadang-kadang berhaji katanya, tetapi gak menunjukkan di hadapan manusia dan seterusnya, ya. Ini pengakuan-pengakuan mereka, ocehan-ocehan mereka. Nanti di akhir zaman disebutkan dia akan membunuh Lat wa Uzza, dia akan mengusir Lat wal Uzza dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Kita ketahui Abu Bakar dan Umar sekarang itu berada di mana? Di kuburnya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kata dia, dia akan keluar kemudian akan disalib oleh Muhammad ibn al-Hasan. Kok seperti ini? Ya, Al-Mahdi sangat jauh sekali, ya, sifat Al-Mahdi daripada apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ya. Nah, di antara yang menjadikan mereka parah adalah menjadikan Ali seperti Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan banyak sekali, ya, ocehan-ocehan mereka tentang bagaimana buruknya tauhid mereka, rusaknya tauhid mereka. Taib. Kemudian di antara yang menjadi ciri khas agama Syiah, dan ini yang menjadikan kita itu tidak akan pernah bisa sama, tidak akan pernah bisa bersatu antara Islam dengan Syiah. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Agama Islam dibangun di atas apa? Dibangun di atas keyakinan bahwasanya generasi yang terbaik adalah generasi siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Secara tegas Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan bahwasanya khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya, siapa yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa? Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha, ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Nabi alaihi salatu wasallam memuji-muji sahabatnya dengan begitu luar biasa. Taib. Ketika beliau bersama Umar, bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Uthman datang ke Gunung Uhud, kemudian Gunung Uhud bergetar, apa kata Nabi? Uskut ya Uhud, diamlah engkau wahai Uhud. Fa inna ma'aka nabiyyun wa siddiq wa syahidan. Ya. Kata Rasulullah, engkau itu sedang diinjak oleh seorang nabi, kemudian seorang siddiq, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Ya. Kata Rasulullah alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, apapun yang aku ceritakan kepada mereka, mereka pasti akan beriman. Ya, mereka pasti akan beriman. Di antara yang masyhur akan ceritanya siapa? Keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah keimanan beliau terhadap kisah Isra Mi'raj. Nabi alaihi wasallam dipermainkan, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Ditanya-tanya bahwasanya bagaimana bentuknya Baitul Maqdis, seperti apa. Nabi enggak memperhatikan itu semua ketika itu. Sehingga beliau tidak bisa menjawab, tetapi oleh Allah ditampakkan Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah SAW sehingga bisa menjelaskannya. Tetap orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Datang Abu Bakar As-Siddiq yang baru pulang dari Syam, baru pulang berdagang. Ya, temanmu tuh, katanya, Muhammad sudah semakin parah ocehannya. Taib, berdusta tentang ini itu. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad bercerita yang lebih aneh dari itu, aku akan membenarkan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya apa? Kurang baik apa orang-orang ini? Kurang hebat gimana gitu ya orang-orang ini? Tayyib. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, ya. Tuduhan-tuduhan yang begitu keji dituduhkan oleh mereka kepada sahabat-sahabat Nabi yang sangat-sangat mulia, yang kita betul-betul justru sangat berharap, ya, di surga nanti kita akan bersama-sama dengan mereka. Di surga nanti Allah Subhanahu wa taala setidaknya mengizinkan kepada kita untuk bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ini. Mereka-mereka yang membela Nabi dengan jiwa, dengan harta, dengan raga mereka, Mereka tidak takut dicela, mereka tidak takut disakiti, hanya untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dicela oleh orang-orang Syiah. Ya. Oleh karenanya tidak akan pernah bisa bersatu al-Islam wa Syiah. Agama Islam dengan agama Syiah adalah dua agama yang sangat-sangat bertentangan. Baik. Ya. Maka orang-orang Syiah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang betapa buruknya tuduhan mereka terhadap para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Maka banyak, ya, di antaranya diriwayatkan dari Abu Ja'far, salah seorang imam Syiah, dia mengatakan kana nas ahlar riddah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu semuanya murtad, kata dia, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali tiga orang saja, yaitu Al-Miqdad ibn al-Aswad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Salman Al-Farisi. Ya, kemudian Salman Al-Farisi. Hanya tiga sahabat ini saja yang tidak dikafirkan oleh mereka orang-orang Syiah. Tapi bayangkan, dibilang murtad Abu Bakar. Ya, padahal sebagaimana kita ketahui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, dialah yang memerangi kemurtadan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kalau antum lihat, ya, kalau antum cek lagi tuduhan mereka terhadap Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka yang menuduh Uthman yang membunuh istrinya, yaitu putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Ya. Dengan cerita-cerita palsu, dusta, dongeng-dongeng, omong kosong belaka yang sampai dari orang-orang Syiah kepada kita. Ya, mereka menuduh Uthman yang membunuh. Lucunya, ya, Uthman yang membunuh putri Nabi, tapi kenapa Nabi kok menikahkan lagi dengan putri yang selanjutnya, siapa? Ummu Kulthum. Qaddarallahu ma syafa'a. Sebagaimana kita ketahui, Uthman sang Dzunnurain, pemilik dua cahaya, sepanjang masa enggak pernah ada, kata para ulama, orang yang menikahi anak Nabi sampai dua, kecuali siapa? Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Meninggal Ruqayyah, maka Nabi SAW menikahkan Uthman dengan putrinya yang lain, siapa? Ummu Kulthum. Qaddarallahu ma syafa'al, Ummu Kulthum pun meninggal. Apa kata Nabi? Kalau aku masih punya putri yang ketiga, akan aku nikahkan lagi kepada Uthman ibn Affan. Ya, sehebat itu seorang Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dituduh sebagai pembunuh Ruqayyah, enggak masuk akal. Ya, enggak, sangat-sangat tidak masuk akal apa yang dilakukan oleh mereka. Belum lagi tuduhan mereka kepada yang tadi kita singgung, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ummul mukminin, ibunya kaum mukminin. Kita sekarang tahu gimana cara salatnya Nabi dari siapa? Hadis Aisyah. Gimana Nabi ketika di rumah, siapa yang menyampaikan kepada kita? Aisyah radhiyallahu taala anha. Betapa banyak ilmu sampai kepada kita, ya, karena ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas kita sebagai muslim betul-betul sangat mencintai ibunda kita yang satu ini. Ya, luar biasa kecerdasan yang Allah berikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, membuat kaum muslimin banyak mengetahui tentang ilmu agama di waktu-waktu sekarang ini. Ya. Dituduh oleh Syiah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat keji sekali, dituduh pelacur, dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang sangat-sangat buruk. Dan lucunya lagi, satu sisi lucu, di sisi lain sangat-sangat parah. Ya. Mereka menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan apa? Dengan keledai. Taib. Kenapa? Karena Nabi menyebut Aisyah Humaira. Taib. Ya. Jadi kata mereka, Nabi saja sampai memanggil Aisyah keledai kecil betina. Di satu sisi mungkin tidak, untuk seorang sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terjaga akhlaknya, yang kata Nabi alaihi wasallam, ana khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah manusia yang paling baik kepada keluargaku sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak Nabi manggil keluarganya, istrinya sebagai keledai. Jadi keledai itu kalau di Arab, ikhwas kalian, itu lebih buruk daripada anjing, kan. Ya. Kalau orang mau mencela, kalau di kita kan dengan beberapa hewan-hewan yang lain gitu ya. Kalau di Arab itu misalnya dengan keledai, dengan himar. Jadi bahasa Arabnya keledai itu himar. Tayyib. Nah, mungkin enggak Rasulullah mencela keluarganya seperti itu? Ya, ini jelas tuduhan kepada Nabi sebetulnya. Ya. Ini merupakan bentuk celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi alaihi wasallam lisannya kotor. Tayyib. Kemudian di satu sisi, di sisi lain, himar di dalam bahasa Arab adalah keledai jantan. Kata orang Syiah, keledai betina berarti tinggal ditambahin tak marbutoh, ya, huma himaroh. Tayyib. Ini menunjukkan mereka nggak paham bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Arab nggak semua kalau mudzakarnya enggak bertakmar butoh, enggak ada tamar butohnya, berarti tinggal ditambah tamar butoh menjadi apa? Menjadi muannats. Enggak. Rajul apa muannatsnya? Imro'ah, bukan rajulah, enggak ada rajulah dalam bahasa Arab. Iya. Himar, maka betinanya bukan himarah. Di dalam bahasa Arab, betina dari keledai itu adalah atan bahasa Arabnya. Taib. Kemudian kalaupun seandainya ya, himarah itu adalah bahasa betinanya dari keledai, harusnya Aisyah dipanggil Rasulullah Humairah dengan ada tambahan ta marbutah. Tetapi Aisyah dipanggil Rasulullah Humairau, ya, Humaira ada alif kemudian ada hamzah. Yang artinya apa? Ya, yang berkulit kemerah-merahan, yang berpipi merah. Ini panggilan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara tuduhan Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkulit hitam, jelek. Jadi fisiknya pun kena nih sama orang Syiah nih. Ya. Saking bencinya mereka kepada para sahabat, fisik para sahabat ini kena, dicela sama mereka. Jadi kata mereka warna kulitnya hitam, sebagaimana ayahnya Abu Bakar hitam. Padahal Abu Bakar itu tersifati seorang yang kecil, kurus dan berkulit putih. Demikian pula putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa Nabi sampai mengatakan Humaira? Dia itu diambil dari kata hamra, ya, yang berwarna merah. Karena saking putihnya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai kemerahan pipinya itu, kemerahan di kulitnya itu nampak terlihat oleh Nabi alaihi wasallam. Ya, ini pujian dari Nabi alaihi wasallam. Ya, bukan perendahan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah. Belum lagi secara hakikat bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha sangat dicintai Nabi. Nabi alaihi wasallam kalau sudah menanya giliran akan ke siapa besok hari, maka yang diharap oleh Nabi, para istrinya mengatakan siapa? Aisyah, dan para istrinya faham. Misalnya di hari ini di Saudah, besok siapa? Aisyah. Misal aja misalnya Kak Aisyah dulu. Kemudian setelah Aisyah misalnya pindah ke Maimunah, besok siapa? Maimunah akan mengatakan Aisyah. Kak Aisyah dulu, baru pindah lagi ke yang lain. Ya, saking senangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di masa meninggalnya Nabi alaihi wasallam, bagaimana? Semua istri-istri Nabi menyedekahkan waktunya agar Nabi bersama dengan Aisyah. Ya. Para istri Nabi faham bagaimana keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cintanya Nabi kita Muhammad kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Dan banyak ya kisah-kisah keutamaan yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha kepada kita semua, maka sangat-sangat parah ya kalau di antara kita masih ada yang menganggap enggak mengapa, enggak apa-apa agama ini. Jangan terlalu keras. Kita harus istilahnya toleran kepada mereka. La ilaha illallah, mereka pun tidak toleran kepada taib orang-orang yang luar biasa di dalam agama Islam. Ya, mereka pun mencela. Bahkan itu tadi kalau kita lihat di fakta sejarah atau fakta kenyataan yang nyata yang ada di masa sekarang ini, bagaimana keburukan yang mereka lakukan menghancurkan suatu negeri, ya, melakukan berbagai macam kejelekan, maka tidak ada sedikit pun bagi kita celah atau kesempatan untuk menganggap mereka ini ada kebaikan atau ada kemungkinan untuk bisa bersama-sama dengan kita. Tidak ada jalan kecuali apa? Bertaubat. Mereka wajib bertaubat. Ya, mereka wajib bertaubat dari pemahamannya, ya, dari keyakinannya taib, dan mereka harus benar-benar kembali kepada agama Islam. Ya, mereka harus kembali bersyahadat. Mereka harus kembali menyatakan bahwasanya mereka mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan agama Syiahnya tersebut. Taib, ya ikhwah sekalian, hanya sedikit yang bisa kita singgung ya. Ternyata tidak cukup waktu kalau kita bahas lagi, tentu saja sangat banyak. Ana sangat menyarankan antum membaca kitab-kitab asatidzah, kitab bukunya MUI ya, tentang penyimpangan Syiah. Taib, kalau tidak salah beberapa waktu lalu dibagi-bagi secara gratis, PDF-nya pun banyak antum cari, bisa dapat insyaallah ya. MUI pun tahu persis ya bagaimana berbahayanya agama ini jika menebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dan di antara yang tadi kita nukilkan ya, buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullahu taala yang berjudul Banyolan Syiah, kalau enggak salah namanya demikian ya. Tapi beliau di satu sisi memang gemes gitu ya, lucu gitu ya, dengan ucapan mereka, tetapi itu jelas sekali menampakkan keburukan, kesesatan dari agama Syiah yang satu ini. Tapi ikhwah sekalian, sepertinya sudah cukup mepet mungkin ya. Sepertinya tidak perlu kita tanya jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya untuk kita bisa memahami. Silakan antum banyak kajian-kajian asatidzah tentang masalah bahaya Syiah di YouTube, di mana silakan antum buka ya, pelajari lebih detail lagi, buka kitab-kitab mereka, antum pelajari, antum fahami, kemudian apa? Antum sampaikan kepada kaum muslimin, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar antum. Hati-hati dari bahaya Syiah. Jangan kita menurunkan kewaspadaan kita sedikit pun. Berbahaya kalau mereka sudah dapat ruang, dapat tempat untuk bergerak ya, kehancuran bagi negeri kita sangat-sangat nyata. Nauzubillah. Semoga Allah menjaga negeri ini, menjaga kaum muslimin, dan tidak memberikan sedikit pun ya ruang gerak kepada orang-orang yang memusuhi agama Islam, termasuk diantaranya orang-orang Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa ana sampaikan ya, dan ana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustadz ini yang benar aja, emang Ustadz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat, yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik, keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi, tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haram yang sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
4: Iya.
5: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
4: Iya.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Ataukah diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen, tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
5: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustad-ustad juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Menurut pendapat Ustaz, gimana?
4: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien gak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya cukup.
5: Terlahir Ustaz, terlahir pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
4: Awam ini gimana Ustaz? Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana.

0: serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau satu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup, insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya,

0: meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan dan nyanyian. Yang kedua, yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget. Tidak mungkin. Saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu. Ketika Anda tulus dan ikhlas. Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu nggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua, itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya, jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, La wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka. Yang satu hari di sana, sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di malam ini melanjutkan pembahasan syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan membahas hadis yang ke-35. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud, wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kalian menjual kepada penjualan sebagian yang lain, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu ahul muslimi, seorang muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak membaliminya. Wala yakhduluhu, dia tidak membiarkannya. Wala yakhdibuhu, dan dia juga tidak mendustakannya. Wala yahkiruhu, dan dia tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna, taqwa itu adalah di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marat, seraya beliau berisyarat ke dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minasyari, cukup seseorang itu tergolong dari kejahatan. An yahkiru ahohul muslim, melecehkan, menghinakan saudaranya muslim. Kullul muslimi alal muslimi haram, setiap muslim yang satu atas muslim yang lain adalah haram. Damuhu, hartanya, wa maluhu, dan damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang merupakan di antara pokok tentang hak muslim yang satu kepada muslim yang lainnya, dan perkara-perkara apa yang mesti dilakukan seorang muslim satu kepada muslim yang lainnya, yakni di antara kaum muslimin dalam hal muamalah pergaulan di antara mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu, janganlah kalian saling hasud dan janganlah kalian saling menipu. Sampai akhir larangan-larangan tersebut adalah menunjukkan bahwa seperti yang kita ketahui bahwasanya larangan itu adalah memberikan faedah haram. Haram. Al aslu fin nahyi haramun. Hukum asal dalam larang itu haram. Ya, perkara-perkara tadi adalah perkara yang haram. Yakni bahwasanya hasud itu adalah diharamkan. Dan sungguh banyak hadis-hadis yang menunjukkan atas pengharaman atas hasud, iri dengki itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian itu hasud, dengki. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu yakulul hasanati, akan memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api melalap kayu bakar." Ini hasud. Ya. Hasud ini ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Di antaranya adalah bahwa
hasud itu adalah tamanni zawali nikmati anil ghair. Ini yang terkenalnya adalah menginginkan hilangnya nikmat dari yang lain. Ya. Orang lain punya nikmat maka dia menginginkan hilang, ya. Bahkan kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sekedar tidak suka, sekedar benci seseorang itu mendapatkan nikmat, ya, itu sudah termasuk dari hasad, walaupun hasad yang tingkat rendah. Ada orang mendapatkan nikmat harta, dikasih harta kekayaan, dia tidak suka. Ada orang dikasih kepintaran, pintar dia itu, dia tidak suka. Ada orang dikasih jabatan, dia tidak suka. Ada orang dikasih pengaruh, diagungkan sama yang lain, dihormati orang, dia yang tidak suka. Sekedar tidak suka atas nikmat orang lain, ini udah kategori hasad, ya. Tingkatan yang kedua adalah bahagia bila nikmat orang tersebut dicabut ketika orang tersebut yang mempunyai harta itu mendapat bencana, ya. Ketika yang pintar itu menjadi gila, ketika yang dihormati itu menjadi dihinakan, ya, dicabut nikmat tersebut, dia senang seperti itu. Itu juga kategori hasud, ya. Tingkatan yang selanjutnya ingin agar nikmat tersebut, ya, ingin agar nikmat tersebut menginginkan, ya. Menginginkan agar dicabut. Tadi bahagia saja, kemudian menginginkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah ingin kenikmatan tersebut yang dimiliki oleh yang lain itu pindah kepada dirinya. Ya, tingkatan lebih tinggi lagi, ya. Pindah kepada dirinya, gitu. Dan tingkatan yang keempat, ingin, ya, nikmat dia itu hilang, gitu, ya. Ingin nikmat dia hilang dan sama-sama dengan dia itu juga terpuruk, bukan pindah. Biar sama-sama miskin, biar sama-sama bodoh, biar sama-sama celaka, kan seperti itu. Nah, itu udah akut itu, ya. Udah aku seperti apa? Seperti penyakit hasud yang diidap oleh iblis, ya. Di mana Adam alaihissalam, ya, masuk surga, dia itu dilaknat, ingin Adam juga sama-sama masuk neraka, ingin sama-sama seperti itu, ya. Adapun hasud-hasud yang lainnya, ya, di antaranya adalah sifat juga orang-orang Yahudi yang penuh dengan kehasadan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Islam pada umumnya seperti itu, ya. Bertingkat-tingkat, ya. Jadi sekedar benci saja sudah dikatakan hasud, walaupun bertingkat-tingkat, ya. Dan dikatakan oleh para ulama, masalimal jasadu minal hasad, tidak ada yang selamat memang suatu jasad badan itu dari hasud. Dan hasud itu mengidap diantaranya biasanya satu profesi, pedagang dengan pedagang, petani dengan petani, ya. Lebih spesifik lagi dagang apa gitu, ngewarung dengan yang ngewarung, tukang baso dengan tukang baso, tuh ya, toko bahan bangunan dengan bahan bangunan lagi, kan seperti yang lebih sama pokoknya, atau profesinya guru dengan guru misalkan, pegawai dengan pegawai, karyawan dengan karyawan, bahkan sampai para penuntut ilmu dengan sesama para penuntut ilmu, tukang ngaji rajin ngaji, bahkan sampai orang alim dengan orang alimnya, gitu, ya, pemateri dengan pematerinya dan sebagainya. Bahkan dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin, ternyata permusuhan di antara mereka lebih dahsyat dibandingkan permusuhan, ya, antar sesama profesi yang profesi duniawi tadi. Waliyadu billah. Maka oleh sebab itu, ya, hasad itu adalah memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Dan juga ada konsekuensi daripada hasud tersebut.
Di antara konsekuensi buruknya itu menganggap bahwasanya orang tersebut tidak pantas mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berarti konsekuensinya menganggap bahwasanya Allah itu salah gitu. Qadha Allah itu salah. Ya. Pengaturan qadha, ketetapan itu salah kok sama dia. Kenapa enggak sama saya kan gitu, seperti konsekuensinya. Berarti menganggap bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah keliru gitu. Ya. Keliru terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hasud bukan sebatas menjadi dosa kepada pelakunya saja, tetapi menghilangkan dari kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, ya, hasud tersebut. Apalagi kalau hasud itu melahirkan kezaliman-kezaliman dikarenakan hasud, kezaliman dengan ucapannya, kezaliman dengan raganya, kezaliman dengan ini dengan itu, ya. Tatkala orang-orang, tatkala sudah ditimbang, ya, ditimbang masing-masing dengan amalannya, dia sudah mendapatkan amalannya, kemudian datang seseorang yang dizalimi, ya, untuk saling menghisab gitu. Kemudian datang bahwasanya mengklaim bahwa saya dulu dizalimi dengan kata-katanya, ambil kebaikannya. Ini pernah dipukul sama dia, diambil kebaikannya. Ini telah dihinakan, diambil. Ada yang kezaliman-kezaliman hingga habislah amal baik dia, tinggal apa, masih mengantri orang-orang yang zalimi oleh dia, dan kemudian dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut dikasihkan ke dia, dan dia tidak mempunyai catatan amal baik kecuali catatan amal buruk. Maka dengan itu tinggallah dia di neraka, ya, dimasukkan neraka. Karena apa? Karena kezaliman-kezaliman, dan awalnya adalah merupakan hasud. Maka kewajiban kepada sesama muslim adalah, ya, kita sesama muslim itu hendaklah bahagia, hendaklah ikut senang dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Gitu. Dan sungguh telah berlalu pembahasan kita, ya, hadis keberapa, yaitu yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak dianggap beriman, iman yang sempurna, hingga dia mencintai kepada saudaranya seperti dia mencintai kepada dirinya sendiri. Maka tadi, kalau dia suka bahwasannya dia itu dapat nikmat, mestinya dia suka kalau orang lain tersebut juga dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi hasad gimana? Menginginkan hilang bahagia, ya, kalau hilang pengen dicabut, pengen pindah, dan meyakini bahwasanya Allah itu keliru memberikannya. Kemudian wala tanajasu, janganlah kalian saling najas, yakni ini menunjukkan juga haramnya perbuatan najas, ya, perbuatan najas tersebut. Najas di sini adalah berbagai tafsiran yang intinya di dalamnya adalah tipuan gitu, ya, makar dalam bermuamalah dan sebagainya. Ini secara umum. Ada najas yang lebih terkhusus dalam sisi muamalah jual beli. Berbuat najas yang lebih terkhusus adalah menawar harga jualan orang lain dengan tidak ada maksud untuk membelinya, hanya sekedar untuk menaikkannya, ya, seperti itu. Seorang saling tawar ini 100.000, dia mengatakan 150.000 yang begitu mah, padahal dia aja juga tidak menginginkan untuk membelinya, gitu, najas. Atau bahkan bahwasannya
jual beli tersebut sudah di setting bahwasanya itu adalah teman-temannya yang menawar lebih tinggi supaya menjadi naik harganya dalam tawaran orang lain. Itu adalah najas, ya, settingan, tipuan, hilah dan sebagainya. Ya. Itu adalah najas. Tidak boleh seperti itu. Harus alami. Muamalah itu tawar menawar itu alami. Ya. Kalau juga menawar dalam tawaran orang lain juga kena larangan yang setelahnya ini. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, saling memusuhi, ya. Dan ini menunjukkan larangan secara umum apa saja yang menyebabkan terjadinya saling membenci, baik dari ucapan, perbuatan, sikap yang menyakitkan gitu, ya. Bahkan sekarang bukan hanya ucapan tetapi juga tulisan, komentar, ya. Udah kategorinya juga kalam itu, ucapan. Seperti itu tulisan atau amalan, bahkan isyarat dengan kerlingan mata, dengan nunjuk, dengan ini, dengan itu, ya. Maka sesuatu yang menjadikan saling membenci ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka oleh sebab itu muslim yang satu dengan muslim yang lainnya tatkala mendapatkan suatu ketidaksukaan, maka jangan membencinya, ya. Jangan sampai membenci, menghabiskan sikap kebenciannya itu seakan-akan orang tersebut tidak mendapatkan, tidak ada kebaikannya sama sekali, ya. Sebagaimana juga seseorang suami yang mendapatkan keburukan di sisi istrinya, ya. Maka tidak boleh seseorang itu jadi membenci dikarenakan suatu keburukan, ya, yang dilakukan oleh pasangannya gitu. Atau sifat buruknya gitu. Karena manusia itu tidak lepas daripada kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraqu mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah kepada perempuan. In kariha minha hulukan, jika dia tidak suka suatu akhlak, ada perilakunya yang tidak suka, radiya minha akhar, dia juga akan ridho, pasti ridho dengan perilaku yang lain, ya. Ini juga ini bagaimana kita bermuamalah dengan pasangan kita, ya. Mungkin pasangan kita mulutnya mungkin tidak mengenakan, ya. Tidak mengenakan, ya. Dan kebanyakan umumnya para wanita memang demikian, ya. Kenapa? Karena diciptakan al-mar'ah itu diciptakan dari abdila, ya, yaitu tulang rusuk, dan tulang rusuk paling bengkoknya yaitu yang paling atasnya, dan isyarat bahwa kepada mulutnya, kan gitu. Tetapi pasti seseorang wanita tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan. Mengurus anaknya, memasakkan, mencuci, mengepel, ya, melayani dan sebagainya, banyak jasa-jasa yang lainnya. Oleh sebab itu ada diriwayatkan ada seorang yang mau mengadukan istrinya kepada Umar bin Khattab. Pergilah kepada Umar bin Khattab, ya. Ternyata mendapatkan Umar bin Khattab juga sedang di marahi gitu, ya, sama istrinya gitu, ya. Ah, ini kok sama juga gitu kasusnya, seperti itu. Apa yang dia dapatkan? Maka ditanyalah tanda Umar bin Khattab diam saja, ya. Lalu ditanya oleh laki-laki yang mau curhat tersebut, "Kenapa engkau diam?" Maka kata Umar, "Wanita tersebut telah banyak jasanya. Ya, telah mengurus anak saya, telah menyiapkan ini, telah melayani ini dan itu, ya. Maka tidak seluruhnya dibenci."
Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Ya, jangan saling membelakang. Saling memutuskan satu dengan yang lainnya. Saling mendiamkan gitu ya. Ya. Mendiamkan. Tidak ditanya, tidak disapa. Ya. Maka di dalam masalah ini, di dalam istilah syar'inya itu hajar. Hajar terbagi menjadi dua. Ada hajar karena urusan agama, ya. Ini ada dobit-dobitnya, ada kaidah-kaidahnya yang terkhusus seperti yang terjadi kepada tiga orang dari para sahabat yang tidak perang, tidak ikut perang Tabuk, kan dihajar. Tapi nggak salahnya karena urusan agama, ya, urusan agama dihajar. Yang kedua adalah menghajar, memboikot, mendiamkan karena urusan duniawi, ya. Ada ketidaksukaan bersifat duniawi, maka itu tidak boleh melebihi sampai tiga hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahjur muslimun akhahu fawqa thalathin. Janganlah seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih tiga hari. Ya. Ya taqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. Dia ketemu dan yang satunya melengos ke kanan, yang itu melengos ke kiri, enggak mau menyapa. Boro-boro menyapa, senyum juga tidak mau. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan ucapan salam, ya. Ini adalah merupakan nas tentang tidak bolehnya hajar, memboikot, mendiamkan sesama muslim dalam urusan dunia. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah menjual salah sebagian kalian menjual atas jualan orang lain, ya. Ini menawarkan jualan yang sedangkan orang tersebut sedang bertransaksi, ya. Ini sedang bertransaksi suatu barang. Taruhlah barang tersebut harganya 100 ribu ditawarkan dengan barang tersebut, ya, apa yang 100 ribu, ya, tas misalkan. Dia kemudian dia membawa bahwasanya saya punya yang lebih baik daripada itu, biar yang ini yang ditawarkan yang lebih bagus. Ini 100 ribu mah yang begini nih, nah, misalkan. Maka itu tidak boleh. Ya. Atau ada yang bertransaksi masih 100 ribu gitu, ya. Menawar sama saya aja dibeli 150 ribu, padahal ini belum beres. Yang ini menyakiti yang menjual, yang ini menyakiti yang membeli, sedang bertransaksi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, karena baik itu bisa artinya menjual, bisa juga membeli. Tidak boleh seperti itu, ya. Ini seperti juga berlaku menghitbah. Pada hitbahan orang lain sebelum beres, apakah ini diteruskan atau tidak? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhthubur rajula ala khitbati akhihi. Janganlah menghitbah, janganlah seorang laki-laki menghitbah atau hitbahan saudaranya. Ini belum ini datang merayu, ya, membawa sesuatu yang membuat wanita tersebut berpaling, kan, seperti itu. Ya. Ini kategorinya, jangan membeli atau jual salah sebagian kalian kepada jualan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba kalian itu hamba-hamba Allah itu yang bersaudara. Ya, ini mereka itu harus merealisasikan ukhuwah, ya, persaudaraan di dalam agama, ukhuwah fiddin. Ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd.
Orang-orang mukmin dan wanita-wanita mukminah itu adalah sebagiannya adalah wali-wali yang harus saling mencintai kepada sebagian yang lain. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, janganlah mendzaliminya. Jangan mendzalimi hartanya, merusak hartanya, mencuri hartanya. Wala yadhlimuhu fi irdihi, jangan juga mendzalimi kehormatannya, menghardiknya, mencelaknya dan sebagainya. Merendahkannya. Wala yadlimu fi ahli, jangan juga mendolimi keluarganya, istrinya didolimi, anaknya didolimi, orang tuanya didolimi. Pokoknya dalam segala perkara yang berkaitan dengan diri seorang muslim itu jangan mendoliminya. Kenapa? Karena kezaliman yang barang siapa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezaliman ini berbahaya. Man kanat lahu madlimah, barang siapa yang mempunyai kezaliman li akhihi, kepada saudaranya, min irdihi aw syai'in, dikarenakan kehormatannya atau apapun itu, faliyah tahallalhu minhul yauma, maka hendaklah minta dihalalkan pada hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak berlaku dinar dan dirham. Nanti mah di akhirat tidak berlaku dinar dan dirham, tidak bisa, kecuali punya amal kebaikan yang dikasihkan kepada yang kita dolimi waliyadu billah. Ya. Kemudian wala yahdhuluhu, janganlah membiarkannya, membiarkan orang dalam kesusahan, ya, dibiarkan, ya. Orang susah payah mengangkatkan barang, dibiarkan. Orang orang yang kecelakaan, ya, di jalan misalkan, dibiarkan. Orang yang kelaparan, dibiarkan. Orang yang sedih, dibiarkan. Cuek, tidak ada empati sama sekali, tidak boleh seperti itu. Wala yaktibuhu, dan janganlah mendustakannya, ya. Ya. Tidak boleh mengatakan engkau adalah dusta kepada sesama muslim, tidak. Ya. Karena pada dasarnya seorang muslim itu tidak berdusta pada dasarnya. Ya. Sungguh Abu Darda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yasrikul mu'min, apakah seorang mu'min itu bisa mencuri? Qala, kata Nabi, qad yakunu dzalika, mungkin saja, ya, mungkin saja karena syahwatnya, karena kesempatannya, lantas dia mencuri, korupsi, mungkin saja. Fahal yasrikul mu'min, bisakah seorang mu'min itu berzina? Kata Nabi, ya, bala, iya. Wa in kariha Abu Darda. Walaupun Abu Darda dengan jawaban Rasul ini sebenarnya tidak suka. Kok gini jawaban Rasul? Pengennya itu seorang jawabannya yang diharapkan, mungkin Abu Darda itu enggak bisa. Masa seorang mukmin berzina? Masa seorang muslim itu ada mukmin itu mencuri? Ya, pengennya jawabannya yang memuaskan gitu, ya. Kemudian Abu Darda bertanya, wahal yakdibul mu'min, apakah seorang mu'min itu berdusta? Apa kata Nabi, inna mayaftaril kadhiba mala yu'min, hanyalah yang berbuat dusta itu adalah orang yang tidak beriman, gitu. Berarti masalah dusta ini adalah lebih bahaya, gitu, ya. Karena pada dasarnya seorang muslim itu tidak berdusta. Ya, karena mungkin kalau yang lainnya berkaitan dengan syahwatnya, dia terperosok, mestinya seorang muslim itu tidak berdusta. Maka pada dasarnya hukumnya demikian. Ya. Wala yahkiruhu, janganlah menghinakannya. Ya. Bagaimanapun keadaannya, cacah kuricakan, kata bahasa Sunda. Orang dianggap hina. Rakyat jelata dan sebagainya, tidak mempunyai harta, tetapi tetap tidak boleh dihinakan. Walaupun tidak ada jabatan, tidak ada kehormatan sama sekali, jangan menghinakan.
Kenapa? Karena seorang muslim itu mempunyai marwah, mempunyai kehormatan, yakni apa? Mempunyai akidah tauhid, ya. Mempunyai kesangkaan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal itu menjadi terhormat. Sebaliknya seorang muslim bagaimanapun pangkat kedudukannya, walaupun hartanya lubak libuk dan sebagainya, tetapi sebenarnya mereka adalah hina. Ya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Ya. Ya. Ya, ini takwa itu di dalam hati. Ya. Takwa itu adalah di dalam hati. Yang mencerminkan dari ketakwaan dalam hati itu ya akhlak yang terpuji, sikap yang bagus. Maka oleh sebab itu hasbi mri'in minasyari, cukup seseorang itu tergolong kejahatan, adiyah kira'ahul muslim, menghinakan saudaranya sesama muslim. Ya. Ah, seperti itu udah apa, jahat dia. Bagaimanapun tinggi ilmu agamanya, bagaimanapun dia itu terhormat di hadapan masyarakat, bagaimanapun keturunnya mulia, tetapi kalau menghinakan orang lain, cukup dia itu termasuk dari jahatan. Maka kulul muslimi alal muslimi haram, setiap muslim yang satu kepada muslim yang lain haram, damuhu hartanya, damuhu darahnya, juga hartanya, juga kehormatannya haram, ya. Mengalir darah dari tubuhnya haram, menyakitinya, menyakiti hatinya, menyakiti kehormatannya dan sebagainya, atau merusak hartanya, ya, ya. Maka syariat ini datang untuk merealisasikan persaudaraan antar sesama muslim. Bila larangan-larangan tadi dijauhi, ya, maka akan tercipta persaudaraan Islam sesama muslim yang kuat, ya, yang menjadikan apa? Yang menjadikan kehidupan antar muslim itu rukun, ya, tentram, ya, seperti itu. Dan ini kata-kata Nabi yang terakhir, haramun kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, itu sesuai dengan apa yang dikhutbahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketika khutbah Arafah. Apa kata Nabi potongan khutbahnya itu? Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, baik.

0: haram. Harus kita jaga darah, harta, dan kehormatan sesama muslim itu. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hak-hak muslim ini kita bisa menjaganya dan menjadikan semakin kuat persaudaraan antar muslim dengan muslim yang lainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersholawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersholawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat, boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati, tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati.

0: baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khomer, candu khomer, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir.

0: sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda Anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu pun seorang anak ya, apalagi 2 atau 3 orang. Siapa orang yang kehilangan 2 orang anak atau 3 orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut 3 orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah 2 orang ya Rasulullah? Ya 2 juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Alaihissalam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu.

0: Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم بايك حاضرين جماعة مسجد Al-Azhar di Summarecon, Bekasi, Jawa Barat. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa stasiun TV yang tergabung kepada grup kajian bersama Robbani TV, Insan TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita berjumpa di tempat ini. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan super pentingnya memperbaiki hati, karena hati ini ibarat raja atau komandan bagi seluruh anggota tubuh kita. Baik buruknya amal kita, ucapan kita sangat tergantung kepada baik buruknya hati kita. Tangan, kaki, mulut hanya melaksanakan perintah hati. Hati buruk, lahir amaran buruk, ucapan buruk. Hati baik, lahir amalan baik dan ucapan yang baik. Makanya perbaiki amal kita dengan cara memperbaiki hati kita. Bagaimana cara memperbaiki hati? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kata beliau, i'lam aslahallahu qalbak bi anna al-qulub tamrudu bil ma'asi wasyahawat. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa hati bisa sakit karena dua hal. Pertama karena maksiat, kedua karena syahwat. Dan ta'thiru dhunub fil qulub kata'thiril amrad fil badan. Balid dhunub amradul qulub wada'uha wala dawa'a laha illa tarkuha. Pengaruh dosa kepada hati seperti pengaruh penyakit terhadap badan. Bahkan dosa itu merupakan penyakit hati itu sendiri. Sehingga cara mengobatinya adalah dengan cara meninggalkan dosa-dosa. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairu li nafsika isyanuha. Kata Ibnu Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati dan terus menerus di atas dosa melahirkan kehinaan. Meninggalkan dosa penyebab hidupnya hati, dan hal terbaik bagi dirimu atau hatimu adalah meninggalkan perintah yang melahirkan dosa, perintah setan, perintah hawa nafsu. Itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Lalu kalau orang yang memiliki penyakit hati tersebut mengobati penyakitnya, dia akan sembuh. Tapi kalau dibiarkan, lama-lama penyakit itu tambah parah, tambah dahsyat, tambah berbahaya, yang akhirnya hati itu pun mati. Dan matinya hati lebih berbahaya dibanding matinya badan. Karena apa? Karena kalau matinya badan hanya memutuskan kehidupan kebahagiaan dia di dunia, sedangkan matinya hati memutuskan kebahagiaan di akhirat. Hati yang sudah mati ini terkubur di dalam badan, sehingga badannya menjadi kuburan bagi hatinya. Sebelum badan itu kelak dikuburkan setelah kematiannya. Dan hidupnya hati merupakan penyebab kebahagiaan orang itu baik di dunia ataupun di akhirat. Berdasarkan hal itu, maka wajib kita berusaha untuk menjaga hati tetap hidup secara sehat. Jangan sampai terjangkiti oleh penyakit baik syubhat ataupun syahwat yang akan menghancurkan kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana cara mengobati hati kalau hati itu sakit? Bahkan seandainya hati itu mati, bedanya hati dengan badan,
2: Kalau badan sudah mati, enggak ada obat yang bisa menghidupkannya kembali. Enggak ada cara, enggak ada teknologi. Tapi kalau hati sudah mati, masih bisa dihidupkan lagi. Apa yang menjadi penyebab hati hidup lagi? Masukkan lagi ruh ke dalam hati tersebut, hidup lagi dia. Apakah ruhnya itu? Ruhnya itu Al-Quranul Karim. Makanya salah satu di antara sebutan bagi Al-Quran adalah ruh. Quran itu kan banyak ininya ya, apa sebutan untuk Al-Quran yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Sesuai dengan fungsinya, Al-Quran disebut syifa alias obat. Fungsinya mengobati. Al-Quran juga disebut zikr, artinya pengingat, karena memang fungsinya mengingatkan. Al-Quran juga disebut nur atau cahaya, karena memang fungsinya menerangi hati. Salah satu sebutan bagi Al-Quran adalah ruh. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh atas perintah kami. Kami mewahyukan ruh, maksudnya mewahyukan Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Karena salah satu fungsi Al-Quran seperti fungsi ruh, menghidupkan hati yang sudah mati. Contoh hati yang sudah mati adalah hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana yang membahayakan dirinya, mana yang menyelamatkan dirinya. Orang kafir, orang musyrik kan enggak tahu ya. Ibarat orang mati aja. Begitu jiwa yang sudah mati menyerap kembali Al-Quran, hidup lagi dia hatinya. Para sahabat, hati mereka dulu sudah pada mati, patung disembah, anak-anak wanita, bayi yang masih merah keluar, ternyata wanita dibunuh, dikubur dalam keadaan hidup. Seluruh keburukan, baik itu riba maupun judi maupun mabuk maupun zina, seluruhnya dilabrak. Seluruh keburukan mereka lakukan, sudah mati jiwa mereka itu. Begitu datang Islam, begitu disampaikan Al-Quran, mereka menerima, menyerap, masuk ke dalam hati. Maka Quran itu ibarat ruh, kemudian menghidupkan kembali hati yang sudah mati, dan hidupnya secara sehat, sehingga para sahabat menjadi manusia generasi terbaik dalam sejarah kehidupan seluruh umat manusia. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, manusia yang segenerasi dengan aku. Itu para sahabat. Sebaik-baik manusia itu sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang kelak hidup terakhir pada hari kiamat, itu seluruh manusia generasi terbaiknya adalah Nabi kita, generasi para sahabat. Kenapa? Karena mereka menyerap Al-Quran, mewarnai dirinya dengan Al-Quran, menghiasi seluruh perilakunya dengan Al-Quran. Jiwanya hidup dalam kondisi sehat, melahirkan buah dalam bentuk amal dan akhlak yang amat sangat mulia. Karena itulah Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli Idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian seruan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian, maksud menghidupkan itu menghidupkan hati kalian, menyeru, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Al-Quran dan seterusnya. Karena itulah maka Al-Quran disebut ruh. Itu pertama. Hati yang sudah mati pun bisa hidup kembali. Apalagi yang masih hidup walaupun sakit. Ada iman di dalam dada? Ada. Makanya kadang melakukan kebaikan, kadang melaksanakan perintah Allah, tapi sering juga melaksanakan hasutan, bisikan, rayuan, gombalan syaitan laknatullahi alaih. Kadang ibadah, kadang maksiat. Adanya ibadah menunjukkan hatinya masih hidup. Adanya kemaksiatan yang dilakukan menunjukkan hati yang hidup tadi terjangkiti oleh penyakit. Seperti Imam Ibnu Mubarak tadi menyatakan bahwa adz-dzunub amradul qulub, bahwa dosa adalah penyakit bagi hati. Nah, apa obatnya? Al-Qur'anul Karim. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad. Kata beliau, Al-Qur'anul Karim rabi'ul qulub wa shifa'us sudur wa nurul basair wa hayatul arwah wa huwa kalam rabbil alamin. Yastadhi'u bihil 'abdu fi dhulumatis syubuhati wasyahwat. Kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Qur'anul Karim itu penenang hati, obat bagi seluruh penyakit jiwa, cahaya bagi dada, dan kehidupan, sumber kehidupan bagi ruh, dan dia adalah firman Allah Rabbul Alamin. Seorang hamba bisa menerangi hidupnya, mengeluarkan dirinya dari gelapnya syubhat dan syahwat menuju kepada cahaya yang terang benderang dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Karena itu dalam banyak ayat Allah menyebut Quran dengan sebutan syifa. Allah berfirman di antaranya dalam surah Yunus 57. Allah menyatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian sekaligus menjadi syifa, obat bagi seluruh penyakit yang ada di dalam dada. Allah dalam ayat ini mengatakan Al-Quran syifa. Juga dalam surah Fussilat ayat 44 Allah berfirman, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakan oleh Muhammad, Al-Quran ini bagi orang-orang yang beriman hudan dan syifa, petunjuk dan juga syifa. Juga diterangkan dalam Al-Isra ayat 82 Allah menyatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat, juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Walhasil Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit hati, baik penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat. Apa yang dimaksud penyakit syubhat dan apa yang dimaksud dengan penyakit syahwat? Ini dua sumber dosa Adapun penyakit syubhat, semua kesalahan, kekeliruan, penyimpangan yang lahir karena kebodohan, ketidakadaan ilmu, kebodohan menyebabkan dia terjerumus ke dalam banyak keburukan. Orang tidaklah berbuat syirik kecuali karena kebodohan. Orang tidaklah terjerumus ke dalam kekufuran kecuali karena kebodohan. Tidaklah orang bergelimang dalam bid'ah kecuali karena kebodohan. Demikian juga kemaksiatan dilakukan karena kebodohan. Karena itulah, maka kebodohan adalah penyakit. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahal. Tidak ada satu pun celaan di dalam Al-Qur'an kecuali itu pasti karena buah dari kebodohan. Al-Quran banyak mencela baik perbuatan atau orang yang melakukannya, mencela perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, itu dicela perbuatannya juga orangnya. Dan tidaklah itu dilakukan kecuali karena kebodohan. Makanya ketika ada seorang sahabat terluka tuh, dalam keadaan terluka berdarah-darah kepalanya, malam harinya ketika tidur mimpi basah, junub. Jadi pas mau sholat subuh harus mandi dia dalam keadaan berdarah, luka parah. Mereka bertanya kepada teman-temannya, ada enggak rukhsah bagi saya untuk tidak mandi? Saya junub tapi luka nih. Kata para sahabatnya, tidak, kamu tetap harus mandi. Karena kuatnya iman, walaupun berdarah, perih kebayang, mandi mati. Sampai berita ini kepada Nabi SAW, beliau bereaksi secara keras. Kata beliau, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Mereka itu yang dimaksud yang memberi fatwa yang salah harus mandi. Lalu beliau menyatakan, limadza lam yas'alu fa inna ilajal ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya dulu? Karena sungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Perkataan obat bagi kebodohan, maknanya kebodohan itu penyakit yang harus diobati. Apa obatnya? Ilmu, al-ilaj. Obatnya itu soal, bertanya untuk memperoleh ilmu. Ini menunjukkan penyebab orang itu terjerumus ke dalam fatwa yang salah, yang berakibat fatal, itu adalah karena kebodohan. Ini syubhat. Adapun syahwat, ini dosa, kesalahan, penyimpangan, kekeliruan karena hawa nafsu, walaupun dia tahu itu salah. Kebanyakan dosa yang dilakukan manusia itu karena syahwat. Coba dosa apa sih yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka tidak tahu bahwa itu dosa? Ghibah. Tahu enggak pelakunya bahwa ghibah itu dosa? Pasti tahu. Kenapa dilakukan? Karena syahwat. Karena ada kesenangan dalam hal ghibah. Judi, mabuk, tahu enggak pelakunya bahwa itu dosa? Pasti tahu. Kenapa dilakukan? Karena ada kesenangan, kecanduan. Itu syahwat, hawa nafsu. Semua dosa yang dilakukan oleh pelakunya dan pelakunya tahu bahwa itu dosa, bahwa itu haram, maka itulah yang disebut dengan syahwat. Ini juga penyakit. Ada enggak orang Islam tahu bahwa itu haram tapi dilakukan? Ada banyak. Mungkin termasuk kita. Kadang-kadang kita melakukan dosa, tahu itu dosa, tapi karena menyenangkan, seperti ghibah, seperti berbohong, berdusta, seperti macam-macam gitu ya, akhirnya dia lakukan. Itu syahwat. Dua-duanya, baik penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat, obatnya adalah Al-Quranul Karim. Pertama, adapun penyakit syubhat yang berupa kebodohan, Quran ini gudangnya ilmu. Quran ini sumber segala macam ilmu yang bermanfaat. Makanya Al-Quran disebut dengan sebutan hudan. Itu ayatnya yang tadi kita kemukakan, surah Fussilat 44, di antara ini salah satu aja. Allah menyatakan kul huwalilladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah oleh Muhammad, Al-Qur'an bagi orang beriman hudan, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tak ada keraguan-keraguan dalam, merupakan hudan, petunjuk. Apa yang dimaksud petunjuk? Hudan atau dalangan kata lain hidayah. Ada dua jenis, dua macam. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dan sering dikutip penjelasan oleh para ulama Ahlus Sunnah setelahnya. Hudan ada dua jenis. Pertama disebut hidayatul irsyad wad dilalah. Hidayah irsyad, irsyad itu bimbingan. Dilalah itu petunjuk. Yaitu hidayah berupa ilmu, berupa informasi, berupa penjelasan, berupa pencerahan. Itu hidayah irsyad wa dilalah. Dan Al-Quran semuanya berisi hidayah tersebut. Berisi segala macam penjelasan yang kita butuhkan dalam seluruh aspek. Makanya Al-Quran disebut hidayah. Dan hidayah jenis yang pertama ini wajib dicari, wajib dipelajari, wajib diikhtiarkan, diusahakan. Dan setelah didapat, wajib di-share, wajib dibagi, wajib diajarkan, wajib diberikan ke orang lain. Siapa yang demikian, dia menjadi manusia terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi dia pelajari dulu untuk dirinya, itu berarti mencari hidayah irsyad wa dilalah untuk dirinya. Setelah didapat, dibagi, diajarkan, diberikan kepada orang lain. Gak boleh pelit dengan ilmu, wajib disampaikan. Nah, maka ketika dia mempelajari Al-Quran, berarti dia sedang mengobati dirinya sendiri dari penyakit-penyakit hati. Sekaligus menghidupkan hatinya dengan kondisi yang jauh lebih sehat lagi daripada sebelumnya. Ketika dia mengajarkan, dia sedang memperbaiki atau menyembuhkan, mengobati hati orang lain. Dan ini niat yang harus ditekankan, ditetapkan dalam hati ketika kita belajar ilmu. Untuk apa kita belajar ilmu? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Itu ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada bandingannya, in shahhatin niyah. Kalau niat ketika mempelajari itu benar. Bertanya murid-muridnya, kaifa dzalik? Bagaimana benarnya niat ketika mencari ilmu? Kata beliau, yanwi raf al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Karena Al-Quran itu sumber ilmu, maka hilangkan kebodohan dari diri, karena kebodohan tadi penyakit. Dan hilangkan kebodohan dari orang lain. Jangan ingin sehat sendiri, pintar sendiri, baik sendiri, orang lain sebodoh amat. Enggak. Seorang muslim tidak diukur kebaikannya hanya karena dia ingin baik sendiri, enggak peduli kepada orang lain. Enggak boleh. Oleh karena itulah wajib diajarkan. Karena itu maka para sahabat menjadi manusia terbaik. Kuntum khairu ummatin tadi. Karena mereka mempelajari Al-Quran, memahaminya, lalu menyebarkannya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang. Jadilah dia manusia terbaik. Karena dia menjadi manusia terbaik, diangkat derajatnya oleh Allah lebih tinggi lagi. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata beliau, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Kitab Al-Quran ini diperlakukan dengan 7 perlakuan, dia dimuliakan oleh Allah. Wa yadh'u bihi akhir, dan Allah menghinakan kaum lain karena cuek, hare-hare kepada Al-Quran. Hare-hare itu cuek tadi. 7 sikap kita kepada Al-Quran, secara ringkas saya jelaskan, enggak dirinci satu-satu ya, tapi cepat aja waktunya, enggak cukup. Pertama, wajib diimani, diyakini Quran ini wahyu Allah, kalamullah, bukan karangan orang. Yang keduanya, dibaca secara musalsal. Musalsal itu berkesinambungan, bersambung. Kalau sungguh-sungguh ini ringan, super ringan. Satu juz odoj paling menghabiskan waktu 1 jam. Coba umpamanya sebelum sholat sempatkan 6 menit membaca Al-Quran. Berapapun yang kita dapat, selembar, 2 lembar, 6 menit. Setelah beres sholat baca lagi 6 menit, 12 menit. 1 kali sholat. Lama enggak? Enggak lama. Lakukan setiap sholat. Sholat kan 5 kali. 12 kali 5 60 menit sejam. 1 juz itu. Enteng ringan. Odoj teh, one day, one juz. Tapi karena kita enggak sungguh-sungguh, kayaknya 1 juz 1 hari itu, oh berat banget kan gitunya. Para coba kita kalkulasi, kita hitung-hitung. 1 juz itu 1 jam. Bagi 5 aja 12 menit, karena sholat 5 kali sehari semalam, 12 menit sisihkan. 6 menit sebelum sholat, 6 menit setelah sholat. Dan 6 menit itu gak lama. Kalau duduk 6 menit, gak akan kesemutan. Gak akan cangkel pegel ya. Ya cangkel deh pegel deh. Walaupun cangkel ya geser aja sedikit, hilang itu cangkel, cuma 6 menit kok ya. Tapi ya, karena kekurang sungguh-sungguhan kaum muslimin, odoj itu sesuatu yang berat untuk diterapkan. Sehingga 30 juz Al-Quran itu sebulan itu bisa berulang terus, setahun 12 kali. Ini idealnya begitu, dan itu enteng ringan kalau dikalkulasi. Tapi sekali lagi, Kalau orang bersungguh-sungguh akan mencari 1000 cara. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh akan mencari 1000 alasan. Oh, dah saya mah tu sibuk. Oh, dah saya mah tu macam-macamnya. Nah, jadi yang kedua, baca secara musalsal. Ketiga, hafalkan semaksimal yang kita bisa. Sehari seayat, sehari 2 ayat, ya. Ketiga itu ketiga. Keempatnya, fahami artinya. Syukur-syukur kalau tafsirannya, gitu ya. Kelimanya, amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang keenamnya, ajarkan semampu kita. Dan terakhir yang ketujuh, bela. Apabila Quran ini ada yang menghinakan, ada yang merendahkan, ada yang mau membuat Quran palsu segala macam. Ini 7 sikap nih. 7 sikap kita kepada Al-Quranul Karim. Siapa yang menerapkan 7 sikap ini kepada Al-Quranul Karim, Allah akan muliakan. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Ya. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena mereka memuliakan Al-Qur'an dengan 7 sikap tadi. Wa yadh'u bihi akhir. Allah menghinakan kaum yang lain karena mereka cuek terhadap Al-Qur'an Al-Karim tersebut. Nah, jadi ternyata orang yang belajar Quran, mengajarkan Quran, berarti mengobati diri sendiri, mengobati orang lain. Orang itu menjadi manusia terbaik, Allah angkat derajat kemuliaannya, baik di mata manusia di dunia, apalagi di akhirat nanti. Coba lihat beberapa fenomena berikut ini. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia, pasti diagungkan, apapun itu. Pertama, para malaikat. Itu semua mulia, enggak ada malaikat yang hina. Tapi malaikat yang paling mulia adalah siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Kenapa? Salah satu penyebabnya, dialah yang membawa Al-Quran, menyampaikan kalamullah kepada para nabi, para rasul. Jadilah dia menjadi malaikat yang termulia. Ini makhluk nih. Orang, siapa yang paling mulia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau yang menerima Al-Qur'an. Umatnya, mana yang paling mulia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat pilihan Allah. Allah azza wa jalla tadi mengatakan lamana kuntum khairu ummatin, ya. Kalian sebaik-baik umat. Kenapa disebut sebaik umat? Karena mereka yang menerima Al-Qur'an. Kemudian dalam ayat ini, thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Umat yang menerima Al-Qur'an itu hamba pilihan Allah. Siapa? Kita kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi manusia terbaik, umat terbaik, hamba-hamba pilihan Allah karena mereka yang menerima Al-Qur'an, yang lain tidak. Tadi khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an, yang mengajarkan. Pokoknya orang atau makhluk, baik malaikat ataupun orang atau jin, ketika berkaitan dengan Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, itu pasti akan memperoleh barokah dari Al-Quran menjadi makhluk terbaik. Kita lihat lagi umpamanya waktu. Dalam setahun ada 12 bulan, di antara bulan yang ada yang terbaik bulan apa? Bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah menyatakan, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadhan lah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena ada Al-Quran diturunkan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dibanding bulan-bulan yang lainnya. Nah, terus Ramadan yang 30 hari ada satu malam yang terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam terbaik? Karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Jadi waktu dimuliakan karena di sana ada Al-Quran. Makhluk baik malaikat termasuk manusia atau jin dimuliakan karena Al-Quran. Termasuk benda, coba, mushaf, kertas. Ditulis Al-Quran di sana, memperlakukannya beda loh. Tidak sembarangan, enggak boleh ditaruh di bawah, diduduki, diinjek, enggak bisa, enggak boleh. Kertas lain boleh. Yang tidak ada tulisan Al-Qur'an. HP dalamnya ada aplikasi Al-Qur'an? Ada. Ketika aplikasi Al-Qur'an dibuka di dalam HP, terlihat di screen-nya, di layarnya tulisan Al-Qur'an. Enggak boleh disimpan di bawah, diduduki. Kalau mau tutup dulu aplikasinya sehingga tidak lagi tulisan Al-Quran, boleh disimpan di bawah. Dia berubah fungsi, bukan lagi menjadi mushaf Al-Quran, tapi menjadi HP biasa. Injak boleh, diduduki boleh, tapi pas Al-Quran aplikasi Qurannya dibuka dan ada tertera hurufnya, gak boleh lagi dihinakan di bawah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya pengaruh Al-Quran kepada apapun, ya. Nah, itulah hidayah yang pertama, hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, penjelasan, penerangan, dan Al-Quran berisi itu semua. Makanya disebut hudan. Inilah hidayah yang pertama. Kedua, ini yang jauh lebih penting. Sudah mau habis waktunya juga. Padahal ini baru mukaddimah. Belum ke inti. Kedua, hidayah taufiq. Kita sering mendengar, mudah-mudahan kita dapat hidayah dan taufik dari Allah. Kan gitu ya? Hidayah taufiq. Hidayah taufiq berupa dua. Pertama, keinginan untuk beribadah, beramal soleh, berbuat baik. Ada masyiah, ada irodah. Masyiah atau irodah itu kehendak atau keinginan. Keinginan untuk apa? Untuk berbuat baik, beribadah, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, menjauhi semua dosa maksiat yang diharamkan. Ada keinginan. Itu pertama. Kedua, al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk mengamalkan apa yang diinginkan tadi. Dua ini antara irodah dan istita'ah berpadu, menyatu. Lahirlah amalan. So, kenapa kita sekarang datang ke sini? Karena ada dua ini. Begitu kita dapat BC lalu dibaca, ada pengumuman hadiri kajian di Masjid Sumarekon. Masjid Al-Azhar di Sumarekon. Temanya ini, ustadznya ini, dan seterusnya. Mungkin tersebar ke ratusan atau ribuan orang ya. Ada yang kita baca, ingin, saya ingin hadir. Ada yang baca, enggak ingin hadir. Tahulah, isinya kajian mah dua, ngajak baik, melarang buruk. Isinya apapun, itu kesimpulannya. Kan gitunya. Makanya enggak tertarik untuk hadir. Nah, ada yang ingin, ada yang tidak. Kita begitu dapat becek lalu dibaca, ada keinginan, itu pertama. Kedua, ada kemampuan dari segala segi. Dari segi waktu, tidak sibuk. Dari segi kesehatan, sehat kita, tidak sakit. Dari segi finansial, ada ongkos ya, untuk taksi online atau ojol ya, atau yang dekat jalan kaki. Pokoknya dari segi, dari segala segi kita mampu. Berpadulah dua hal ini, keinginan dan kemampuan berpadu, lahirlah amalan yang kita lakukan sekarang. Ada orang yang ingin, aduh ingin tapi saya sakit, ngilu-ngilu semuanya gitu ya. Ada lagi ingin, aduh tapi sibuk, ada kepentingan ini, kepentingan itu, kan gitu ya. Nah, akhirnya tidak hadir. Hidayah taufik adalah hidayah Allah berupa dua hal ini. Sekarang kita usut lagi. Kenapa kita ingin hadir sementara yang lain tidak ingin hadir? Dari mana keinginan itu? Apakah keinginan itu ikhtiar kita? Saya begitu dibece, ada dibaca, saya ingin memunculkan keinginan untuk hadir dalam diri. Apakah begitu? Enggak. Munculnya ujug-ujug ya. Sebenarnya tidak ujug-ujug. Allah yang kasih keinginan itu. Al-Quran menyatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Kalian tidak akan punya kehendak untuk apapun kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Jadi kenapa kita tiba-tiba ingin? Itu Allah yang kasih. Ini berarti salah satu unsur hidayah taufik sudah Allah berikan kepada kita. Itu pertama. Kedua, tadi kan unsur yang kedua istitoah, kemampuan. Siapa yang ngasih kemampuan kepada kita? Allah juga. La haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya. Apa beda daya dan upaya? Itu-itu juga ya. Eta-eta kene. Sami mawon. Kenapa diulang dua kali? Beda. Al-haul dan al-quwah, dua-duanya al-istitoah. Apa bedanya? Para ulama menerangkan di antaranya terjelas oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah kitab Tawdhiul Ahkam ketika menerangkan hadis tentang la haula wala quwwata illa billah. Kata beliau, al-haul adalah al-istita'ah li jalbil manafi wal quwwah al-istita'ah li daf'il madar. Al-haul adalah kemampuan untuk meraih seluruh yang manfaat. Sedangkan al-quwwah adalah kemampuan untuk menolak semua yang mudarat, menjauhi semua yang mudarat. Dua-duanya, baik kemampuan untuk meraih yang manfaat atau menolak yang mudarat, semuanya Allah yang kasih. Kenapa kita waktu luang? Kenapa kita sehat? Kenapa kita punya uang? Semua Allah yang kasih. Orang lain sehat tapi diberi kesibukan oleh Allah tentang urusan dunia. Ada yang waktunya luang tapi diberi penyakit, gak mampu hadir. Ada yang sehat kemudian waktunya luang, kere, gak punya ongkos kesini dan jauh. Macam-macam, gak dikasih oleh Allah. Berpadunya dua hal ini, keinginan dan kemampuan, ini yang disebut dengan hidayah taufik. Begitulah cara Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Nah, inilah jenis hidayah kedua, hidayah taufik. Cuma beda dengan hidayah pertama. Kalau hidayah taufik, betul, harus dicari, diikhtiarkan, diusahakan. Tapi kalau sudah didapat, gak bisa dibagi ke orang, gak bisa di-share. Nggak bisa diberikan nih, saya kasih hidayah taufik saya sebagian agar kamu tidak malas membaca Quran.

istrinya kafir. Nabi Lut alaihissalatu wassalam, istrinya kafir. Nabi Ibrahim, istrinya soleh. Berapa istri Nabi Ibrahim? Dua, sudah jangan diperpanjang, cukup ya. Nanti abad protes. Siapa yang kafir? Bapaknya Azar, tukang bikin patung sesembahan Ibrahim, tukang menghancurkan patung ini, tukang bikin. Nabi Musa alaihissalam, musuh besarnya, ayah angkatnya sendiri, siapa? Si Fir'aun. Bahkan Nabi Muhammad SAW, orang terdekatnya menjadi musuh besarnya, pamannya Abu Jahal, ya, Abu Lahab, itu paman. Bahkan tidak memusuhi, bahkan membela, juga tidak bisa diberi hidayah. Siapa? Abu Thalib, mati dalam keadaan musyrik. Karena hidayah, taufik, hak prerogatif Allah, gak bisa diberikan oleh makhluk, baik para malaikat, para nabi, apalagi kita. Itu sekali lagi hak prerogatif Allah SWT. Akan tapi, nah, ini yang kemudian membuka peluang bagi kita untuk ikhtiar dapat hidayah taufik. Allah Azza wa Jalla banyak menjelaskan dalam Quran atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, siapa saja orang yang akan diberi hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik itu hadiah atas prestasi kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Contoh nih, agar kita dapat hidayah taufik, ya, ikhtiarkan, cari. Jangan sampai ada seorang akhwat masih belum menutup aurat, ditegur, kamu tutup tuh auratnya, cantik begitu jadi sumber fitnah bagi laki-laki loh. Ya saya tahu ini wajib, tapi belum dapat hidayah. Ada yang gitu ya? Sadar dia, betul belum mendapat hidayah. Cuma di mana salahnya? Ucapannya benar salah? Benar, dia belum mendapat hidayah. Terus salahnya apa? Dia tidak berusaha mencari hidayah itu. Dia tidak bisa berusaha meraih, memperoleh hidayah itu. Akhirnya terus saja gitu. Ya. Kamu kapan mau odoj? Ya nanti kalau sudah dapat hidayah. Cari, bukan nanti. Boleh dalam hati kita bercermin atau mencontoh para pemain bola. Para pemain bola diem gitu nunggu overan? Tidak, dia berlari mencari posisi yang bagus untuk memperoleh operan bola, kan gitu ya? Kayak gitu. Caranya nih, Allah berfirman, waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Qaulan sadida. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah, ini juga dikutip oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi dalam kitab Nasihatilin Nisa. Kata Imam Ibn Kathir, maksud yuslih lakum a'malakum ayat yuwaffiqukum lil a'malis shaliyah. Allah akan memberi taufik kepada kamu untuk beramal soleh. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, akibatnya Allah akan memberikan hidayah taufik kepada kamu untuk beramal soleh. Ini mengisyaratkan salah satu orang yang akan diberi hidayah taufik oleh Allah adalah orang yang berkata baik, menjaga mulut. Apa perkataan baik? Baca Al-Quran, berzikir, menasihati, belajar dan mengajarkan ilmu, berbicara yang baik kepada sama manusia, itu qaulan sadida. Siapa yang melakukan itu, mengatakan yang baik, Allah kasih hidayah dia. Karena itu aplikasi dari iman. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah

dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia. Aplikasi iman. Siapa yang iman, ngomongnya harus baik, lisannya harus terjaga. Siapa yang menjaga lisan, hanya berbicara yang baik, Allah kasih hidayah, taufik. Ini yang pertama, contoh saja ini. Dan ayat yang lain banyak. Contoh dari hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri." Wajib kalian berkata jujur. Karena jujur itu yahdi, yahdi itu memberi hidayah. Menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Karena jujur, Allah memberi hidayah kepada dia untuk melakukan perbuatan bir. Apa itu bir? Bukan minuman kadeta. Bir itu dalam dua bentuknya. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Bir pertama, al-khuruj minal ma'asi, keluar dari kemaksiatan, berhenti dari kemaksiatan. Siapa orang yang berhenti dari kemaksiatan itu sudah berbuat baik. Siapa orang yang menahan diri dari berbuat maksiat itu perbuatan baik. Siapa orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu itu perbuatan baik. Punten rada serak meesan. Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yalma. Adapun orang yang takut maqama rabbih, dalam bahasa Arab maqam itu disebut isim makan atau isim zaman. Maqam itu bisa tempat berdiri, bisa saat berdiri. Maqam di sini saat berdiri. Fa'amma man khafa maqama rabbih, siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Takut Allah murka ketika jumpa. Wa nahan nafsa anil hawa, makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu, dia tahan dirinya dari berbuat dosa maksiat. Fa innal jannata hiyal mawa, surga itu tempat dia kembali nanti. Diapresiasi oleh Allah. Ada keinginan berbuat dosa, berbuat buruk, dia tahan. Itu amal soleh, itu bir. Makanya kan ada tiga orang berangkat kehujanan, berteduh di sebuah gua. Longsor. Sampai batu jatuh menutupi lubang gua itu kan? Tertutup, didorong oleh bertiga, teuget-uget acan. Apa artinya? Bahasa Betawi tidak. Tidak bergeser, tidak bergeming gitu ya. Bisa mati mereka tuh, ya. Apa yang terjadi? Ini pasti semua pernah dengar ya. Tiga-tiganya bertawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satu amal soleh yang dilakukan oleh salah satu di antara tiga orang ini adalah menahan diri dari maksiat. Salah satunya kan, ada orang, ya Allah, saya mempunyai saudara sepupu wanita yang cantik, yang saya cintai dengan kecintaan yang puncak, kecintaan seorang lelaki kepada seorang wanita. Diajak maksiat selalu menolak. Suatu saat datang masa paceklik, orang kelaparan di mana-mana. Saya punya stok banyak. Mungkin persis zaman sekarang beras mahal, sudah mahal.
Jarang lagi nya, mahal tapi ada, masih bisa dibeli loh. Ini sudah mahal tidak ada, kemana tuh? Horeng si mana horeng. Setelah dilacak itu habis, diborong oleh para caleg untuk serangan fajar. Katanya gitu, gak tahu bener enggaknya nih. Sudah melakukan serangan fajar gencar, kalah gak kepilih. Di Bandung susah, gak tahu di Jakarta sama. Sama ya. Sampai di mana tadi sebelok ke beras segala. Suka gatel aja ini. Oh iya. Ada masa-masa klik. Saya punya stok beras, makanan. Orang kelaparan. Sepupu saya itu datang. Kelaparan, minta makan. Minta bantuan. Boleh. Asal layani dulu saya. Sekali dua kalinya, sampai ketiga kali sudah enggak kuat saking lemesnya, dia bilang boleh. Asal diberi sekian sekian sekian. Pas saya mau berbuat mau menzinahinya, wanita ini berkata ittaqillah wala taqsidul khatam illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu hancurkan, pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maknanya nikahi dulu gitulah gitu. Mendengar itu langsung saya takut. Langsung saya urungkan niat saya. Langsung tinggal prung, tinggal berbuat. Enggak ada yang bisa menghalangi dia kecuali karena dia takut kepada Allah. Akhirnya dibebaskan wanita dengan membawa bantuannya dan tidak disentuh sama sekali. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan itu adalah amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua ini. Apa yang terjadi? Seret, itu batu bergeser. Tapi belum bisa keluar karena masih kecil. Kata orang Sunda, Bekasi kan Sundanya, Jawa Barat. Masih melengi, belum molongo. Kalau melengi itu lubangnya kecil. Kalau molongo besar, besar. Jadi kalau dengan E kecil, dengan O besar. Mencret, kecil, moncrot besar. Meletet, molotot. Nengtet, nongtot. Macam-macam ya. Dan seterusnya banyak tuh contoh-contoh. Bisa puluhan saya kasih. Ini baru melengi, belum? Belum, jadi belum bisa keluar. Dan seterusnya. Kita hanya sampai melengi, gak perlu sampai molongo. Karena ini, intinya dari hadis yang barusan, kita tahu, menahan diri dari dosa, maksiat, kesalahan itu amal soleh. Termasuk bir, inilah mana bir yang pertama. Siapa yang berkata jujur, jujur ini amal soleh. Allah kasih hidayah dia untuk keluar dari dosa maksiat yang selama ini sering rutin dia lakukan. Kedua, manabir yang kedua adalah melakukan amal soleh yang selama ini tidak pernah dia lakukan atau berat dia lakukan. Jadi siapa orang yang jujur, Allah akan beri hidayah. Baik hidayah untuk keluar dari dosa dan maksiat, ataupun hidayah untuk melakukan sebuah amal yang selama ini belum dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa jujur termasuk amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah SWT. Intinya semua amal baik, semua amal soleh, semua amal ibadah apapun bentuknya itu mengundang turunnya hidayah dari Allah untuk melakukan amal soleh berikutnya setelahnya. Itulah cara mencari hidayah. Termasuk hadir ke kajian, termasuk
mendengarkan kajian ilmu itu amalan pengundang turun hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka walaupun hidayah taufik hak prerogatif Allah, tapi Allah telah jelaskan bagaimana caranya agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka lakukan ikhtiar tersebut, muhawalah atau usaha tersebut, sampai Allah Azza wa Jalla betul-betul memberikan hidayahnya kepada kita. Nah, inilah hidayah yang kedua, hidayah at-taufiq. Al-Quran berisi dua-duanya, ya hidayah irsyad, ya hidayah taufiq. Ya, berisi ilmu, sumber ilmu, penjelasan, informasi, pencerahan, semua keterangan yang kita butuhkan ada dalam Al-Quran. Ya juga Al-Quran itu hidayah taufik. Apa maknanya? Siapa yang memperlakukan Al-Quran dengan salah satu perlakuan di antara tujuh tadi, Allah akan turunkan hidayah. Siapa yang membaca Al-Quran, Allah kasih hidayah. Karena membaca Al-Quran termasuk qaulan sadida tadi, ucapan yang baik. Ya, siapa yang menghafalkannya, Allah akan kasih hidayah. Siapa yang mengamalkannya, Allah akan kasih hidayah. Siapa yang mengajarkannya, Allah akan kasih hidayah. Jadi memperlakukan Al-Quran dengan perlakuan yang mana saja di antara tujuh tadi, itu bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tak heran apabila orang yang membaca Al-Quranul Karim hatinya akan bersih. Kenapa? Pertama, dia dapat informasi yang banyak tentang ilmu, dan itu menghilangkan penyakit kebodohan. Yang kedua, turun hidayah dari Allah untuk beriman dan beramal soleh. Dan itu merupakan obat bagi syahwat. Tadi dikatakan salah satu bentuk perbuatan bir adalah, atau perbuatan baik, lepas dari dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan kebiasaan buruk, dan itu membersihkan hati. Yang ketiga, nah ini yang tak kalah hebatnya, memperlakukan Al-Quran dengan salah satu di antara tujuh perlakuan tadi, itu menghapus dosa-dosa. Kenapa demikian? Karena pertama, memperlakukan Al-Quran dengan perlakuan yang tujuh tadi, itu al-hasanat. Al-hasanat itu kebaikan. Dan setiap kebaikan menggugurkan dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna as-sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sedangkan dosa tadi penyakit. Dosa itu kotoran yang mengotori hati. Dengan diampuni dosa, bersihlah hati. Ini yang pertama. Terus yang keduanya, ini yang tak kalah hebatnya nih, ya. Dengan membaca Al-Quran, selain hidayah, selain ampunan atau maghfirah, ada rahmat dari Allah, ada sakinah atau ketentraman jiwa dari Allah, ada juga naungan para malaikat dan pujian Allah di hadapan para malaikat bagi orang tersebut. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafatsumul malaika wa ghashyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dhakarahumullahu fiman indah.
Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti Masjid Al-Azhar di Summarecon Bekasi ini. Berkumpul. Yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarusuna fima bainahum, lalu saling mempelajari isinya di antara sesama mereka. Seperti apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kan membedah Al-Qur'an. Banyak ayat yang tadi sudah saya jelaskan, saya pedar gitu. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya kecuali hafadzumul malaikat. Para malaikat akan mengerumuni mereka. Di sini banyak loh malaikat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Berkata Al-Khattabi, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam Al-Khattabi, makna meletakkan sayap itu ada tiga. Pertama adalah an-nuzul fi majalisil ilmu ada mutiran. Mereka turun ke majlis-majlis ilmu dan saat itu tidak terbang. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna lillahi malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa para malaikat yang sayyarah. Sayyarah itu jalan-jalan ke sana kemari, bukan jalan-jalan, terbang-terbang ke sana kemari. Karena terbang mereka punya sayap. Yabtaghuna majalisul ilm, mereka mencari majlis-majlis ilmu. Dan ketika mereka dapat majlis ilmu, mereka saling berteriak, ini yang kalian cari, hayo ngumpul. Akhirnya mereka mengumpul. Hatta yamla'a baina sama'i dunya wal ard, sampai memenuhi antara langit dunia dan bumi tempat mereka berkumpul. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah satu perawi hadis ini, mendemonstrasikan para malaikat itu bertumpuk di, satu di atas yang lainnya terus dari mulai tempat berkumpulnya orang ngaji sampai ke langit dunia. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika membahas hadis ini, menunjukkan super banyaknya para malaikat yang mengerumuni suatu majelis ilmu. Dan malaikat tidaklah hadir kecuali bersamaan dengan rahmat dan barakah Allah. Jadi di sini banyak malaikat. Hanya kita enggak bisa lihat. Tapi ini cukup jadi kebanggaan. Pulang dari sini bilang, tadi malaikat banyak hadir loh di Al-Azhar Summarecon. Walah, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu. Jadi malaikat terus wa ghasyathumur rahmah. Allah mencurahkan rahmat kepada mereka. Kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Rahmat membersihkan hati dan melembutkan hati. Ini salah satu fungsi rahmat Al-Qur'an itu. Lihat surah Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawli. Karena rahmat Allah kepada engkau hei Muhammad, kamu bersikap lunak lemah lembut kepada mereka. Nabi bersikap lemah lembut karena rahmat Allah. Rahmat itu bisa melembutkan hati orang, melembutkan sikap orang. Falau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawli. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka lari menjauhimu. Ini mengisyaratkan rahmat membuat hati lunak, lembut, tidak keras. Sikapnya juga menjadi lunak, lembut, tidak kasar. Ini salah satu di antara fungsi rahmat. Allah curahkan rahmat.
Makanya kalau diantara kita punya teman atau saudara yang keras hatinya, bandel, kasar sikapnya, gusur dia, suruh hadir di majelis pengajian biar dapat rahmat Allah. Wa unzilat alaihimus sakinah, Allah juga menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada mereka. Siapa yang hadir dalam majelis kajian, Allah akan tenangkan jiwanya, akan tentramkan hatinya. Lihat apa fungsi sakinah? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fath ayat yang keempat, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah lah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman hati kepada orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dibanding iman yang sudah ada sebelumnya. Fungsi sakinah mengundang turun hidayah dari Allah untuk menambah iman. Tuh lihat. Ini karena hadirlah majelis ilmu seperti ini. Terus wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Hadis ini menjelaskan empat di antara keutamaan hadir dalam kajian seperti ini. Pertama, ada kerumunan para malaikat. Kedua, turun rahmat. Ketiga, turun sakinah. Keempat, pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat. Dan ini yang disebut dengan solawat Allah kepada manusia. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, diterima dari Irbad bin Sariyah, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, su'ila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulan, ahaduhuma alim wal akhar abid. Nabi SAW ditanya tentang dua orang. Siapa dua orang ini yang lebih utama? Satu ahli ilmu, satu ahli ibadah tanpa ilmu. Mana yang lebih utama? Kata Nabi SAW, Fadlul ilmi. Kata beliau, fadlul alimi alal abid kafadli ala adnakum. Wa fi riwayat, kafadil qamari lailatal badri ala sa'il kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan diriku dibanding orang terendah di antara kalian. Dalam riwayat lain, seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Terus beliau melanjutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas sama wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka, ikan-ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis ini solawatnya kepada ustadznya, kepada yang mengajarkannya. Tapi dalam hadis yang diterima dari Sofwan bin Asal, ya, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min abdin kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman." Tidak ada seorang hamba keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu kecuali Allah akan bersolawat, malaikat juga bersolawat kepada orang itu. Yang belajar, yang mengajar, semua dapat solawat dari Allah dan para malaikat. Kita ini selama ngaji, Allah dan para malaikat solawat terus kepada kita. Apa yang dimaksud dengan solawat Allah? Berkata Imam Abu'l-Aliyah itu dikategorikan oleh para ulama sebagai tabi'in, padahal berjumpa dengan Nabi SAW.
Kenapa disebut tabi'in? Karena ketika berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wassalam, dia masih kafir, belum Islam. Setelah Nabi wafat, baru dia masuk Islam dan belajar Islam kepada para sahabat. Tapi karena walaupun belajar kepada para sahabat, tapi ketika Nabi masih hidup pernah berjumpa, maka dianggap lebih utama daripada tabi'in lain. Berkata Abu Aliyah, salatullahi ala amdihi thana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada hambanya, maksudnya adalah pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Itu salawat dari Allah. Itu yang dimaksud hadis kata, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama mereka dalam konteks memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Itulah salawat dari Allah. Adapun salawat para malaikat, istighfar dan tarahum mereka kepada orang yang sedang belajar dan mengajar. Selama kita ngaji, para malaikat, Allahummaghfir lahum, Allahummarhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Karena doa malaikat ini selama ngaji turun maghfirah, ampunan dari Allah, turun juga rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Coba, bagaimana mungkin ngaji ini tidak menjadi hidayah, sumber dan penyebab turunnya hidayah bagi kita sekalian. Itulah salah satu di antara cara mencari hidayah Allah. Ngaji dapat dua jenis hidayah ini. Ya hidayah berupa ilmu dapat, ya hidayah taufik juga dapat. Berdasarkan hal itu, maka tak diragukan lagi, Al-Quran mengobati jiwa yang sakit, hati yang terjangkiti oleh penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat disebabkan karena kebodohan, itu bisa diobati dengan Al-Quran karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Syahwat juga bisa diobati dengan Al-Quran dengan cara dipelajari dan diamalkan. Karena mempelajari dan mengamalkan Al-Quran itu bisa menghilangkan keinginan-keinginan untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, untuk melalaikan perintah Allah, untuk melanggar larangan Allah. Itu akan terhindarkan dengan cara mempelajari Al-Quran. Dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu cara untuk mengobati hati, memperbaiki hati yang rusak, mengobati hati yang terjangkiti oleh penyakit adalah Al-Quran. Perlakukan Al-Quran dengan tujuh perlakuan tadi. Apa tujuannya? Pertama, meyakini kebenarannya. Kedua, baca secara musalsal, secara berkesinambungan. Ketiga, hafalkan semampu yang kita bisa. Keempat, amalkan untuk pribadi kita, aplikasikan. Kelimanya di apa? Didakwahkan atau diajarkan kepada orang lain. Keenamnya diapakan? Dibela. Kehormatan, kemuliaan Al-Quranul Karim tersebut, ya. Ketujuhnya apa tadi? Ada yang kelewat tadi. Difahami. Difahami. Coba diantara tujuh sikap ini, berapa sikap yang sudah kita lakukan kepada Al-Quran? Diyakini udah ya. Pastilah kita meyakini. Siapa yang ragu ini musab ini adalah kalamullah, kufur dia. Kedua, dibaca. Suka dibaca? Suka. Berapa bulan sekali? Harus tiap hari, ya. Dan sehari berkali-kali. Ketiga, dihafalkan. Sudah hafal? Sudah. Qul huwa. Surat paling favorit, ya. Keempat, difahami maknanya. So, kalau coba
Kalau bisa cari halaqah tahsin Al-Quran agar bacaannya benar. Cari halaqah tahfidil Quran agar kita nambah-nambah hafalan. Cari halaqah tarjamah atau tafsir Al-Quran agar kita bisa memahaminya, ya. Perlakukan dengan 7 perlakuan tadi, dijamin janji Allah melalui lisan Rasulnya bahwa orang itu akan menjadi manusia terbaik. Orang itu akan dimuliakan, diangkat kemuliaannya oleh Allah dunia dan akhirat. Pasti akan terkena juga kepada kita, sekaligus memperlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan tadi, mengobati hati kita, membuat jiwa kita yang sakit menjadi sehat, bahkan yang mati bisa menjadi hidup kembali dalam keadaan sehat. Dan ini menjadi sumber kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Tahu enggak? Ada satu kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Judulnya Miftahud Daris Sa'adah. Kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Apa kuncinya? Ternyata ilmu. Kitab ini kita bahas di Ramadan yang lalu di Selacau, di masjid saya di sana. Belum tuntas Ramadan ini, pada waktu itikaf 10 hari terakhir akan kita lanjut. Siapa yang minat boleh ikut, boleh daftar. Siapa cepat dia dapat, karena kuota terbatas, ya. Sudah habis waktu yang kita miliki. Baru satu obat bagi hati yang sakit, yaitu membaca Al-Quran. Nanti obat-obat lainnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Secara umum dan ringkas, tolong sebutkan amal-amal pengundang hidayah. Bagusnya ini menjadi judul sebuah tabligh akbar. Judul kajian, ya. Kiat meraih hidayah dari Allah. Ini bisa 2 jam, enggak bisa 5 menit. Hak Rasul. Mencintai beliau dengan benar. Ada yang saking cintanya kepada Rasul, Nabi Muhammad SAW, enggak ada pahala. Tulis yang lengkap sallallahu alaihi wasallam. Kepanjangan Ustaz capek. Dari capeknya itu dapat pahala. Pengin dapat pahala enggak mau capek, gabut. Gaji buta. Ada yang saking cintanya kepada Rasul, setiap tahun mengadakan peringatan kelahirannya. Apa ini bentuk cinta Rasul yang benar? Siapa yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat, para istrinya. Enggak ada yang lebih cinta kepada beliau dibanding para sahabat. Apakah mereka merayakan? Sama sekali tidak. Para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak. Yang pertama kali merayakan Syiah Fatimiyah. Mengadakan ritual khusus. Jadi bukan begitu cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara mencintainya? Ikuti sunnah. Apa yang dilakukan, kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan, jangan kita lakukan. Meninggalkan amalan yang tidak beliau lakukan disebut sunnah tarkiyah. Ada 2 macam sunnah. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah dalam bentuk melakukan amal-amal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tarkiyah adalah sunnah dalam bentuk meninggalkan amal yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin peroleh pahala sunnah di setiap kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dirayakan. Itulah sunnah
Nabi dan para sahabatnya yang disebut dengan sunnah tarkiyah tadi. Apakah bila kita mendengar kajian, dengar dari TV, YouTube, tetap dapat kebaikan seperti yang hadir di majelis ilmu? Tetap dapat pahala, dapat kebaikan. Kita dengar kajian di radio, di TV, di YouTube, di internet, dapat. Dapat ilmu, dapat. Dapat hidayah, dapat. Dapat pahala, dapat. Dapat ampunan, dapat. Cuma kadarnya tidak sebesar offline. Tidak sebesar hadir langsung. Kenapa? Pertama, karena nilai pengorbanannya berbeda. Kalau hadir langsung, pengorbanannya lebih besar ya. Keluar ongkos, keluar tenaga, waktu gitu ya. Ada banyak kendala, macam-macam tuh. Bermacet-macetan, kena angin, kena debu, kena hujan. Tadi hujan kan? Ada unsur masyakrah. Masyakrahnya itu lebih besar. Masyakrah itu penderitaan. Al-ajru ala qadril masyakrah. Kata Nabi SAW. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Kadar pengorbanan. Jadi tidak bisa disamakan hadir langsung dengan menyimak di rumah. Ya, kalau menyimak di rumah sambil ongkang kaki, rebah-rebahan, ngopi, ngemil gitu ya. Ada chat dulu balas, ada telepon halo dulu gitu kan, banyak gangguan. Jadi nilainya tetap tidak bisa disamakan, walaupun tetap dapat pahala juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bacaan Al-Quran saya mungkin masih terbata-bata. Masih untung tidak terbatu-batu. Apakah dengan masihnya terbata-bata bacaan Al-Quran bisa menjadi syifa? Bagi yang sedang proses belajar, iya, dia dapat dua pahala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara Al-Quran wa yatata'ta'u fahuwa alaihi syaq falahu ajran. Siapa orang yang sedang belajar membaca dan dia terbata-bata dan kesulitan ketika membacanya, baginya dua pahala. Pertama, pahala karena bacaan Al-Quran. Kedua, pahala dari kesulitan yang sedang dia alami. Terus bagi yang mahir gimana? Tiga pahalanya. Ya. Dan lebih utama yang lancar. Jadi selama dalam proses belajar terus. Tapi masa tau saya sudah begini sudah 20 tahun terbata-bata teruslah. Keterlaluan, kebangetan ya. Itu bukan proses belajar lagi. Itu menunjukkan jarangnya membaca Al-Quran ya. Terus saja sampai nanti lancar ya. Apakah kita bersalah jika menjauhkan diri dari saudara yang kita tahu sifatnya sombong? Kalau silaturahmi banyak madharatnya. Iya, ada karakter orang kalau bergaul dengan dia lebih banyak madharat. Umpamanya dia lebih banyak menyakiti, menyinggung, atau lebih banyak mengajak ghibah. Materi obrolan itu tentang keburukan orang. Kalau kita enggak perhatikan dia marah, tersinggung. Kalau kita tegur, wah sok suci, kan gitu ya ada. Maka apa yang harus kita lakukan? Jauhi, iya harus dijauhi. Tidak berarti memusuhi. Kalau ketemu say hello ya, assalamualaikum ya, tapi bergaul rapat untuk menghindar keburukannya harus. Berkata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang
agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan, bergaul. Termasuk kerabat, termasuk kerabat. Kalau kita banyak interaksi dengan dia, lebih banyak mudharat, lebih banyak berantemnya daripada akurnya, hindarkan. Tidak berarti memusuhi, tapi menghindarkan mudharat yang mungkin timbul karena keburukan akhlak dia. Itu tidak salah, itu benar ya. Bagaimana Ustaz hati dan raga menyatu agar sholat bisa khusyuk? Karena bertahun-tahun sholat tidak bisa khusyuk, sangat mengganggu sekali, bahkan sering sujud sahwi. Aduh, karena lupa jumlah rakaat. Karena setan suka sekali mengganggu di akhir-akhir sholat, memikirkan sesuatu yang sangat tidak penting. Saya selalu berdoa agar Allah memberi hidayah bisa sholat khusyuk. Coba setiap ahad keberapanya, ahad kedua, di Bandung itu ada kajian kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Disiarkan di YouTube, di Instagram, secara live, dan anunya juga ada rekaman Al-Khusyuk fi Shalah. Itu kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat. Ternyata khusyuk dalam sholat itu hidayah, hidayah dari Allah. Orang gak akan bisa khusyuk tanpa hidayah. Secara teori khusyuk itu bisa diikhtiarkan dengan cara menghayati apa yang diucapkan oleh lisan, hayati oleh hati. Pikiran, lisan, hati sinergi, berpadu. Lisan mengucapkan doa, bacaan sholat. Kemudian pikiran menterjemahkannya, hati menghayati. Maka di sini dapati kekhusyuan. Sehingga hati pikiran itu enggak ada waktu untuk memikirkan masalah duniawi karena fokus menghayati bacaan sholat. Kan gitu teorinya. Dengan teori ini harusnya para ulama, para ustadz yang faham, ngerti makna bacaan sholat harusnya khusyuk. Apakah para ustadz pasti khusyuk? Pasti belum tentu khusyuk. Walaupun faham maknanya, tapi muncul pikiran. Munculnya pikiran ini azab dari Allah SWT karena dosa dan maksiat. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, ya, kata beliau, kalau kamu bermaksiat kepada Allah, Allah tidak akan menghukummu dengan mencabut nyawamu, menghentikan rizkimu, ya, menghentikan degup jantungmu atau yang sejenisnya. Tidak, tidak dengan cara begitu Allah menghukummu, tapi Allah menghukummu dengan cara dicabutnya hidayah untuk berbuat baik, dihambarkannya ibadah, sholat, doa, zikir, bacaan Al-Qur'anmu, sehingga semua ibadah yang kita lakukan terasa hambar. Itu adalah hukuman, itu sanksi, itu azab, hukuman dari Allah atas kemaksiatan kita. Oleh karena itu, maka raih kekhusyuan dengan cara seperti kita meraih hidayah untuk melakukan amal lain. Bagaimana caranya? Di luar sholat, jauhkan kita dari dosa, dari maksiat, dari kesalahan. Jangan abaikan perintah Allah, jangan langgar larangan Allah SWT dan seterusnya. Maka dengan cara seperti itu Allah akan memberi hidayah kepada kita
dengan difokuskannya hati dan pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap bacaan salat kita. Yang pertama, kedua, latih hati pikiran kita untuk selalu mengaitkan semua kejadian terhadap urusan akhirat. Para ulama ketika melihat ada orang yang sedang bakar kambing dibolak-balik, nangis dia. Kenapa? Ingat kepada ayat, dan ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Itu yang kebayang. Nangis. Itu kambing yang digitu-gitu. Kebayang kalau itu tubuh atau wajah kita di atas neraka. Waliyadzubillah. Dikaitkan dengan akhirat. Ada seseorang anak bersalah ke ibunya, tidak nurut, bandel, diusir sama ibunya. Kamu pergi sana, ditutup. Anak menangis, menjerit-jerit, menggedor-gedor. Mama buka pintu, mama buka pintu. Lama-lama oleh ibunya dibuka juga, kemudian disambut lagi. Dia langsung ingat kepada hadis bahwa Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya dibanding kecintaan seorang ibu kepada bayi yang sedang disusuinya. Ketika ada seorang yang wanita yang menyusui, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apa mungkin wanita itu melemparkan anak yang disusuinya ke dalam api? Tidak ya Rasul, mustahil. Demi Allah tidak mungkin dia melemparkan anak yang disusunya ke dalam api. Karena cinta, sayang kepada anak. Dan antum harus ingat, puncak kecintaan seorang ibu kepada anaknya adalah ketika menyusui. Ketika bayi menyusui itu ada komunikasi batin antara si ibu dengan si anak. Coba tanya ke emak-emak, betul enggak emak-emak? Ya. Jadi ketika menyusui itu ditatap, diusap, dilihat jarinya bisi 6 gitu. Kalau ada nyamuk, gitu. Itu puncak kecintaan seorang ibu kepada anak adalah ketika menyusuinya. Jadi disedotnya ASI ibunya oleh si anak itu menciptakan komunikasi batin antara si ibu dengan lebih sayang. Maka karena saking sayangnya, gak mungkin si ibu itu melemparkan. Jangankan melemparkan, si anak masih ingin nyusu, gak berani dicabut itu. Saking sayang. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, Allah lebih cinta kepada hambanya dibanding kecintaan ibu itu kepada anak yang disusui. Kalau seorang ibu marah kepada anak, lalu disuruh keluar, di pintunya dikunci, anaknya, mama maafkan, enggak akan gitu-gitu lagi. Dibuka lagi pintu, diambil lagi. Ingat, Allah lebih cinta kepada hambanya dibanding kecintaan ibu kepada anaknya. Jadi si hamba walaupun pernah durhaka, mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah, kalau dia datang kembali mengetuk pintu hidayah dan tobat dari Allah, pasti Allah akan terima tobat. Selalu dikaitkan semua kejadian dengan akhirat, dengan Al-Quran dan hadis. Di luar sholat kita begitu, selalu memikirkan akhirat, surga, neraka, hari kiamat, alam kubur gitu ya. Nah, pas masuk ke dalam sholat, doa dan bacaan dalam sholat kebanyakan tentang akhirat, jadi klop. Kalau umpamanya kita di luar sholat berpikir dunia, terus bagaimana cara dapat uang, bagaimana cara dapat posisi, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, nanti pas masuk sholat juga ke bawah-bawah dalam sholat. Nah, ikhwan akhwat, hindari main game lewat PS, lewat laptop, lewat HP, ya. Karena kalau kita main game, nanti pas masuk sholat, itu screen HP kita terbayang dalam sholat. Coba main catur, skak, ster gitu. Setelah itu adzan, sholat dulu, bagus.
dalam sholat papan catur teh itu kebayang posisi oh ini benteng di sini, menteri di sini, raja nanti kalau bisa terbayang. Jadi dalam sholat setan akan menghadirkan apa yang paling dominan yang kita pikirkan di luar sholat akan terbawa ke dalam sholat. Sehingga kalau di luar sholat kita lebih banyak berpikir akhirat, surga, neraka, hari kiamat, alam kubur dan seterusnya. Di luar sholat banyak mikir gitu, pas masuk sholat klop sudah. Ya, itu lebih mudah untuk meraih kekhusyuan. Jangan lupa untuk berdoa untuk agar Allah memberikan hidayah kekhusyuan dengan cara di antaranya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu la. Itu dari itu akhirnya itu. Awalnya gimana? Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min da'watin aw min awi nafsin la yashba aw min da'watin la yustajabu la. Itu doa minta kekhusyuan, minta dibersihkan hati untuk meraih kekhusyuan. Terakhir, kita mulai tadi jam 9:30 ya. Iya sudah 2 jam 4 menit lagi. Apakah Ustaz Ridho ke saya ini teh? Afan Ustaz, apakah Ustaz Ridho jika zaman apakah Ustaz Ridho jika jika naon itu jika jamaah apa tentang foto Ustaz secara diam-diam tanpa izin kadang-kadang ingin memberitahu kepada istri kajian usarnya ini penyampaiannya begini dan sebagainya jika kawan-kawan juga suka dengan cara ustaz berceramah tapi belum bisa datang kayak kumanya tuh. Apakah Ustaz Ridho jika jamaah mentang foto Ustaz mentang apa? Foto Ustaz ambil foto Ustaz secara diam-diam tanpa izin karena kadang ingin memberitahu kepada anak istri. Oh, pamer ke anak istri. Kajian usahanya ini nih, usah temanya ini, penyampaiannya begini. Lihatkan aja videonya. Kenapa di foto mah nggak kelihatannya bagus enggaknya? Gue ceramahnya bagus tuh lihat fotonya. Bagus tidaknya ceramah tidak bisa dilihat dari foto, harus video tuh. Setel YouTube-nya nih tadi yang dibahas ini dan ada live-nya di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, ada ya, bisa begitu dalam rangka menyebarkan dakwah boleh. Saya mengizinkan semua ceramah saya untuk disebarluaskan dengan catatan tidak dikomersilkan, tidak dijual ya. Semua yang disampaikan sudah menjadi wakaf bagi kaum muslimin tanpa meminta keuntungan apapun dengan syarat sekali lagi apa? Tidak dikomersilkan, tidak dibisniskan. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang melanjutkan tema kita cara memperbaiki atau menyembuhkan hati.
Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam, wassalamu

0: Menghindarkannya, menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kubur sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia kode bank 451, nomor rekening 777-9514.

0: 7667 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki? Kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya. Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
2: Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasul-Nya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi ya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dengan cara ketika ada orang yang beli, lalu dia kembalikan karena mungkin nyesel, kayaknya kok saya nggak cocok dengan ini, atau mungkin ketika sampai rumah dimarahin sama suaminya, dimarahin sama istrinya, atau ada orang yang ngasih hadiah barang yang sama, kemudian dia pengen kembalikan barang ini, diterima oleh itu penjual, Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, man aqala musliman aqalahullahu athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, menerima pembatalan transaksi dari seorang muslim tanpa alasan, Allah ampuni dosanya. Bisa dipraktikkan jemaah? Bagi yang pembeli bisa ya? Yang dapat pahala yang mana? Bukan pembelinya, Pak, ya. Maka jangan dicoba ya. Beli es, diminum, aduh, kembaliin. Oh, enggak bisa yang kayak gini. Karena sudah hilang, turun kualitasnya. Tapi kalau Anda membeli sesuatu, segelnya masih utuh, Anda kembaliin ya. Kemudian diterima oleh penjual, ini penjual, insya Allah dapat pahala. Kok bisa, Pak, dapat pahala? Itu penjual kan enggak rugi, Mas. Barangnya balik utuh, dia cuma ngembaliin duitnya. Betul, ini penjual enggak rugi. Tapi orang bilang ini penjual PHP. Dia punya harapan untung tapi enggak jadi. Subhanallah. Untuk menutupi kesedihan itu, Islam enggak sia-siakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan itu sebagai kafarah dosanya. Hanya pedagang yang bisa kayak gini, Pak. Yang enggak pedagang, mungkin dia tidak bisa mendapatkan suasana seperti ini. Makanya bagi para pengusaha, Anda punya peluang untuk mendapatkan ampunan dosa melalui hak iqalah. Sehingga kalau ada orang yang dia mengembalikan barang yang sudah dia beli tanpa alasan dan Anda terima dengan sukarela sebagai wujud mungkin kasihan sama muslim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang ini dapat pahala. Baik. Ini peluang yang kedua. Selanjutnya kita beralih ke peluang yang ketiga. Bagaimana peluang seorang muslim dia bisa mendapatkan pahala melalui praktek bisnis yang dia jalankan. Dalam usaha bisnis yang dijalankan seorang muslim, terkadang ada transaksi utang piutang. Dan hampir rata-rata yang namanya bisnis tidak lepas dari transaksi utang piutang. Contohnya kayak gimana, Mas? Banyak, Pak. Ngambil barang dulu, bayarnya belakangan. Ada orang yang pinjem untuk modal. Ada orang yang dia naruh barang dengan sistem konsinyasi. Nanti kalau yang laku, bayar. Udah? Kalau enggak laku, belakangan bayarnya. Sehingga transaksi utang piutang itu sangat sering terjadi dalam praktek bisnis. Dan ternyata praktek sahabat banyak seperti itu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau pertama kali mengembangkan bisnis ketika hijrah ke kota Madinah dengan sistem seperti ini. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika sampai di kota Madinah, beliau dipersaudarakan dengan siapa? Sa'ad bin. Bin siapa? Ada banyak Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan ya. Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah. Atau Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad menawarkan apa? Setengah hartanya dan menawarkan istrinya. Tapi Masya Allah, kemandirian itulah yang dimiliki oleh para sahabat sebagai prinsip hidup. Ditawari harta, ditawari keluarga, ditolak semuanya. Enggak kayak kita, Pak ya. Mungkin kalau kita kan alhamdulillah enggak boleh nolak rezeki. Alasannya ya, padahal bernafsu, Pak Sunan. Tapi sahabat enggak kayak gitu. Barakallahu laka wa li ahlik. Semoga Allah memberkahi kamu dan keluargamu. Dullani aina suq. Tunjukkan kepada saya di mana pasar yang cocok bagiku untuk mengembangkan bisnis. Karena yang tahu suasana peta kota Madinah berkaitan dengan kondisi ekonominya, Sa'ad lebih paham daripada Abdurrahman. Sebab Abdurrahman ini pendatang. Sementara pasar Madinah ketika itu sebagian besar dikuasai oleh Yahudi. Maka ditunjukkan, kamu lebih cocok mengembangkan bisnis di pasar ini. Berangkatlah Abdurrahman ke sana. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Beliau radhiyallahu anhu membeli barang dengan cara utang, bayarnya belakangan, lalu menjual dengan cara tunai. Sehingga beliau pelajari demand and supply. Pasar ini apa saja yang disediakan. Karena kan kadang pasar itu ada petanya ya. Kalau mau nyari kain di pasar A. Mau nyari apa lagi? Mau nyari bahan makanan di pasar B. Mau nyari sayuran di pasar C. Mau nyari ini di pasar D. Jadi pasar punya peta sendiri-sendiri. Abdurrahman mempelajari itu. Dan beliau mempelajari kebutuhan orang yang masuk pasar. Rata-rata orang yang datang ke sini mereka nyari apa? Lalu beliau beli barang yang dibutuhkan di pasar itu secara kredit. Bayarnya nanti. Kemudian beliau pindahkan ke tempat yang lain, beliau tawarkan ke orang lain, dijual dengan tunai, dengan cash. Sehingga beliau dapat untung dari situ. Maka Abdurrahman bin Auf bisa membalik keadaan. Kita kan biasanya kayak gini Pak ya, harga kredit lebih mahal daripada harga tunai. Abdurrahman balik, harga kredit lebih murah daripada harga tunai. Sehingga beliau beli secara kredit, tapi beliau jual secara cash. Kayak gini Pak, hanya bisa terjadi kalau orang dipercaya sama orang lain. Sehingga modal utamanya apa? Kepercayaan. Masya Allah. Dari sinilah Abdurrahman bisa mendapatkan keuntungan. Sudah? Dan ternyata ketika Abdurrahman itu bisnisnya berkembang, beliau juga lakukan praktek yang sama. Karena ngutangi orang lain bernilai sedekah. Sehingga Anda bisa kembangkan cara seperti ini. Barangkali tidak semua barang yang kita jual harus kita jual dengan cara tunai. Terkadang kita bisa jual barang itu dengan cara kredit. Dan ternyata menjual dengan cara kredit bagian dari makna memberi utang kepada orang lain. Sehingga di sini, ya sudah, kamu boleh ambil dulu, nanti bayarnya belakangan. Dalam posisi ini berarti Anda sedang apa? Ngutangi orang lain. Dan Nabi SAW menyebutkan, man aqrada musliman marrataini falahu ka'ajri sadaqatin marratan. Barang siapa yang ngutangi seorang muslim dua kali, maka dia dapat pahala seperti sedekah sekali. Padahal mungkin Bapak Ibu punya reseller yang ngambil itu enggak cuma sekali. Pengambilan pertama, bayarnya belakangan. Pengambilan kedua, bayarnya belakangan. Pengambilan ketiga, bayarnya belakangan. Berapa kali Anda ngutangi? Sejumlah reseller ini berkali-kali dia ngambil. Ada berapa kali peluang sedekah dengan cara utang? Banyak kali. Sesuai dengan jumlah utang barang yang Anda berikan kepada para reseller. Ada enggak peluang pahala di sini, Pak? Ada. Di mana? Memberi utang orang lain. Sehingga transaksi utang piutang itu hal yang ma'ruf di kalangan para sahabat dalam bisnis yang mereka lakukan. Makanya terkadang ada sebagian di antara mereka yang sampai meninggal dunia belum beres. Tapi dilanjutkan oleh siapa? Anak keturunannya. Sehingga diselesaikan oleh anak-anaknya. Karena mereka ternyata praktek seperti itu dalam kesehariannya. Diceritakan bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau banyak memberikan utang kepada orang lain. anaknya yang bernama Talhah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan, kana ahlul madinati iyalan ala Abdurrahman bin Auf. Penduduk Madinah, mereka adalah keturunan Abdurrahman bin Auf. Orang yang diberi nafkah oleh Abdurrahman bin Auf. Penduduk Madinah, kebanyakan adalah orang yang diberi nafkah oleh Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita di kesempatan malam ini berkaitan dengan bagaimana seorang pengusaha muslim agar usahanya berbuah manis. Tadi kita bercerita tentang Abdurrahman bin Auf, di mana harta beliau bukan untuk orang lain. Sampai Talhah putranya, Talhah bin Abdurrahman bin Auf mengatakan, kana ahlul madinati iyalan ala Abdurrahman ibn Auf. Penduduk Madinah itu banyak dinafkahi oleh Abdurrahman bin Auf. Iyal artinya adalah anggota keluarga yang dinafkahi. Namanya iyal, bentuk jamak dari kata a'ilah. Ain, ya, alif, lam. Kemudian kata beliau, sulusun yuqriduhum malahu. Abdurrahman itu sepertiga hartanya diutangkan ke orang lain. Wa thulutsun yaqdi dainahum bimali. Sepertiga yang kedua digunakan untuk nutupi utang orang lain. Wa thulutsun yasiluhum. Dan sepertiga harta Abdurrahman yang ketiga banyak disedekahkan untuk orang lain, dihadiahkan kepada masyarakat. Sehingga Abdurrahman dengan kekayaan yang beliau miliki, ternyata hartanya banyak digunakan untuk mengutangi orang lain. Kadang ada orang yang berpikir seperti ini, saya dermawan dengan cara banyak menyedekahkan harta saya. Tapi ternyata ada sebagian orang saleh, bentuk kedermawanannya itu bukan dengan sedekah, tapi dengan utang. Dan salah satu di antara pertimbangannya adalah karena utang masih ada jalinan ukhuwah dengan orang yang diutangi. Di samping itu, utang bernilai sedekah. Sehingga dia kasihkan hartanya ke orang lain bukan dalam bentuk sedekah, tapi dalam bentuk utang. Si A diutangi, si B diutangi, si C diutangi. Karena dia memahami ada manfaat yang lebih dengan transaksi utang melebihi dari sebatas transaksi sedekah. Dan diceritakan, kedermawanan yang dibangun oleh anaknya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini siapa? Sayyidu Al-Hazraj. Sahabat yang menjadi pemuka suku Hazraj. Masyarakat Madinah ada dua suku besar. Yang pertama siapa? Aus. Yang kedua suku Hazraj. Sayyidul Aus, pemuka suku Aus, siapa namanya? Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh. Sayyidul Hazraj, pemuka suku Hazraj, siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Dua Sa'ad yang dua-duanya pemuka Madinah. Ada tiga Sa'ad. Satu lagi, Sa'ad bin Zurarah. Beliau yang pertama kali menginisiasi Jumatan di kota Madinah. Sehingga sebagian sahabat ketika Jumatan itu mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Zurarah. Karena beliau pemuka Madinah dan pertama kali yang mengawali kegiatan Jumatan di kota Madinah. Sa'ad bin Ubadah pemimpin suku Hajraj, memiliki anak namanya Qais. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Apa yang terjadi pada Qais? Qais ini banyak memberikan utang kepada teman-temannya. Saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya diutangi oleh Qais. Diutangi. Hingga satu ketika, Qais mengalami sakit. Tapi tidak ada yang menjenguk Qais. Sehingga Qais ketika sakit, merasa sendirian. Kenapa teman-temannya, tetangganya, kawan-kawannya, yang mungkin satu majelis pengajian, kawannya satu majelis ketika jamaah sholat, gak ada yang menjenguknya ketika beliau sakit. Faqila lahu, akhirnya ada informasi yang sampai ke Qais. Innahum yastahyuna mimma laka alaihi manaddain. Mereka semuanya malu kepada Anda karena mereka punya utang kepada Anda. Bayangin ya. Sampai malu menjenguk Qais karena apa? Punya utang yang belum dibayar. Sehingga malu ketemu Qais. Maka Qais mengatakan, faqala Qais bin Sa'ad, akhzallahu malan yamna'ul ikhwan minaziyarah. Semoga Allah Ta'ala menghinakan harta. Gara-gara urusan harta, sampai menghalangi orang untuk menziarahi temannya yang sedang sakit. Faqala, kemudian beliau memerintahkan, thumma amara munadiyan anada. Lalu beliau nyuruh pembantunya, umumkan ke teman-temanku, ke tetangga-tetanggaku, kepada jamaah yang sholat bareng dengan aku, sampaikan kepada mereka. Man kana alaihi li Qais ibn Sa'ad haqqun fa huwa minhu bari. Siapapun yang punya utang dari Qais bin Sa'ad, mulai hari ini semuanya diputihkan. Qala fankasarat durjatahu bil ashi li kathrati man zarahu wa adahu. Sore harinya, undak-undak rumahnya Qais. Orang di masa silam kan rumahnya ada yang rumah panggung ya. Sehingga untuk naik ke atas itu pakai tangga. Undak tangga rumahnya Qais bin Sa'ad sampai patah. Saking banyaknya orang yang menjenguk beliau ketika sakit. Masya Allah. Begitu pagi harinya diumumkan, saudaranya sampai undaknya apa? Patah. La haula wala quwata illa billah. Ini contoh bagaimana dulu orang saleh, mereka memanfaatkan harta dari hasil berdagang, dari hasil yang dia miliki, diutangkan. Dari situlah dia bisa mendapatkan keuntungan berupa apa, Pak? Pahala sedekah. Maka bagi Bapak Ibu yang punya kelonggaran harta, baik dari berdagang, dari bisnis maupun yang lainnya, salah satu di antara peluang bersedekah, Anda bisa ambil dengan cara mengutangkan kepada orang lain. Baik, yang terakhir jamaah. Peluang agar kita bisa mendapatkan keuntungan disebabkan karena praktek bisnis yang kita lakukan. Namanya orang ketika berbisnis, gak jauh dari pasar. Masuk ke pasar itu boleh atau tidak? Ya? Boleh atau tidak? Boleh. Orang musyrikin menolak Nabi. Salah satu alasannya adalah Nabi kok jalan-jalan di pasar. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mereka mengatakan, ini rasul apa? Kok makan makanan dan jalan di pasar? Sehingga bagi mereka ada nabi yang jalan di pasar, itu bukan ciri nabi. Seharusnya nabi itu gimana? Gak pernah ke pasar, tidak mengkonsumsi makanan. Seharusnya nabi itu malaikat yang tidak butuh makanan dan tidak butuh untuk belanja. Makanya jamaah, di antara prinsip akidah dalam Islam adalah meyakini bahwa nabi itu manusia. Oleh karena itu Nabi bukan Tuhan. Tidak punya sifat ketuhanan. Beliau tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa memberi rizki. Maka jangan doa kepada Nabi. Jangan meminta rizki kepada Nabi. Karena beliau tidak punya sifat ketuhanan. Sehingga bagian dari prinsip yang perlu dipahami berkaitan dengan masalah akidah seorang Nabi, Nabi itu manusia. Karena orang musyrik, mereka tidak mau mengakui keberadaan Nabi sebagai manusia. Nabi itu harusnya malaikat, bukan manusia. Kemudian dijawab oleh Allah, bagaimana mungkin orang bisa mengikuti sang Nabi kalau Nabinya malaikat. Sehingga andaikan Nabinya itu malaikat, maka akan Allah wujudkan seperti manusia. Agar bisa diikuti oleh manusia. Maka turunannya kalau Nabi itu manusia, semua sifat kemanusiaan melekat pada beliau. Sehingga beliau bisa sakit. Beliau bisa terkena senjata. Beliau bisa terjatuh. Termasuk beliau juga bisa terkena sihir. Makanya kenapa akidah Ahlussunnah itu membenarkan hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Kok bisa Pak? Beliau kan seorang Nabi. Ya jawabannya, karena beliau manusia, maka beliau memungkinkan untuk mendapatkan serangan dari manusia yang lain, baik bentuknya serangan fisik maupun serangan yang tidak kelihatan, yaitu sihir. Meskipun di saat yang sama kita juga meyakini beliau manusia, tapi beliau rasul. Sehingga dengan status rasul, semua turunan risalah terjaga. Semua turunan status rasul terjaga. Seperti apa Pak? Tidak mungkin beliau berdusta. Tidak mungkin risalah beliau berubah. Tidak mungkin risalah beliau ternoda. Tidak mungkin ada yang hilang dari wahyu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Maka kalaupun Nabi sakit, tidak menyebabkan Al-Quran yang ada pada diri beliau jadi hilang. Sebagaimana ketika beliau terkena sihir, tidak ada bagian Quran yang hilang. Dipahami ya? Karena beliau sebagai rasul. Menyeimbangkan dua akidah ini adalah bagian dari turunan rukun iman kepada rasul. Sehingga Nabi ke pasar itu konsekuensi kemanusiaan. Nabi sakit konsekuensi kemanusiaan. Nabi makan konsekuensi kemanusiaan. Dan seterusnya. Seluruh turunan itu terjadi. Terjadilah dialog antara utusan seorang muslim dengan Raja Nasrani. Maka si Raja Nasrani ini bertanya kepada utusan muslim ini, tolong ceritakan kepada kami bagaimana sifat-sifat nabimu. Kemudian diceritakan bahwa nabi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampai pada penggalan kalimat yang disampaikan oleh utusan muslim ini, wan nabiyyu yuqatil, dan nabi itu berperang. Waqad kana, dan terkadang beliau itu menang. Waqad kana yughlab, dan terkadang beliau kalah. Nabi itu berperang, terkadang menang, terkadang kalah. Qad kana yaghlib wa qad kana yughlab. Kadang beliau menang dan kadang beliau kalah. Spontan Raja Nasrani ini mengatakan, "Wan nabiyyu yughlab?" Mana mungkin nabi itu kalah perang? Langsung utusan muslim ini mengatakan, "Wan nabiyyu yuslab?" Apa mungkin ada nabi yang disalib? Mafhum? Paham ya? Baik. Ketika si Raja Nasrani ini mengatakan, "Wan nabiyyu yughlab?" Bagaimana mungkin ada nabi yang kalah perang? Langsung dijawab oleh utusan muslim ini, "Wan nabiyyu yuslab?" Mana mungkin ada nabi yang disalib? Mana yang lebih parah? Tayyib. Sehingga nabi kalah perang itu bagian dari apa? Sifat kemanusiaan. Dalam catatan peristiwa perang Uhud, di mana beliau terkena senjata sampai helm yang beliau pakai patah sehingga nancap di mana? Di rahang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah terjatuh dari onta karena beliau manusia. Tapi itu tidak mengubah risalah. Karena status beliau sebagai rasul, beliau maksum. Kemudian risalah beliau terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke sini. Nabi punya sifat kemanusiaan, beliau ke pasar. Apa yang dilakukan oleh beliau ketika di pasar? Beliau berdakwah di pasar. Dan beliau menyampaikan peringatan kepada masyarakat di pasar. Salah satunya ketika beliau berjalan bersama para sahabat, lalu beliau melihat ada anak kambing, bangkai anak kambing betina yang cacat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "May yashtari hadza bidirham?" Ada enggak di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? "Ya Rasulullah, dikasih pun kami enggak mau, apalagi suruh bayar 1 dirham." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lad dunya indallah ahwanu min hadza min baini aydikum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina dibandingkan anak kambing ini di hadapan kalian. Sehingga kalau kalian dikasih bangkai anak kambing enggak doyan, enggak ada yang mau ngambil, dunia di sisi Allah lebih hina dibandingkan ini. Itu contoh bagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ketika di pasar. Tayyib, dan dulu sebagian sahabat melakukan hal seperti itu. Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana fi ayyamil ashar, ketika masuk tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, di 10 hari pertama Dzulhijjah, yadkhulani il suq, mereka masuk ke pasar, yukabbiran, tujuannya bukan untuk dagang, tapi tujuannya untuk takbiran. Sehingga ke pasar, takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallahu Akbar, sebagaimana takbiran ketika hari raya. Wa yuk

0: yukhabbirun nas bihima. Akhirnya para pelaku pasar yang lain ikut takbiran dengan takbirannya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula wa kana Ibnu Umar yadkhulu as-suq wa yusallimu an-nas. Ibnu Umar masuk pasar, yang beliau lakukan hanya nyebarin salam kepada masyarakat. Sehingga beliau masuk cuma assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu orang, setiap ketemu orang assalamualaikum, setiap ketemu orang assalamualaikum. Ada peluang apa? Dapat pahala. Di mana kita bisa dengan mudah ketemu orang? Di keramaian. Dan di masa itu belum ada stasiun, enggak ada bandara, tidak ada terminal. Maka pusat keramaian ketika itu pasar. Sehingga tempat yang paling gampang untuk nyebarin salam biar ketemu banyak orang, assalamualaikum, sekian puluh orang langsung dapat salamnya. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Maka Anda punya peluang yang sama. Yang terbiasa dengan datang ke pasar untuk buka lapak, begitu masuk ketemu temannya assalamualaikum, ketemu siapa lagi assalamualaikum, ketemu siapa lagi nyebarin salam. Mohon maaf Mas, saya Nasrani. Sampai salah orang misalnya. Ya sudah, jadi catatan, berarti besok lagi ketemu ini enggak dikasih salam. Jadi kita bisa nyebarkan salam, berzikir ketika di pasar, dan itu punya nilai keistimewaan. Termasuk diantaranya adalah membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika masuk pasar dia bisa mendapatkan nilai pahala yang besar. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masyaallah. Ini dibacakan saja kan? Ada mikrofon yang lain. Ada mikrofon yang lain. Ayo baik, dubat.
1: Tip. Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah.
0: Cari yang gampang-gampang.
1: Bismillah. Ustadz, saat ini saya mempunyai bisnis makanan yang di dalam menunya beberapa ada yang menggunakan bahan baku produk dari brand yang belakangan ini marak diberitakan sebagai produk negara Israel atau yang berkontribusi pada perang di sisi Israel, yang ramai dianjurkan untuk diboikot. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ustadz dengan aksi boikot ini dan adakah nasihat Ustadz bagi kami pelaku bisnis dalam menyikapi hal ini? Silakan Ustadz.
0: Masya Allah. Baik. Tentang masalah memboikot. Apa hukumnya memboikot produk non-muslim? Pertama, yang perlu kita bedakan adalah bedakan antara sikap pribadi dengan sikap orang lain. Kalau boikot itu sifatnya hanya pribadi. Misalnya, saya berkomitmen tidak akan menggunakan produk milik non-muslim misalnya. Atau produk milik non-muslim yang mendukung pembantaian kaum muslimin. Sifatnya sah-sah saja. Dan itu tidak termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena boikot dengan tahrim itu dua hal yang berbeda. Memboikot itu tidak sama dengan mengharamkan. Sebagaimana kita punya pilihan ketika belanja untuk memilih produk A, produk B, produk C. Kenapa kamu pilih produk A? Gak mau produk yang lain? Ya terserah saya, wong itu pilihan saya. Dan meninggalkan produk yang lain, tidak mau memilih produk yang lain, atau sengaja tidak mau membeli produk yang lain, itu tidak sama dengan mengharamkan. Makanya kalau ada sebagian yang bilang memboikot itu termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini keliru. Karena mengharamkan apa yang Allah halalkan itu perbuatan kekufuran. Sebab dia mengubah hukum. Sebagaimana menghalalkan apa yang Allah haramkan perbuatan kekufuran bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Termasuk juga mengharamkan apa yang Allah halalkan juga sama. Dan ini praktek perbuatan orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan wahai Muhammad, siapa yang berani untuk mengharamkan perhiasan yang Allah berikan, yang Allah sediakan untuk hambanya, wat-thayyibati minar rizq, dan makanan halal yang Allah sediakan untuk hambanya. Karena ini praktek orang musyrikin. Orang musyrikin, mereka punya keyakinan. Dan itu dibuat sendiri. Mereka buat aturan sendiri. Mereka yakini sendiri. Ada enggak kain yang tidak pernah dipakai? Dan dulu kain itu mahal, barang langka. Maka jadinya mereka tawaf di Ka'bah. Dengan kondisi telanjang. Dan mereka bilang, ini Allah yang perintah. Padahal Allah enggak pernah perintah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza fa'alu fahishatan, qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun wallahu amarna biha." Mereka mengatakan, kami jumpai leluhur kami dulu melakukan seperti ini dan Allah yang memerintahkan kami seperti ini. Qul innallaha la ya'murukum bil fahsya. Katakan wahai Muhammad, Allah tidak pernah memerintahkan tindakan keji seperti ini. Perbuatan jorok. Masa tawaf sambil telanjang dikatakan perintah Allah? Dan itu keyakinan jahiliyah, mereka mengharamkan apa? Pakaian, di mana mereka punya aturan, tawaf di Ka'bah tidak boleh menggunakan pakaian yang dipakai untuk maksiat. Padahal Allah tidak pernah tetapkan seperti ini. Maka mengharamkan apa yang Allah halalkan, perbuatan siapa? Musyrikin jahiliyah. Baik. Nah di sini bedakan antara memboikot dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Memboikot itu tidak sama dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mahfum ya? Yang kedua, perbuatan orang lain. Ketika Anda memboikot, Anda sifatnya kebijakan pribadi untuk diri Anda sendiri. Kalaupun ada orang lain yang tidak memboikot, Anda tidak boleh mencelanya. Selama tidak ada keputusan dari pemerintah Muslim. Sehingga kalau tidak ada keputusan dari pemerintah Muslim memutuskan produk ini boikot. Karena ini produk yang mendukung orang kafir misalnya, yang membantai kaum muslimin. Nah kalau sudah ada keputusan dari pemerintah Muslim, kok ada orang lain yang tidak memboikot, ini melanggar. Karena ketika itu ada keputusan dari pemerintah, berarti itu jadi komitmen bersama. Dan siapa yang melanggar berarti dia tidak mengindahkan komitmen bersama. Tapi kalau sifatnya pribadi, lalu ada orang lain yang menggunakan barang itu, Anda tidak boleh mencelanya. Di sini dipahami insya Allah? Baik, maka yang pertama bedakan antara sikap pribadi dengan sikap untuk orang lain. Boikot yang sifatnya pribadi itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Anda berhak misalnya, saya tidak mau pakai susu yang ini, saya mau pakai susu dengan merek ini. Saya tidak mau dengan pasta gigi ini, saya mau pasta gigi seperti ini. Silahkan. Itu hak Anda. Selanjutnya, yang ketiga. Apabila produk itu sudah ada di tengah kaum muslimin. Sehingga dengan pemboikotan itu, menyebabkan mengganggu ekonomi kaum muslimin. Misal ya, toko muslim ini sudah beli produk itu dan enggak mungkin dikembalikan. Ya, enggak mungkin dikembalikan. Lalu dengan boikot, dengan cara misalnya pemilik toko nurunin barang itu, bisa menyebabkan dia rugi misalnya. Sehingga dia enggak mau rugi. Lalu dia tetap pakai itu sampai habis. Namun dia punya komitmen gak akan beli lagi. Insya Allah tidak masalah. Sehingga misalnya, warung Anda menggunakan keju dari produknya non-muslim tadi. Pak, saya sudah terlanjur beli banyak Pak, sekian kintal. Tapi sekarang kan ada gerakan boikot-boikot. Ini gimana Pak? Kalau saya enggak pakai barang ini, ya saya rugi karena saya sudah beli. Maka Anda gunakan itu sampai habis, bukan termasuk melanggar boikot. Karena kalau ini tidak Anda gunakan, terus Anda buang, udah buang aja. Maka jadinya apa? Kita sendiri yang rugi. Jadinya efek samping boikot itu enggak kena mereka, mereka sudah dapat duit, tapi kita sendiri yang rugi. Paham di sini? Baik. Karena fungsi boikot tujuannya apa? Menekan mereka, membuat rugi mereka. Sehingga dalam hal ini, ketika produk itu tidak Anda gunakan, jadi terbuang sia-sia, mungkin basi, sehingga Anda sendiri yang rugi, maka justru ini tidak memberikan efek boikot. Tapi yang kena efek justru malah kita sendiri. Barangkali ya, terkadang kan Bapak Ibu punya simpenan aneka perlengkapan di rumah. Kalau belanja kan sabun langsung beli 5, kan gitu ya. Anda beli deterjen langsung beli 2 liter. Anda beli pasta gigi langsung beli banyak. Makanan yang lain juga seperti itu. Tersimpanlah di rumah. Boikot, barang ini dibuangin. Sabun buang, momennya deterjen buang. Baik, itu yang punya produk rugi nggak? Kenapa nggak? Hah? Oh, Anda sudah bayar. Jadi ketika Anda boikot terus ini dibuangin, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Maka disayangkan, justru boikot ini dampaknya ke kita, bukan ke mereka. Sehingga dengan pertimbangan ini, jangan dibuang. Silakan Anda manfaatkan. Cuman selanjutnya, kita pasang komitmen, berikutnya saya tidak akan beli yang ini, saya akan cari merek yang lain. Paham insya Allah? Baik. Berikutnya, berkaitan dengan masalah boikot. Salah satu di antara efek yang penting adalah sebenarnya efek moral. Atau bahasa lainnya adalah shock terapi. Dan itu bisa dilakukan dengan cara membuat apa misalnya video atau kampanye boikot sehingga membuat mereka jadi tertekan. Dan itulah yang dilakukan oleh sebagian negara Timur Tengah pada waktu Prancis membuat aturan bolehnya kebebasan apa? Membuat ekspresi tentang Nabi. Sehingga Prancis mengeluarkan kebijakan orang mau berekspresi dengan tentang Nabi itu dilindungi. Dilindungi oleh negara. Akhirnya pada waktu itu beberapa negara Timur Tengah membuat video. Produk-produk Prancis diturunin. Nah itu memberikan efek shock terapi. Produk kalian kami hinakan. Produk-produk kalian kami hinakan. Sehingga mungkin sesekali praktek seperti ini kita lakukan. Untuk membuat shock terapi bagi mereka. Kami punya ancaman terhadap ekonomi kalian. Dengan cara seperti ini. Sehingga kalau kalian tetap bersikap jahat kepada kaum muslimin. Kita punya ancaman terhadap ekonomi kalian. Itu salah satu di antara contoh yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, benarkah orang yang mempunyai utang tidak mendapatkan rukhsah safar apabila pergi safar tanpa memberitahu atau minta izin kepada orang tempat berutangnya, Ustaz? Silakan.
0: Wallahu a'lam. Saya tidak pernah mengetahui tentang aturan itu. Bagi orang yang punya utang dilarang safar, ya. Sampai memberitahu yang memberi utang. Karena dulu yang namanya praktek safar dilakukan oleh para sahabat, mereka tidak diminta untuk apa? Harus minta izin kepada yang punya utang. Dan kita tahu salah satu contohnya adalah jihad. Jihad itu rata-rata safar. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau saya berjihad, kemudian saya terbunuh, apakah saya mendapatkan surga? Jawab Nabi SAW, iya. Kemudian beliau mengatakan, illa dain, kecuali utang. Qala li Jibril anifan. Baru saja Jibril menyampaikan itu kepadaku. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa jihad itu tidak, atau utang itu tidak menghalangi orang untuk berjihad. Tapi kalau orang mati di medan jihad, sementara dia punya utang, utangnya bisa menghalangi dia untuk mendapatkan hak manusia tidak bisa hilang dengan ibadah yang dilakukan oleh hamba. Dipahami ya? Dosa bisa terhapus dengan ibadah. Tapi hak manusia tidak bisa terhapus dengan ibadah. Sehingga orang punya hak kepada orang lain, punya kewajiban kepada orang lain yang belum tertunaikan. Meskipun dia rajin sholat, meskipun dia rajin puasa, rajin jihad. Selama dia belum menunaikan kewajiban itu, dia bisa dituntut di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang mati syahid sekalipun tidak bisa menggugurkan utangnya. Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah perilaku yang buruk dari kita di masa yang lalu dapat mempengaruhi bisnis kita di masa kini, Ustaz? Silakan.
0: Baik. Ada riwayat tentang ini yang pernah dialami oleh Muhammad bin Sirin. Coba saya sebutkan itu ya. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah punya utang dan utangnya banyak. Saya ceritakan di sini. Al-Madaini bercerita sebab utangnya Ibnu Sirin. Beliau pernah membeli minyak seharga 40 ribu dirham. Berarti 4 ribu dinar. 40 ribu dirham sama dengan 4 ribu dinar. Lalu beliau melihat ada tikus di botol minyak itu, akhirnya dibuang semuanya. Ibnu Sirin mengatakan, sampai akhirnya beliau dipenjara gara-gara punya utang banyak. 4 ribu dinar itu berapa? 1 dinar berapa? 4/4 gram emas. Kalikan 4 ribu. 16 kilo emas lebih. Ya. Sekitar 16 kilo emas. 16 M di atas itu. Itu utangnya Ibnu Sirin. Kerugian Ibnu Sirin. Sampai beliau utang, akhirnya beliau dipenjara. Mau dagang minyak, gagal. Sampai akhirnya beliau punya banyak utang. Lalu beliau mengatakan, aku tahu dosa apa yang menyebabkan aku terlilit utang seperti ini. Kata Ibnu Sirin, beliau meyakini gagalnya bisnis ini karena dosa. Kemudian beliau ingat-ingat, kira-kira dosa apa ya yang menyebabkan aku sampai terlilit utang seperti ini. Lalu beliau mengatakan, aku ingat, aku pernah memiliki sebuah dosa. Kemudian beliau sampaikan, sekitar 40 tahun yang lalu, dosa 40 tahun yang lalu. Aku pernah mengatakan kepada seseorang, manggil orang dengan julukan yang jelek. Ya muflis, hei si bangkrut sini. Gara-gara seperti itu menghina orang dengan panggilan ya muflis, dibuat oleh Allah jadi muflis. Dibuat oleh Allah jadi bangkrut. Lalu Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, kata Abu Sulaiman, ini yang penting ya. Zunubuhum qallat. Dosa mereka sedikit. Salafus soleh, orang-orang soleh di masa silam, dosanya itu sedikit.

0: Al-Madaini tadi, dan ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Karena secara umum musibah yang dialami oleh seorang hamba, Allah katakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali sebabnya adalah dosa yang kalian lakukan. Wallahu a'lam. Meskipun kita tidak bisa memastikan ya. Sehingga suudzon, ketika kita mengalami seperti itu, suudzon kita arahkan pada diri kita. Mungkin itu karena dosa saya. Agar tidak kita tidak suudzon kepada Allah. Sehingga selalu masang husnudzon dan suudzon itu kita arahkan kepada diri kita. Wallahu a'lam.
1: Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, jika ada tetangga ingin meminjam uang, kita sebaiknya pinjamkan atau tidak, sementara ana tidak tahu atau tidak begitu dekat dengan orang tersebut sehingga tidak tahu karakter orang tersebut. Dan sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, apakah setiap ada yang akan berhutang ana harus atau konsultasi dulu dengan suami, Ustaz?
0: Konsultasi dengan suami ya, insyaallah. Baik. Baik. Ketika kita dimintai pinjaman oleh orang lain dan yang bersangkutan kita tidak tahu karakternya, apakah kita harus meminjamkan sesuai dengan permintaan dia atau bagaimana? Semua ini kembali kepada Anda. Tapi kalau kita bicara mana yang lebih afdol, mana yang lebih afdol, diutangi atau disedekai? Ini daripada nanti kalau saya utangi saya nggak tahu karakternya, nanti jadi beban batin karena setiap nagih jadi permusuhan misalnya. Maka kembali kepada banyak pertimbangan. Kira-kira menurut Anda ini lebih cocok diutangi atau disedekai? Jika misalnya dengan memberikan utang kepada beliau mungkin akan bisa membuat kerukunan dengan tetangga jadi semakin dekat. Dan Anda merasa rela kalaupun gak dibayar lama gak apa-apa. Karena mungkin Anda merasa tabungan Anda sudah banyak. Dan ngasih utang ke dia 1 juta atau 500 ribu gak begitu berpengaruh terhadap tabungan. Sehingga Anda tidak sakit hati kalaupun duit itu hilang. Maka Anda bisa kasih utang. Dengan harapan apa? Bisa mendapatkan pahala sedekah sepanjang utang itu belum dibayar. Yang kedua, kalau Anda merasa saya enggak sanggup dengan suasana pertama, sehingga saya khawatir nanti malah timbul permusuhan dengan orang ini, kalau ketemu jadi enggak enak, malah bisa memicu permusuhan, maka mungkin Anda bisa kasih pilihan sedekah. Ya mohon maaf, saya belum bisa ngasih pinjaman, tak kasih duit sekian saja. Dan ini enggak usah dikembalikan, ini untuk Anda, ini bukan pinjaman tapi ini hibah. Mungkin Anda tidak nyebut sedekah ya, agar tidak sakit hati. Ini hibah atau ini hadiah buat kamu. Meskipun niat kita sedekah. Insya Allah pilihan ini lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi tadi. Menghindari potensi apa? Permusuhan. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون

0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu al-fuqara'ul jannata qabla al-aghniya' bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW, "Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian?" Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka wahai Rasul salat sebagaimana kami salat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka Mereka ya Rasul yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta, pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain. Gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal.
5: Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak, di antaranya saya angkat satu aja, ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amaruna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah, seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadisnya, "Wallahi law qala insyaallah la hamalna wa la waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, "Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang." Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, "Uluh, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat." Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, "Istirahat dulu, besok kita teruskan lagi." Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, "Besok kita lanjutkan lagi insya Allah." Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyat.

0: ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu

0: bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj. Itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaifus Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu famin qibalik. Fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayahmu. Kalau aku bersodakoh, sodakohku itu karena hidayah darimu. Kalau aku sampaikan risalahmu kepada manusia, itu juga karena hidayahmu. Lalu aku bersyukur kepadamu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayahmu. Fakaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepadamu. Allah menjawab, Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepadaku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu, gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sodakoh. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif dahdaro yudahdiru dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَسْتَقَى الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَرَى الْهَدِيَ هَدِيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَى الْأُمَرِ مَحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله وأخواتي في الله والحمد لله kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah kepada kita semua untuk berkumpul, untuk bermajelis, ya, untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah yang mudah-mudahan ini termasuk di antara tanda-tanda kebaikan bagi setiap muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan fahamkan ia terhadap agama. Sehingga semangat kita untuk menghadiri kajian ilmu, semangat kita untuk mempelajari ilmu agama, menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda kebaikan di mana Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kebaikan dari setiap diri-diri kita berdasarkan kepada hadis yang tadi kita sebutkan. Dan kita pun berharap, ya, bermajlisnya kita pada pagi hari ini termasuk di antara usaha kita agar kita termasuk teranggap sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan sebagai seorang hamba yang selalu berusaha untuk mengusahakan yang terbaik untuk dirinya bahkan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Taib. Adapun pembahasan kita, insya Allah akan kembali kita lanjutkan pada kitab, pembahasan pada kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Ahmad Farid Hafizahullahu Ta'ala, yang mana kita sedang membahas tentang Al-Ughdiyah, ya, tentang nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi hati kita. Setelah sebelumnya kita bahas tentang besarnya keutamaan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang selanjutnya, ya, Asy-Syaikh Hafizahullahu Ta'ala membawakan sebuah bab yang diberi judul As-Salatu 'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, ya. Selanjutnya, di antara hal yang akan bermanfaat bagi hati kita, di antara amalan yang akan membuat hati kita lebih hidup, memberikan kesehatan yang nyata bagi hati kita, akan membuat kaum muslimin, ya, atau seorang manusia bahkan bisa memiliki kualitas kehidupan yang baik. Di antaranya adalah ketika ia rajin bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga akan kita bahas di sini insyaallah tentang keutamaan dari solawat dan tentang bagaimana ya solawat-solawat yang sebenarnya taib datang contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimanakah seharusnya kita mengamalkan ya, tidak terkecuali permasalahan solawat ini harus sesuai mungkin dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kita masuk ke dalam kitab. Penulis di sini langsung membawakan hadis ya tentang dalil besarnya keutamaan bersolawat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa ghairuhu, dan selain Imam Muslim pun meriwayatkan hadis yang serupa. Taib, maka di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya, maka yang membalas solawatnya tersebut ya adalah Allah subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ini merupakan amalan yang begitu luar biasa. Ketika seseorang bersolawat kepada nabinya ya, adapun kita, maka kita adalah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersolawat kepada beliau, Allah tabaraka wa taala yang akan membalas solawat tersebut bahkan 10 kali lipat. Ya, bahkan Allah subhanahu wa taala membalasnya sampai 10 kali lipat. Tayyib, ya. Disebutkan dalam hadis bagaimana sallallahu alaihi asyra, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sehingga mungkin di sini akan muncul ya beberapa pertanyaan atau berbagai macam pertanyaan, bagaimana ya solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Ya. Tayyib. Maka solawat Allah tabaraka wa ta'ala sebagian datang pula bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ya salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taib. Di antara para ulama yang menjelaskan tentang ini adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir ya rahimahullahu ta'ala. Di mana kata beliau, makna Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Kemudian ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk-makhluknya yang tinggi, yaitu para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pun menafsirkan bahwasanya salawat Allah tabaraka wa ta'ala ya adalah rahmat dan keridhaan Allah. Taib. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi, taib, di antara maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja ini jelas sekali ya sebagai penjelasan bagi kita betapa tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah seorang yang paling tinggi. Sehingga ya, sudah cukup dalil-dalil tersebut untuk menjadikan kita benar-benar menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sungguh sangat ironis ketika seorang manusia menganggap ada selain ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik. Ya, atau mungkin hanya sekedar mengatakan sama baiknya, maka itu adalah perbuatan yang tercela di dalam agama Islam. Ketika seseorang mengatakan ada ajaran selain ajaran Nabi yang sama baiknya, itu sudah sangat tercela sekali. Apalagi mereka yang mengatakan bahwasanya ajaran selain Nabi itu lebih baik. Wal-iyadzubillah. Atau tidak diucapkan ucapan ini. Dia tidak mengatakan bahwasanya ajaran selain Rasulullah itu lebih baik atau sama baiknya. Tetapi tingkah lakunya, sikapnya, keyakinannya seakan-akan mengarah kepada hal tersebut. Ketika didatangkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, tunggu dulu, ini tidak sesuai dengan selera saya. Ya. Ketika disampaikan ini kata Nabi, ini hadisnya, ini periwayatnya, ini sanadnya, ini kata Rasulullah SAW. Taib. Kemudian dia pikir-pikir dulu sebentar. Ya, rasanya tidak seperti itu. Rasanya tidak cocok, tidak sesuai. Ya, dengan adat istiadat, dengan ajaran yang telah datang secara turun-temurun dan hal-hal yang lainnya. Maka seakan-akan dia menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Allah saja Subhanahu wa taala begitu memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala sampai memuji-muji beliau di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Taib. Kemudian ya, shalawat pun datang dalam beberapa dalil bahwasanya shalawat datang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya shalawat datang dari para malaikat, ya. Lalu bagaimana makna shalawat dari para malaikat? Taib. Kalau makna salawat dari para malaikat artinya adalah permohonan ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan permintaan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Adapun selanjutnya makna salawat secara keumuman dari umat-umatnya, ya, dari umat manusia. Taib, seperti ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Taib. Dan apa yang selalu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, taib alaihi salatu wassalam, dan seterusnya, ya, ini adalah doa agar Allah tabaraka wa taala mencurahkan rahmatnya, agar Allah subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau, ya, meninggikan kedudukan beliau, dan ini pun merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga ini merupakan pengakuan, ya, akan hak, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, dari kita semua. Taib, sehingga ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ini hanya sekedar ucapan yang kosong belaka. Ya, jangan sampai ketika kita bersolawat kepada beliau, taib, karena sudah saking terbiasanya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, lupa akan esensi dari kalimat tersebut, hakikat dari kalimat tersebut. Ingat, kita sedang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita sedang menunaikan hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang di sana terkandung konsekuensi, kita berarti benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang benar-benar kita ikuti. Sebagai seorang yang benar-benar kita terima secara mutlak setiap ajaran dari beliau. Ya. Kita tidaklah taib mendahulukan ucapan atau pendapat, ya, atau pemikiran dari siapapun kalau itu menyelisihi apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, jangan sampai kita bersolawat kepada beliau, tetapi tingkah laku kita sangat jauh dari esensi bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ya. Tentu saja di antara dalil dari apa yang tadi kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, demikian pula para malaikatnya, ya, bersolawat kepada An-Nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada beliau, taib, dan ucapkanlah, ya, salam penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Taib. Ya, maka inilah makna seseorang mengucapkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Taib, di mana terkandung di dalamnya permohonan agar Allah pun bersolawat kepada beliau. Dan kita pun ketahui bahwasanya para malaikat bersolawat kepada beliau, yang maknanya secara umum tadi kita sebutkan. Demikian pula salawat secara umum yang datang dari umatnya, dari kaum muslimin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tadi telah kita sebutkan berupa penghormatan, ya, berupa penunaian hak terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Baik, kita kembali kepada kitab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya. Taib. Nah, sekarang selanjutnya, lalu bagaimana dengan salawat Allah kepada hamba-hambanya? Di dalam hadis disebutkan, ketika kita bersalawat sekali saja kepada Nabi SAW, Allah membalas sebanyak 10 kali. Nah, adapun salawat Allah kepada hamba, kepada kita semua, ya, taib, maknanya kurang lebih sama. Yang pertama, salawat Allah kepada makhluk secara umum, ya, selain Rasulullah SAW, taib, yaitu adalah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maknanya Allah akan menurunkan rahmatnya. Ya, sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibn Kathir, ya, menafsirkan bahwasanya salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah rahmat yang luas yang Allah subhanahu wa ta'ala akan curahkan kepada mereka. Yang mana ini semua tercakup di dalamnya pemberian kebaikan, tercakup di dalamnya, ya, keberkahan, penjagaan dari berbagai macam keburukan, ya, itu merupakan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ya, dan ikhwah sekalian, sekalipun kita tidak meminta rahmat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar rahmatnya selalu memberikan rahmat kepada kita. Taib, kata para ulama, kalau seandainya Allah sekejap saja memberhentikan rahmatnya dari diri kita, maka niscaya kita semua kan, dan teruslah berubut agar Allah menambah kualitas, menambah kuantitas dari rahmatnya tersebut kepada kita. Di antaranya dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Taib. Kemudian di antara mana salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, kepada hamba-hambanya, adalah pujian. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-Nya. Taib. Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya salawat kepada hamba berarti pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya tersebut. Taib. Dan Allah memberikan kehormatan kepada hambanya ini di hadapan para malaikat-malaikatnya yang lain. Taib. Kemudian, ya, di antara bentuk salawat Allah, makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang ketiga adalah ampunan Allah. Ya, adalah apa? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Taib. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka yang taib bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian Allah membalasnya dengan salawat. Maka salawat ini termasuk diantaranya adalah pengampunan dosa. Taib. Demikian pula akan ditinggikan derajatnya. Ya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-157, kata Allah apa? Ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Kata Allah, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabbnya, dan mereka akan mendapatkan rahmat. Ya? Dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka itu diantara makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Taib. Kembali kepada kitab. Ay ashr salawat. Ya, Allah akan membalas dengan 10 kali salawat. Wa dhalika li'anna al-hasanata bi'ashri amthaliha. Yang demikian itu dikarenakan setiap kebaikan itu sebanding dengan 10 kali lipat. Secara keumuman, setiap kebaikan seorang hamba itu akan mendapatkan pengkali lipatannya menjadi berapa? Menjadi 10 kali. Ya. Taib. Ya. Wassalatu ala nabi min a'zamil hasanat. Dan tentu saja bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan termasuk di antara kebaikan yang paling besar. Ya. Wa qala Ibnu al-Arabi in qila qala Allah ta'ala, berkata Ibnu al-Arabi, Sekarang bisa difahami ya, konsep yang sedang kita bahas adalah bahwasanya Allah mengatakan, Nabi kita SAW mengatakan, siapa yang bersalawat kepada beliau satu kali, Allah akan balas sebanyak 10 kali. Taib. Ini sejalan dengan konsep inti di dalam ajaran agama Islam, setiap amal perbuatan, satu kebaikan itu akan berbalas 10 kali secara umum. Ya, taib. Sekarang kita perhatikan apa kata Ibnul Arabi di sini. Berkata Ibnul Arabi, in qila, qala Allahu ta'ala, kalau seandainya dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang mendatangkan dengan sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Taib. Fama fa'idatu hadzal hadis? Lalu apakah hadis ini membawa faidah tambahan? Ya. Dalam artian kalau memang sudah seperti itu konsep dasarnya, kenapa Nabi harus mengulangi, ya? Kalau seorang bersolawat kepadaku sekali saja, Allah akan membalas 10 kali. Apakah ini sama saja maksudnya? Bisa difahami sampai sini? Apakah hadis ini dengan ayat ini sama? Di ayat dikatakan apa? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melaksanakan satu kebaikan dapat 10 kali lipat. Di hadis tadi bagaimana? Seorang bersolawat sekali, Allah balas 10 kali. Nah, apakah sama kedua ini? Kalau seandainya sama, ya, untuk apa didatangkan yang kedua? Taib. Taib. Kata Ibnu Arabi, qulna. Ya, maka jawabannya, a'zham fa'idah. Wadhalika anna al-Qur'an iqtada anna man ja'a bi hasanatin tudha'af 10. Ya. Ada faedah yang begitu besar di sana. Kenapa Rasulullah mendatangkan dengan kalimat yang berbeda? Maksudnya didatangkan lagi, diucapkan lagi. Seorang yang bersalawat kepadaku, Allah akan balas sebanyak 10 kali lipat. Ya. Al-Quran berbicara, sebagaimana tadi kita sebutkan, orang yang berbuat satu kebaikan, dia akan mendapatkan pengkali lipatan sampai 10 kali. Wassalatu ala Nabi SAW hasanatun. Dan bersalawat kepada Nabi SAW adalah sebuah kebaikan. Bimuktadal Quran an yu'tia asyar darajat fil jannah. Ya. Berdasarkan kepada Al-Quran, tahib, berarti seseorang ketika bersalawat kepada Nabi SAW, dia akan mendapatkan 10 kali lipat balasan, dan itu adalah 10 derajat di dalam surga. Tahib. Fa'akhbaru anna Allah ta'ala yusalli ala man salla ala rasulihi ashra. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang bersalawat kepada beliau, Allah akan membalas kepadanya dengan 10 salawat. Wa dzikrullah lil abdi azam minal hasanah mudha'afah. Ya. Dan Allah tabaraka wa taala berzikir kepada hamba-Nya, menyebut hamba-Nya, mengagungkan hamba-Nya, memuliakan hamba-Nya, ini jelas jauh-jauh lebih besar daripada hanya sebuah kebaikan yang dikali lipatkan. Taib. Sehingga di sini bisa difahami, ya. Betul, secara konsep dasar, kenapa Allah membalas 10 kali salawat? Karena memang satu kebaikan 10 kali. Tetapi ini ada kelebihannya, kata Ibnul Arabi di sini. Ya. Kelebihannya apa? Allah bersalawat kepada hamba, Allah menyebut hamba-Nya, Allah memuji hamba-Nya, Allah meninggikan hamba-Nya di hadapan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Ini merupakan ketinggian yang begitu luar biasa. Ini merupakan keagungan yang lebih besar lagi ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemuliaannya lebih tinggi lagi. Ya, kemuliaannya lebih tinggi lagi ketika dia mengamalkan dengan sebuah amalan yang secara khusus Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan keutamaannya. Sekalipun keutamaannya ini mirip dengan keutamaan secara umum. Ya, taib, di dalam surat Al-An'am tadi ayat yang ke-160. Taib. Ya, sampai sini bisa difahami insyaallah. Maka ya, salawat kepada Rasulullah ini lebih besar. Salawat kepada Rasulullah lebih agung lagi karena Allah sampai menyebut nama hamba-Nya di hadapan makhluk-makhluk-Nya yang mulia, yaitu para malaikat. Dan penyebutan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pengagungan, pemuliaan kepada seorang hamba ketika dia melakukan sebuah amalan ya, yang sangat besar, yaitu apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Wa yuhaqqiqu dzalika annallaha ta'ala lam yaj'al jaza'a dzikruhu illa dzikra. Taib. Dan lebih ditekankan lagi bahwasanya Allah tidaklah menjadikan balasan, ya, penyebutan terhadap seorang hamba taib kecuali dengan seseorang berzikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, dan ini jadikan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala bagi mereka, ya, yang bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan balas dia dengan taib penyebutan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian penulis melanjutkan di sini, qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi, walam yaqtasir ala dhalika hatta zadahu kitabata ashri hasanat wa hutta anhu ashra sayyiat, ya, ashru sayyiat wa rafa, taib, wa rafa'ahu ashru darajat wa rafa'ahu ashru darajat kama warada fil ahadith. Ya, dan keutamaan ini tidak berhenti sampai di sana. Tidak hanya Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan 10 kali salawat. Taib. Tetapi apa? Allah tabaraka wa ta'ala menambahkan keutamaan dengan apa? Akan dihapuskan 10 dosa. Akan diangkat 10 derajat. Ya, sebagaimana datang di dalam hadith-hadith. Ya, sehingga sekalipun ada kemiripan konsep sekali lagi, ya, bahwasanya satu amalan itu memang 10 kali lipat di dalam ajaran agama Islam pahalanya. Ya, tetapi untuk salawat ini lebih utama lagi. Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala membalas salawatnya sebanyak 10 kali, Allah menghapuskan 10 dosa, Allah mengangkat 10 derajat. Taib. Min hadi, antara hadis-hadis yang menjadi dalil akan perkara tersebut, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man dzukirtu indah falyusalli alayya. Barang siapa seseorang yang mendengar namaku disebutkan di sisinya, maka hendaknya ia, ya, bersalawat kepadaku. Wa man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa seseorang bersalawat kepadaku sekali saja, Allah tabaraka wa ta'ala akan membalas bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lainnya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawat wa hutat anhu ashru khati'at wa rufi'at lahu ashru darajat. Taib. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, barang siapa seseorang bersalawat kepadaku dengan satu salawat saja, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali, dan Allah akan menghapuskan 10 dosa, dan Allah akan meninggikan 10 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, kemudian Ibn Hibban sahih. Lafazkan atau kita bacakan. Taib. Maka Nabi SAW, ya, beliau menyebutkan, man dzukirtu inda falyusalli alayya. Siapa yang disebut namaku di sisinya, maka hendaknya dia bersalawat kepadaku. Maka ini merupakan apa? Perintah dari Rasulullah. Ya, perintah dari Rasulullah alaihi wasallam. Secara umum, hukum asal dari perintah bagaimana? Wajib. Ya, sehingga setiap kali kita mendengar Nabi kita Muhammad SAW disebut namanya, maka kita bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Kemudian qauluhu fil hadithil akhar, ucapan beliau di dalam hadis yang lainnya, beliau pernah menyebutkan, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Seorang yang kikir, seorang yang pelit itu, kata Rasulullah SAW, bukanlah ia yang tidak suka memberikan hartanya kepada orang-orang di sekitarnya. Bukan. Bukanlah mereka yang menahan harta. Bukanlah mereka yang tidak mau untuk, ya, banyak bersedekah, menyumbang dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi yang namanya bakhil, kata Rasulullah SAW, man dzukirtu inda, siapa yang ketika menemukan namaku disebutkan di sisinya, falam yusalli alayya, dan dia tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan ini merupakan hadis yang sahih, ya. Taib, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ya, sehingga di sini jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya celaan bagi mereka yang tidak suka bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, sehingga lebih kuat lagi pendapat bahwasanya bersolawat kepada Rasulullah itu wajib. Ya, ketika seseorang mendengarkan nama Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, taib, maka di antara kewajiban kita apa? Ya, bersolawat kepada beliau. Taib. Kemudian di antara dalil yang lainnya tentang pentingnya kita untuk bersalawat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qal, ya, beliau mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahina yablughuni an ummati assalam. Ya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dan ini merupakan hadis yang sahih. Taib. Kata Nabi SAW, Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memiliki beberapa malaikat. Ya, memiliki banyak malaikat. Sayyahin. Yang mereka ini ya bergantian menyampaikan kepada Rasulullah SAW assalam. Ya, menyampaikan salam dari siapa? Dari umatnya. Taib. Jadi Rasulullah itu mengetahui. Ya, kalau seandainya umatnya bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengetahuinya. Ya, sehingga ini di antara keutamaan yang begitu besar. Ya, taib. Sekalipun Rasulullah alaihi wasallam sekarang telah berada di alam barzakh, ya, maka ini termasuk di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba di mana ketika dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian sekarang kita akan berbicara tentang keutamaan. Ya. Di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain yang tentu saja yang tadi kita sebutkan tentang dalil-dalil dan ayat-ayat yang berbicara tentang solawat, jelas semuanya mengandung tentang keutamaan apa? Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian dalam sebuah hadis masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Ya. Kata Rasulullah alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling diutamakan, paling dekat dengan diriku di hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada diriku, kata Rasulullah. Ya, semakin banyak seseorang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, ya, dan ini merupakan hadis yang hasan. Hadis ini yang memiliki derajat hasan. Tayyib. Maka ya, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, ketika disebutkan nama beliau. Ya, maka bagaimana ini hukumnya wajib sebagaimana tadi disebutkan. Ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita mengucapkan selawat. Ya, kita mengucapkan selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, di sana pun ada taib hal-hal yang disunahkan bagi kita untuk bersolawat. Ya. Taib. Di antaranya adalah beberapa waktu-waktu tertentu. Misalnya di hari Jumat. Ya, di hari Jumat kita di syariatkan atau lebih tepatnya disunnahkan, ya, hukumnya mustahab bagi kita untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Ya, taib. Kemudian secara umum kapanpun kita punya kesempatan untuk bersholawat, ya, maka kita disunnahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun di hari Jumat, kenapa kita harus bersholawat kepada Rasulullah? Ada sebuah hadis. Ya, yang diriwayatkan dari Aus ibn Aus radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah. Di antara hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumu'ah. Fihi khuliqa Adam. Di hari tersebut diciptakan Adam, wa fihi qubid. Di hari tersebut juga ya, taib, beliau diambil, wa fihi nafkhah. Ya, di hari tersebut juga terjadinya peniupan. Wa fihi saqah, di hari tersebut juga terjadinya hari kiamat. Fa aktsiru alayya minash-shalah fihi, maka perbanyaklah oleh kalian untuk bersolawat kepadaku di hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan disampaikan kepada diriku. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaik wa qad aramt, ya. Kemudian para sahabat ya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami akan sampai kepada engkau sedangkan engkau telah tiada, ya. Faqal inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ard an ta'kul ajsadal anbiya. Taib. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Taib. Dalam artian, ya, ini dalil bahwasanya jasad dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan hancur. Ya. Demikian pula jasad dari para syuhada sebagaimana datang dalil tentang perkara tersebut. Ya, orang-orang yang mati syahid maka jasad mereka tidak akan hancur. Taib. Kemudian jasad para nabi mereka pun tidak akan hancur. Ya, ini secara apa? Maksudnya bukan berarti jasad beliau mendengar, tidak. Ya, ini penjelasan jasadnya saja dibiarkan, apalagi ruhnya. Taib. Adapun ruh seorang manusia itu tidak akan pernah mati. Ya, ruh seseorang itu tidak akan pernah mati. Dunia ini adalah tempat di mana yang akan merasakan ya berbagai macam kondisi itu adalah jasad seseorang. Tapi ruh tidak akan berdampak apapun kepada dirinya. Ya. Nah, yang akan berdampak bagi ruh apa? Ilmu, iman, amal. Nah, itu akan berdampak. Ini yang sedang kita pelajari adalah sesuatu bagaimana cara agar membuat ruh kita ini kuat, ruh kita ini sehat. Karena ruh tidak akan pernah mati, ya. Taib. Yang mati itu nanti jasad seseorang. Jasad seseorang baru akan mati. Kalau orang umum, manusia secara keumuman, mati dia jasadnya masuk ke dalam kuburan, maka jasadnya akan hancur. Tetapi jasad para nabi tidak demikian. Taib. Sehingga maksudnya kata Rasulullah, taib, adapun Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadku, maka jasadku saja tidak hancur, maka demikian pula ruhnya. Ya, dan diperkuat dengan dalil yang tadi kita sebutkan bahwasanya akan ada para malaikat yang akan menyampaikan ya salawat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ya. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, ya. Rahimahumullahu ta'ala, dan ini pun disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Taib. Nah, maka beberapa faedah yang lainnya dari seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja yang pertama adalah dalam rangka memenuhi apa? Perintah Allah azza wajalla. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ya, ini merupakan bentuk apa? Dalam rangka memenuhi perintah Allah azza wajalla di dalam ya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja ini pun meneladani perbuatan Allah. Kita bahas tadi ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Ya, walaupun jelas tidak bisa disamakan solawat kita dengan solawat Allah, solawat kita dengan solawat para malaikat. Jangankan solawat kita dengan para malaikat, solawat kita dengan orang-orang soleh, dengan para sahabat pun berbeda. Ya, solawat mereka jelas jauh lebih kuat, lebih berkualitas karena dibawakan dengan keimanan yang begitu mendalam. Taib, sehingga ya jelas berbeda, tetapi kita berusaha ya untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh para salafus saleh. Taib. Kemudian dengan seseorang bersolawat ya, maka pada hakikatnya ya dia sedang memohon barakah dengan solawatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia sedang meminta barakah dengan solawat tersebut. Ya. Barokah itu kebaikan artinya. Dan jelas barokahnya. Seorang bersalawat dia dapat pahala. Dia mendapat balasan 10 kali lipat salawat dari Allah. Ya, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Taib. Kemudian ya, sebagaimana tadi kita bahas, seseorang yang bersalawat kepada Nabi SAW, salawat tersebut akan mengangkat derajat. Ya, warufiat darajat, kata Rasulullah SAW. Ya, seorang yang bersalawat kepadaku akan diangkat derajatnya, kemudian dihapus dosa-dosanya, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan dari hadis. Ya, kemudian di antara keutamaan, ya, bersalawat kepada Rasulullah, bahwasanya diharapkan dengan salawat tersebut ini akan menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang. Ya, dengan seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang. Taib, ya. Maka ketika seseorang berdoa, di antara adab ketika berdoa apa? Kita bahas kalau tidak salah dalam pertemuan sebelumnya, ya, bahwasanya di antara adab seseorang ketika berdoa dia tutup dengan selawat. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misalnya. Ya. Ketika selesai berdoa kita tutup dengan apa? Dengan selawat. Taib. Di mana doa akan terangkat lebih tinggi lagi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya taib dengan berselawat. Ya. Dan hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu du'ain mahjubun hatta yusalli alayya, taib, hatta yusalli ala nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap doa itu akan terhalangi, ya, sampai seseorang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, dalam artian tentu saja bukan berarti mutlak, ya, karena banyak dalil-dalil yang lain yang Nabi kadang-kadang mengajarkan kepada kita untuk tidak bersalawat dalam doa tersebut. Ya, seperti doa Allahumma hasibni hisaban yasira misalnya, atau doa-doa yang selainnya. Tetapi ini menunjukkan di antara sebab yang besar memungkinkan bagi setiap doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mendatangkan adab ketika berdoa tersebut. Ya, di antara adabnya apa? Dengan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Hadis yang tadi kita sebutkan, hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Kemudian di antara faedah salawat yang lainnya, ya, di antara keutamaan salawat yang lainnya ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadi penghilang kesedihan bagi seorang hamba. Ya. Ini akan mengurangi, ya, dosa-dosa dari seorang hamba. Hal ini taib berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di dalam hadis, an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Qala qultu ya Rasulullah inni aktsiru salata alaik. Taib, kata Ubay, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperbanyak salawat kepada dirimu. Fakam aj'alu laka min salati? Ya. Maka seberapa banyak seharusnya aku bersalawat kepada dirimu? Faqala ma syi't. Kata Rasulullah alaihi wasallam, ya, terserah engkau, sesuai dengan kehendakmu. Ya. Sesuai dengan kehendakmu ketika engkau mau bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ar-rubu'. Ya, maka kata Ubay, aku berkata, apakah perlu aku pakai seperempat dari waktu yang aku miliki untuk bersalawat kepadamu? Qala ma syi't. Kata Rasulullah, terserah engkau. Ya, jika engkau mau silakan pakai seperempat dari waktumu untuk bersalawat kepadaku. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Tapi kata Rasulullah, kalau seandainya engkau tambah dari seperempat, maka itu akan lebih baik untuk dirimu. Tayyib, ya. Qultu an-nisf, kalau begitu setengah dari waktuku, hai Rasulullah, aku pakai untuk bersalawat kepada dirimu. Qala ma syi't. Ya, Rasulullah sekali lagi menjawab, terserah engkau. Ya, terserah engkau. Taib, pakailah apa yang kau mau untuk bersalawat kepada diriku. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Ya, sekali lagi kata Rasulullah, kalau engkau tambah dari salawat tersebut, maka itu lebih baik untuk dirimu. Taib. Qultu fa thulutsain. Kalau begitu wahai Rasulullah, aku akan memakai 2/3 dari waktu yang aku miliki untuk bersalawat kepada dirimu. qala ma syi'ta. Kata Rasulullah, maka itu terserah engkau. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Kalaupun engkau mau tambah lagi, maka itu akan lebih baik lagi untuk dirimu. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu setiap waktu yang aku miliki akan aku pakai untuk bersalawat untukmu. Qala idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuk. Kata Rasulullah, kalau begitu maka engkau akan dihilangkan dari segala macam bentuk kesedihan dan engkau akan diampuni setiap dosa-dosamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya faidah ketika seseorang banyak bersolawat kepada Rasulullah. Ya, akan mendatangkan apa? Dihampuni dosa, akan membuat seseorang akan ya kehilangan kesedihannya. Taib. Kadang-kadang seseorang hidup dengan dilanda kesedihan, sedikit-sedikit sedih. Ya, ada hal yang kurang nyaman dari orang terdekat, dia bersedih. Taib. Ada perlakuan yang tidak enak, dia bersedih. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk di antara sebab yang akan mengangkat kesedihan seseorang. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi di dalam hadis yang tadi kita bahas. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya, maka ya perbanyak seseorang untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ya tadi disebutkan idzan tukfa hammak. Kata Rasulullah, kalau begitu akan dicukupkan engkau ya dari kesedihanmu, maksudnya akan dihilangkan dari kesedihanmu. Nah, di dalam hadis ini pula ada isyarat akan ada pencukupan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini jelas umum, ya, secara umum seseorang akan tercukupi dari kesedihannya, maksudnya akan dihilangkan, diobati kesedihannya, ya, kegelisahannya, kesulitannya, bahkan kebutuhan-kebutuhan duniawinya itu pun akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam perkara seperti ini hendaknya kita berhati-hati. Ya, hendaknya kita memiliki keawasan yang ekstra. Dari sisi apa? Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang memuji nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu di antara keutamaannya, ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rizki kepada kita dengan kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, akan tetapi jangan sampai diyakini bahwasanya rizki tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Ya. Salawat kita kepada Nabi, taib, kemudian kita dapat rizki uang, ya, tiba-tiba kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini haram, salah. Taib. Ya, karena yang memberi rizki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ini tentu saja ada hal-hal yang cukup riskan, yaitu apa? Kesyirikan. Ada bentuk kesyirikan yang dikhawatirkan terjatuh kepada seseorang jika dia salah di dalam mengolah akidah dan keyakinannya dalam hal ini. Ya, dia merasa bahwasanya salawatnya ini benar-benar bermanfaat, sehingga berlebihan dia menanggapi bahwasanya dia mendapatkan rezeki dari Nabi, dan ini satu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Taib. Oleh karena itu, di dalam pensyariatan kurban, ketika kita menyembeli hewan kurban, taib, disyariatkan bagi kita untuk membaca apa? Bismillah. Taib. Ya, dan para ulama menyebutkan taib dimakruhkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan demikian. Ketika menyembelih, sembelihan itu harusnya kita peruntukkan untuk siapa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, kehidupanku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika kita menyembelih, ya, maka wajib untuk kita peruntukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ketika ternyata salawat ingat sama Rasulullah, Akhirnya diperuntukkanlah sesembelihan ini kepada Rasulullah SAW. Artinya kita telah memperuntukkan salah satu jenis ibadah kepada Rasulullah, kepada selain Allah, yang itu adalah syirik. Ya, taib. Sekali lagi, amalan salawat besar. Amalan salawat faidahnya sangat-sangat besar. Pahalanya sangat-sangat besar. Tetapi jangan sampai salah di dalam mengolah akidah kita. Ya, jangan sampai salah di dalam memperuntukkan salawat tersebut. Taib, ya. Maka ya, banyak faidah-faidah yang lainnya, dan tentu saja sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara faidah mengucapkan salawat kepada Nabi SAW.

Bagaimana sanadnya sampai kepada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qal atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah pernah mendatangi kami. Wa nahnu fi majlisi Sa'd ibn Ubadah, dan kami sedang berada pada majlisnya Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Faqala lahu Bashir ibn Sa'd, amarana Allah an nusalli alayka ya Rasulullah. Tayyib. Maka berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Bashir ibn Sa'd. Tayyib, kata Bashir, Allah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami untuk bersalawat kepada engkau? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun diam sallallahu alaihi wasallam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai-sampai ya, kata para sahabat yang lain, kalau bisa mah enggak usah ajalah pertanyaan tersebut dipertanyakan, karena khawatirnya para sahabat melihat diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab ya, ini adab yang begitu tinggi yang disampaikan, diperlihatkan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu Rasulullah menjawab dari pertanyaan tadi. Tayyib. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid wa salamu kama qad alimtum. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad Majid. Tayyib. Maka ini merupakan salawat apa, Pak? Salawat ketika tasyahud akhir. Inilah lafaz salawat yang paling sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Betul, di sana ada beberapa lafaz-lafaz salawat yang lain, tetapi tidak jauh dari lafaz ini. Ya, lafaz-lafaz tersebut tidaklah jauh dari lafaz-lafaz ini yang datang dalilnya yang sahih. Ingat, ketika kita akan bersalawat artinya kita akan beramal, beribadah. Sedangkan di dalam ibadah, di dalam amal saleh itu ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua harus ittiba atau mutaba'ah, mengikuti tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sehingga salawat yang paling selamat adalah salawat yang kita baca pada tasyahud akhir. Ya, atau yang tadi kita sebutkan dalilnya di dalam Sahih Muslim. Ada dalil-dalil yang lain, betul. Ada beberapa ada datang ya lafaz-lafaz lain, tetapi lafaznya tidak jauh dari ini sehingga lebih selamat kita mengucapkan apa yang ada di dalam Sahih Muslim tadi. Ya, di dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka berhati-hatilah dari lafaz-lafaz salawat yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Lafaz-lafaz salawat yang tidak dianjurkan oleh beliau, yang kadang-kadang terkandung di sana gulu berlebih-lebihan. Ya, terkadang terkandung di dalamnya ya bentuk pemujaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam kesyirikan, kekufuran. Tayyib. Ya, sehingga kita benar-benar mengikuti apa kata Nabi, sebagaimana kita pun mengetahui esensi dari salawat tadi. Ingat, kita bahas di awal. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, artinya kita benar-benar menjadikan Nabi sebagai seorang yang kita ikuti. Ya. Kalau kita bersalawat memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, kita tahu betapa besarnya keutamaan beliau alaihi salatu wasallam. Bahkan keutamaan dari orang yang bersalawat saja sangat besar sekali tadi kita sebutkan. Ini menunjukkan amalan taib. Ini menunjukkan ya ibadah, contoh yang disampaikan oleh beliau itu adalah contoh yang sempurna. Ya. Jadi kita pun kalau mau mencontoh, mencontoh siapa? Mencontoh Nabi. Ketika ada ajaran lain tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ya, atau tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah baiknya kita benar-benar mencukupkan dari apa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Jangan berlebih-lebihan, ya. Jangan melampaui batas, jangan melaksanakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, adapun untuk sighah, untuk lafaz,
yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan adalah sebagai

Bagaimana ya yang kita baca di dalam salawat kita di tasyahud akhir itu mudahnya, itu simpelnya, ya. Atau sebagaimana yang tadi kita dapatkan dalam Sahih Muslim dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Atau biasa disebut dengan shalawat Ibrahimiyah. Ya. Di antara istilahnya adalah shalawat Ibrahimiyah yang disebutkan nama Nabi Ibrahim di sana. Ya. Al-muhim, ini adalah di antara bentuk salawat yang paling sempurna kepada Rasulullah SAW. Nah, sekali lagi, salawat amalan besar. Ya, kan turunkan rahmat Allah, berikan pertolongan dengan sebab salawat ini. Ya, maka jelas bisa kita ambil kesimpulan secara nyata, ya, secara yakin salawat adalah salah satu obat bagi hati kita. Salawat adalah nutrisi yang sangat-sangat berfaedah, bermanfaat bagi hati kita. Ya, bicara tentang hati berarti berbicara apa? Ruh. Tadi kita singgung sedikit tentang ruh ini. Taib. Ya, supaya ruh kita hidup, supaya ruh kita sehat, supaya ruh kita ya memiliki kehidupan yang berkualitas, di antaranya apa? Bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, maka itulah insya Allah ya yang berkaitan dengan pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan ya kita semua untuk selalu senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Taib. Ada pertanyaan?

0: Taib, Masya Allah. Pertanyaan pertama, ya bagaimana cara bersolawat yang benar? Dan apakah ada adab yang harus diperhatikan apabila kita mau bersolawat? Ya, taib. Lafaz solawat yang tadi kita sebutkan itu yang paling benar. Ya, Allahumma salli ala Muhammad ya wa ala ali Muhammad kama salaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Atau lafaz-lafaz solawat yang memang ada pada tasyahud akhir. Ya, karena ada tambahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya, itu boleh. Taib. Lalu apa saja adabnya? Adabnya yang pertama adalah tentu saja jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan memuji beliau dengan pujian yang itu sebenarnya khusus hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Engkaulah yang menyembuhkan luka. Engkaulah yang mengobati. Engkaulah yang mengeluarkan seseorang dari kesedihan. Tidak, itu bukan Rasulullah yang melakukan itu. Yang melakukan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ini sampai diucapkan ini berbahaya sekali. Ya, taib. Jadi jangan sampai keluar dari hal tersebut. Kemudian, ya bersolawatlah sesuai mungkin. Taib, sesama mungkin dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, hakadha wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan di sini, saya izin bertanya, bagaimana untuk meyakinkan ya bahwa jalan yang ditempuh di manhaj salaf ini benar, dan bagaimana kita menghadapi orang yang merasa eksklusif pada orang awam atau mau belajar atau baru belajar, sebab tidak sedikit banyak orang yang bersikap keras dan kasar dalam berdakwah, terlebih pada orang yang belum bercadar ya atau tidak berpakaian gelap. Dan apakah kita harus mengikuti manhaj salaf dan memilih satu mazhab? Taib. Pertanyaannya bagaimana meyakinkan bahwa jalan yang ditempuh manhaj salaf ini benar? Taib. Jalan manhaj salaf adalah jalan yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. As-salaf artinya adalah, di antara maknanya adalah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walaupun Nabi kita Muhammad pun menyebutkan apa? Ana khairud salaf laki. Kata Rasulullah, aku adalah sebaik-baik salaf untuk dirimu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Maka tentu saja kalaulah kita ingin mengikuti cara beragama yang benar, maka ikutilah cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Ya. Yang mana itulah manhaj salaf. Taib. Ya, itulah manhaj salaf. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merasa eksklusif kepada orang-orang yang masih umum, yang baru belajar? Ya, dinasihati. Tidak demikian manhaj salaf. Taib, tidak demikian di dalam bermanhaj. Ya, kita tidak boleh keras, tidak boleh kita kaku. Taib, apalagi kepada yang baru belajar, yang belum benar-benar faham terhadap din, justru berlemah lembut kepada mereka. Ya, taib. Terkadang ada kalanya kepada orang kafir pun kita harus berlemah lembut. Ya, apalagi kepada saudara kita muslim. Ya, yang mana kalau kita membela mereka, kita mati karena membela mereka, kita mati syahid. Taib. Ya, ini muslim. Seorang yang sangat-sangat berharga. Kita harus menghormati mereka. Kita harus memuliakan saudara-saudara kita kalangan kaum muslimin. Ya. Taib. Sekalipun mungkin baru belajar, belum bisa mengamalkan beberapa amalan-amalan sunnah. Ya, enggak masalah. Kita tetap berusaha untuk sebaik mungkin kepada mereka. Taib, apalagi bagi kita yang sudah lebih lama belajar. Ya, maka semakin lama belajar seharusnya semakin berakhlak, semakin beradab. Jangan sampai malah semakin lama belajar semakin keras, semakin tidak berakhlak, ya semakin tidak beradab. Ini akan membuat orang-orang lari. Ya. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. kemampuan untuk berbicara dengan ucapan yang bagus. Sampai-sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau itu keras, ya, engkau itu ucapannya jelek, keras hatinya, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang itu akan kabur dari dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sehingga ya tata cara dakwah Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara yang lembut. Ada beliau keras, ada kepada siapa? Kepada Mu'adz ibn Jabal, ya, kepada seorang yang sudah kuat, ya, kepada seorang yang apa? Sahabat yang betul-betul kokoh gitu. Beliau terkadang mengucapkan ucapan-ucapan yang keras. Tetapi kepada yang baru belajar atau kepada sahabat kita, teman kita yang sudah lama dekat, sudah lama belajar tapi dia tidak bisa dikerasi, ya. Tapi kalau disampaikan dengan cara lembut maka dia bisa menerimanya. Maka ya ucapkanlah dengan cara yang lembut. Taib, ya. Sehingga kita harus benar-benar mempelajari, ya, manhaj salaf. Kita pelajari sedetail mungkin. Manhaj salaf itu betul-betul sangat-sangat detail, ya, dalam banyak hal, termasuk di antaranya dalam bermuamalah. Taib. Ya, kita menjelaskan tentang kesalahan, tentang penyimpangan, tetapi bukan berarti kita membenci. Ya, tidak ada makna dalam setiap kewajiban kita untuk menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan berarti kita harus membenci mereka, orang-orangnya. Tidak. Ya, kita tidak menyukai perbuatannya, tetapi orang-orangnya muslim yang harus kita cintai, muslim yang harus kita hormati. Taib, ya. Kita bersikap sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ya. Dan apakah harus memilih satu mazhab? Nah, ini permasalahan bermazhab beda lagi. Mazhab, ya. Sebagian para ulama membolehkan dalam artian apa? Untuk tolak ukur. Asalkan tidak fanatik buta kepada salah satunya, maka itu tidak mengapa. Ya, para ulama pun bermadhab. Ya, yang jadi permasalahan adalah ketika seseorang bermadhab dalam permasalahan beberapa bidang ilmu, tetapi dia fanatik buta di sana. Ya, yang ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau hanya sekadar tolak ukur, maka itu dilakukan oleh para ulama. Taib. Ya, benarkah apabila wanita memakai perhiasan emas di dunia akan mengurangi nikmat di akhirat? Wallahu a'lam, ya, tentang perkara ini. Akan tetapi yang pasti secara keumuman orang-orang yang kaya raya mereka akan mendapatkan hisab yang panjang. Ya, ini tidak dilarang memakai emas, memakai perhiasan itu bukanlah satu hal yang dilarang. Taib, ya, tetapi hendaknya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Kita lihat kapan kita memakainya, ya. Kita perlihatkan kepada siapa. Kita betul-betul bertakwa, ya, di dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada putrinya Fatimah untuk melemparkan cincinnya, ya, dan hal yang lain, tetapi tidak berarti itu haram karena dilakukan lagi oleh sebagian sahabat yang lainnya dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Ya. Taib, Allah alam apakah akan sampai mengurangi nikmat? Tetapi yang penting tidak berlebih-lebihan, ya. Tahu haknya dari setiap harta. Kalau memang punya harta yang harus dibayarkan zakatnya, bayarkan zakatnya. Taib, dan hal-hal yang lainnya, ya. Terus jangan sampai dipakai untuk menyakiti saudara kita yang lain, ya, dengan memamerkan saudara kita sedang kesulitan, kita pamer emas misalnya. Ini sangat tidak baik, ya. Saudara kita sedang sedih, kehilangan dan lain sebagainya, tetapi memilih untuk memamerkan harta, maka ini satu perkara yang sangat-sangat tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya, itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita di hari ini termasuk di antara amal soleh bagi kita semua, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan setiap syariat dengan sebaik-baiknya. Taib, dan kita pun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, adapun ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan ahlu sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, "Oh, mal jamaah, apa jamaah itu?" ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliaunya menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Petikan faidah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja. Atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatih

0: meditasi, diinfus, itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bi dhatid din taribat siyadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa

0: apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita, dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara faqultu lahu ya abati ayu shayin yabdu mink qal inna syaitan qaimun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, Tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak. Dengan mengatakan, enggak mau. Bukan enggak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, ya. Laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang, itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena apa namanya? Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2000, kemudian mereka cer di mana saja, ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana, cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu, ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu. Namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran yang sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung pada Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya. Dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya. Barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalian yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang Selanjutnya, sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud, sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir, dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari. Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya. Khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, rajak kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih. Ya. Itulah di antara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui. Sementara
3: ikhwatul iman azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak.

mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh, ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama, dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang, dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan, kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek. Hatimu itu sempit. Hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu, dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan

0: Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Iya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras. Sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-Ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit, dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. اللهم بك أصبح.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Kalau sholatnya berpikiran kemana-mana, apakah sholatnya batal?
1: Baik, raja kita bertanya, kalau lagi sholat, pikiran kemana-mana, emang kemana? Ingat ke yang lain gitu ya. Sholatnya batal? Tidak, tidak batal. Sholatnya sah, teruskan. Cuma nilainya, pahalanya rusak, berkurang. Harusnya umpamanya dapat pahala 100 contohnya ini ya. Tapi karena kita melamun terus, ingat ke sana, ikut ingat ke sini, sedikit sekali ingat kepada Allah di dalam sholatnya. Akhirnya dapat pahalanya cuma 10. Hilang berapa? 90. Itu pertama. Kedua, dosa apa tidak? Dosa. Dari mana tahu dosanya? Diancam dengan azab. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Salahkah? Kalau diancam dengan azab berarti dosa. Menunjukkan khusyuk adalah wajib. Apa arti wajib? Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah itu, dosa itu artinya diancam dengan azab. Tidak khusyuk di dalam sholat, dosa. Melamun di dalam sholat, dosa. Sebesar apa dosanya? Sebanding dengan berapa lama dia melamun di dalam sholatnya. Jadi di dalam sholat pun orang berbuat dosa. Apa dosanya? Banyak. Salah satunya tidak khusyuk alias melamun, tidak ikhlas alias riya, itu dosa. Tidak benar dalam gerakan-gerakan sholatnya. Atau umpamanya ada aspek lain yang dia lakukan di dalam sholatnya berupa kesalahan, contoh tidak berjamaah, tidak di awal waktu gitu ya. Nah itu semuanya penyimpangan dan dosa. Nanti kita akan jelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam sholat agar kita menghindarinya. Makanya pantas bila selesai sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang pertama kali kita ucapkan setelah sholat? Istighfar, ya enggak? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah. Tapi karena Rasul SAW idza sarafa an salati istaghfara thalathan. Nabi SAW begitu selesai dari sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai seterusnya. Kenapa habis sholat kok istighfar kayak sudah berbuat dosa? Betul. Di dalam sholat kita banyak melakukan dosa. Apa dosanya? Kelalaian dalam menunaikan kewajiban sholat. Lalai dari kekhusyuan, lalai dari ikhlas, lalai dari mutabah, dan seterusnya ya. Jadi orang melamun dalam sholat, sholatnya tidak batal. Teruskan, tapi dia rusak pahalanya dan berdosa. Gimana memperbaikinya? Cepat ingat lagi kepada Allah, cepat tobat di sholat yang akan datang harus lebih baik. Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, "Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahu alladhi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, Sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang, menghina Islam. Dosa enggak? Ya iya. Boleh enggak kita vonis pasti dia ke neraka? Enggak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin enggak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah enggak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid, ketika perang Uhud nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu. Ya, walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis, pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan fulan fulan fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang enggak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban. Saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget. Tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain. Kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya. Apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang Di situ tidak disebutkan namanya. Rojulun, seseorang. Si Fulan, si Anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu. Ketika Anda tulus dan ikhlas. Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu, farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis, dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Umi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya. disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama.

0: Khalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fis sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, enggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Mulut mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan tiga kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya, kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah. Dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Apakah berhenti merokok

termasuk jihad melawan hawa nafsu. Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap nikotin yang nempel di badan dia, keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzil Quran Tarbiyah Sunnah, Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Selamat datang kembali bagi para santri lama, dan selamat datang bagi para santri baru. Selamat beradaptasi di sini, selamat berjuang, selamat berkorban, selamat berjihad fisabilillah dalam bentuk mencari ilmu. Kita akan menjelaskan sesuatu yang nanti akan menjadi tugas kalian semua setelah kalian selesai belajar di sini. Minimalnya nanti kalian menjadi imam sholat di masjid-masjid di tempat kalian tinggal. Karena menjadi imam pasti akan menjadi pusat perhatian bagi para makmum, bagaimana tata cara sholatnya. Tidak sekedar bacaan. Kalau bacaan, insya Allah kalian bacaannya akan benar nanti. Mudah-mudahan lagunya juga bagus. Tapi tata cara sholat, gerakan-gerakan sholat, itu juga jadi pusat perhatian. Cara berpakaian kalian, itu akan menjadi pusat perhatian. Ingat-ingat ya, kalau kalian jadi imam nanti, jangan asal-asalan, tapi pakai pakaian yang paling bagus. Kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan kamu setiap kamu mau masuk masjid. Yang dimaksud perhiasan di sini pakaian. Karena Allah menyatakan, ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Hai orang-orang, hai Bani Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Dua fungsi pakaian, penutup aurat dan sebagai perhiasan. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambil perhiasan kalian, maksudnya pakaian yang terbagus. Inda kulli masjidin, setiap kali masuk masjid, maknanya setiap kali akan sholat. Disebut tempat, tapi yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan di tempat itu. Disebut masjid, tapi yang dimaksud adalah sholat yang biasa dilakukan di masjid. Pakai pakaian terbagus yang paling menutup aurat. Jangan sampai kalian jadi imam pakai kaos t-shirt yang pendek, pakai apa namanya sarung lagi yang enggak pakai apa-apa lagi. Jadi pas ruku, pas sujud, si baju atasnya terangkat ke atas, terlihat auratnya, risih. Di sini pernah dulu ada yang begitu, risih, kita jadi omongan, ini imam kok kayak gitu. Atau isbal, ini juga membuat si makmum itu risih juga ya. Jadi perhatikan ketika akan sholat, baik jadi makmum, apalagi jadi imam, perhatikan pakaian, jangan sampai menyimpang dari syariat dalam bentuk terlihat aurat atau mencetak atau isbal. Ini akan selain menyimpang dari syariat, juga membuat para makmum jadi kurang serak. Apalagi kalau terlihat aurat, aduh batal ya. Nah, sholat adalah sebuah ibadah yang amat sangat agung. Tanpa sholat agama runtuh. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, la imana liman la amanata lah, wala salata liman la tuhura lah, wala dina liman la salata lah, innama maudhi'us shalah minad din ka maudhi'ir ra'si minal jasad. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak bersuci. Sholatnya tidak sah kalau tidak wudu dulu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Yang tidak sholat agamanya runtuh ambruk. Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama ini tak ubahnya seperti kedudukan kepala bagi badan kita. Bagaimana kalau kepala kita copot dari badan kita? Mati sudah. Kalau bagian badan yang lepas, bagian tangan, bagian kaki, masih hidup? Masih. Tapi kalau bagian kepala yang lepasnya, sudah. Mati itu orang. Sholat di dalam agama kita seperti kepala di dalam badan kita. Maka kalau sholat ditinggalkan, maka ambruklah agama dia. Satu riwayat yang masyhur, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad haddamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang melaksanakannya, menegakkannya, berarti dia menguatkan agamanya. Siapa yang meninggalkannya, berarti dia itu meruntuhkan agama. Ini mauquf dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang menyatakan bahwa sholat itu tiang agama. Tapi ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwa sholat itu tiang agama. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa umudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qal ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hai Mu'adz, mau enggak aku kabarkan kepada kamu pokok pangkal dari semua urusan dan tiang dari pokok pangkal ini serta puncak dari agama ini. Kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menyatakan, pokok pangkal segala sesuatu adalah Islam. Dan tiangnya Islam adalah sholat. Dan puncak dari Islam adalah jihad fisabilillah. Inilah hadis sahih yang menjelaskan bahwa sholat itu tiang agama. Kata beliau, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-sholah. Pokok pangkal segala masalah adalah Islam. Dan tiangnya Islam adalah sholat. Jadi agungnya sholat, pertama, sholat itu tiangnya agama. Kedua, sholat itu adalah syarat mutlak keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la salata lah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak salat. Ketiga, kedudukan salat dalam agama seperti apa tadi? Kepala di dalam badan kita. Karena itu tak heran kalau salat termasuk salah satu di antara rukun dari agama ini, rukun dari Islam ini. Rukun artinya bagian terkuat dari sesuatu. Nah, bangunan masjid ini bagian terkuatnya itu apa? Tiang-tiangnya. Kalau tiang-tiangnya rubuh, maka seluruh bangunan ambruk. Umpamanya bangunan ini 2 lantai, ada orang-orangnya penuh atas bawah, tapi tiangnya ini dari kayu. Kalau ini kan dari besi yang dibeton, ukuran besinya juga besar, makanya kuat menampung ratusan orang di atas tanpa bergetar sedikit pun. Tapi coba kalau dengan kayu, jangankan ada orangnya, tanpa ada orang saja dengan di atasnya di beton, juga atapnya berat gitu, udah ambruk langsung. Tapi karena tiang-tiang penyangganya kuat, maka berdiri. Nah, tiang-tiangnya ini disebut rukun. Rukun adalah al-janibul aqwa minasyai, bagian terkuat dari sesuatu. Ternyata bangunan agama kita itu ada 5 bagian terkuat. Mulai dari fondasi. Ini kalau bangunan tidak ada fondasinya, tiang juga gak akan bisa berdiri. Fondasinya juga harus kuat, harus ditanam dalam. Harus pakai besi lalu dicor. Nah, fondasi bagi agama kita 2 kalimat syahadat, tauhid. Terus tiang-tiangnya adalah sholat yang kita lakukan. Terus dinding-dindingnya yang juga ikut menguatkan. Bangunan ini tanpa dinding bisa berdiri? Masih bisa, asal ada tiang-tiangnya ya. Tapi agak rapuh, dinding ini juga ikut menguatkan. Di dalam Islam bagian terkuat dari agama kita itu ada 5. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala 5. Didirikan Islam ini di atas 5 tiang, 5 rukun, 5 bagian terkuat. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama 2 kalimat syahadat, ibarat fondasinya. Yang kedua, wa iqamus sholah, mendirikan sholat, ibarat tiangnya. Yang ketiganya, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Keempatnya, wa hajil bait, berhaji ke baitullah. Dan yang kelimanya, yang terakhirnya, wasiyamu ramadhan, saum ramadhan. Dalam riwayat lain terbalik, yang keempatnya adalah saum ramadhan, yang kelimanya haji. Menunjukkan posisi haji dan saum ramadhan ini sama. Tapi kalau sholat itu lebih ini lagi, zakat lebih tinggi lagi. 2 kalimat syahadat itu puncaknya. Yang dimaksud dengan iqamus sholat, mendirikan sholat, ada uha kamilatan bi aqwaliha wa af'aliha fi awqatihal mu'ayyanah. Yang dimaksud mendirikan sholat, menunaikan sholat dengan sempurna, baik gerakannya, ucapannya, waktunya. Yang dimaksud melakukan gerakan secara sempurna, menyerupai tata cara sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ditambah, enggak dikurang, apalagi dirubah. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau ditambah, dikurang, apalagi dirubah, tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan, tapi ketika melaksanakan amalan itu tidak mencontoh aku, ditolak, baik sholat, tata cara haji dan umroh, khudu anni manasikakum. Ambil oleh kalian dari aku tentang tata cara manasik haji dan umroh kalian. Saum Nabi sallallahu alaihi wasallam dari subuh sampai maghrib. Tapi kita rubah yang penting 13.5 jam. Akhirnya dimulai dari jam 6, buka-bukanya umpamanya nanti jam 9, jam 10 malam. Ditolak. Tidak nyontok kepada Nabi SAW. Jadi gerakannya mencontoh bagaimana cara angkat tangan, bagaimana cara sedekap, cara ruku, cara sujud. Nanti diajari di sini. Mungkin di kelas kalian ada sudah praktek, tapi di kajian setiap Jumat pagi secara detail kita akan terangkan tata cara sholat sesuai sunnah Nabi SAW. Juga ucapannya, doa zikirnya mulai dari takbirnya. Takbir jangan salah. Salah takbir bisa tidak hanya batal, tapi kalau sengaja dan tahu bisa kufur loh. Kalau umpamanya nanti akan dijelaskan kesalahan-kesalahan dalam takbir. Kalau orang umpamanya takbirnya Allahu Akbar, A-nya panjang, itu bisa kufur. Harusnya pendek, Allahu Akbar. Kenapa? Karena A-nya panjang, seolah-olah ada dua A lalu disatukan. A-A gitu. A, Allahu Akbar. Lalu disatukan Allahu Akbar. Itu kadang imam suka ada, saya dengar, bukan di sini ya, tapi di masjid lain, kalau mau sholat itu lama berdiri, mungkin apa dulu, terus Allahu Akbar, A-nya panjang. Itu keliru besar, merubah arti. Karena kalau A panjang, ada dua A. A Allahu Akbar. Huruf A pertama disebut huruf istifham. Istifham itu kata tanya. Apakah Allah itu maha besar? Gitu jadinya. Nggak nanya, harusnya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Ini Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar? Kalimatannya yang menunjukkan keragu-raguan dia, Allah itu besar apa enggak ya? Nah gitu, itu kalimat kufur. Karena kalimat yang meragukan. Atau pada akbarnya, Allahu Akbar tuh. Sama itu juga. Allah, apakah Allah itu maha besar? Atau barnya yang panjang, Allahu Akbar. Ada orang yang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya itu fatal, itu juga bisa kufur kalimat itu. Karena Akbar itu jamak dari kabar. Kabar itu tambur. Tahu tambur? Itu yang kalau main drum band suka dipukul bleng bleng bleng, itu kabar, jamaknya akbar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu tambur. Fatal enggak? Fatal. Jadi pertama kalian tajwid makhrajnya, tahsinnya harus benar. Salah itu bisa merubah arti. Terus hayati juga bacaannya, makna dari bacaan, mulai al-iftitah, terutama al-fatihah sebagai rukun sholat, baca surat, baca doa ruku, hayati, itu disebut iqamatuha kamilatan, mendirikan sholat secara sempurna, ya. Nah, karena itulah maka kalau sholatnya seperti ini, sholatnya ya nyunnah, ya juga khusyuk. Sholat menjadi sesuatu yang bikin kita nyaman, bikin kita adem, bikin kita tenang, tentram, betah berlama-lama dalam sholat. Makanya pantas Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kata beliau, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ada tiga yang membuat aku betah hidup di dunia. Pertama, adanya parfum. Nah, salah satunya adalah dijadikan qurratu aini fis shalah. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kepuasan dalam hatiku di dalam sholat. Makanya berkata Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisholat. Wahai Bilal, kita merasakan kenyamanan dengan sholat, kebahagiaan dengan sholat, kenyamanan, ketentraman, ketenangan dalam sholat. Sholat yang bagaimana? Ya sholat yang benar, yang khusyuk. Gerakannya benar, juga ada kekhusyuan di samping keikhlasan, baru sholat itu seperti itu. Makanya sholat yang benar adalah sholat yang bisa dijadikan penolong kita dalam permasalahan duniawi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan cara sabar dan sholat. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu, menolong kita dari beragam urusan dunia. Dengan sholat yang tadinya kita stres, liar, banyak masalah, dengan sholat maka kita akan fresh kembali. Tapi ini hanyalah sholat yang benar. Kalau sholatnya asal-asalan, maka tidak akan menjadi penolong, tidak akan membuat kita bahagia, tidak akan membuat kita tenang, tidak akan membuat kita betah berlama-lama di dalam sholat. Ingin segera selesai. Sebab dia gelisah selama sholatnya. Tapi kalau sholatnya itu ya khusyuk, ya ikhlas, ya benar, dia betah berlama-lama. Dan orang yang betah karena khusyuk dalam sholat, dijamin orang ini akan berbahagia. Nabi Allah Azza wa Jalla menyatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Nah, bagus atau pentingnya sholat, sholat itu mengandung seluruh dari rukun Islam. Di dalam sholat ada tauhidnya, ada dua kalimat syahadatnya. Kapan kita membaca dua kalimat syahadat di dalam sholat? Ketika apa? Tahiyat. Ya, ada tahiyat. Di dalam tahiyat ada syahadat. Ayat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada saumnya. Selama sholat enggak boleh kita makan atau minum. Ada zakatnya. Apa zakatnya? Waktu salah satunya yang harusnya digunakan untuk mencari uang demi menunaikan hak Allah, kita tunaikan dulu hak Allah dalam bentuk sholat. Hajinya ada, harus menghadap ke kiblat. Itu pusatnya ibadah haji di sana. Makanya berkata para ulama, wa takunu shalah takunu jamma'an li arkanil Islam. Wa dzalika li ihtimalihi 'ala syahadatain fi tashahudil ula awal wal akhir. Was-shalatu dzatuha zakatun yaumiyah. Fal musalli yubadzilu min waqtihi li ada'i shalah fi hinin yahtaju ila hadzal waqti li ada'i amalin yastafidu minhu fi tahsilil mal fa indama yusalli yunfiqu min waqtihi alladhi huwa aslul mal. Salat mengandung seluruh nilai dari rukun Islam. Karena di dalam sholat ada tasyahud. Di dalam tasyahud awal dan akhir ada dua kalimat syahadat. Terus sholat itu sendiri zakat harian, sehari lima kali dia mengorbankan waktunya yang harusnya digunakan untuk mencari rizki, mencari harta, dia pakai dulu itu waktu untuk mencari harta untuk melakukan sholat. Padahal waktu itu disebut aslul mal, modal untuk memperoleh harta. Sebagaimana harta kotor itu dibersihkannya dengan zakat, maka waktu-waktu yang kita miliki juga disucikan dengan melakukan sholat. Karena itulah, maka karena sholat tersebut mengandung seluruh nilai dari rukun Islam, maka di sini kelihatan keagungan sholat. Dan karenanya selain memperoleh pahala yang besar, juga menggugurkan dosa-dosa yang sangat banyak. Sebanyak apa dosa yang gugur dengan sholat? Tergantung kualitas sholat kita. Semakin hebat sholat kita, semakin ikhlas, semakin khusyuk, semakin nyunnah, semakin besar dosanya, semakin besar pahalanya. Dosanya yang besar, semakin banyak yang gugur. Kata Nabi SAW, Ara'aitum lau anna naharan bibabi ahadikum yagtasilu fihi kulla yawmin khamsan, ataqulu dhalika yubqi min darnih. Bagaimana pendapat kalian? Kalau di hadapan rumah kalian ada sungai besar, sungainya jangan dibayangkan sungai Citarum. Banyak sampah, banyak eceng gondok, kayak bajigur ya. Bajigur itu keruh apa kotor? Keruh. Tapi bajigur mah enak, bisa dimakan, bersih. Tapi keruh warnanya, kandungannya bagus, rasanya enak. Tapi kalau kalau Citarum cuma warnanya aja kayak bajigur, isi nama wah, lumpur, limbah pabrik, sampah, lintah-lintah ada tuh di sana banyak. Nah bayangkan kalau di hadapan kalian ada sungai besar yang bening jernih, terus kalian mandi sehari lima kali, masih ada gak daki yang tersisa? Kita mah jangankan lima kali sehari, sehari dua kali aja sudah merasa bersih ya, berseka ya. Rata-rata kita kan mandi sehari dua kali. Ini yang normal, yang kerajinan ada yang tiga kali, yang kedul mandi ada yang cuma sekali atau kadang-kadang dua hari sekali. Yang kayak gitu badannya dijamin bau tuh. Tapi ini bayangkan lima kali digosok. Apakah masih ada daki yang tersisa? Apa kata para sahabat? La yabqa min darnihi syai'a. Tidak ada yang tersisa dari kotoran walaupun hanya sedikit. Apa kata Nabi SAW? Fadhalika mathalus salawatil khamas yamhullahu bihil khataya. Demikianlah perumpamaan sholat yang lima waktu. Allah menghapus dosa orang itu dari dirinya. Satu kali sholat menghapus sekian banyak dosa. Bayangkan kalau sehari lima kali, semakin banyak dosa-dosa yang terhapus. Tapi sekali lagi, banyak sedikitnya dosa yang terhapus tergantung kualitas sholat. Makanya sholatnya yang benar. Perhatikan sholat dari empat atau lima aspek. Lima aspek ini jangan diabaikan tuh. Pertama dari aspek keikhlasan. Wajib ikhlas, jangan terpaksa. Jangan diniatkan sholat untuk kepentingan dunia. Saya mah sholat biar umpamanya naik pangkat, biar cepat karirnya nanjak. Saya mah sholat biar dagangan saya laku. Itu untuk dunia. Jangan. niatnya ikhlas lillah ta'ala. Kedua aspek kekhusyuannya. Ketika aspek mutaba'ahnya nyunah atau tidaknya. Tata caranya ya harus nyunah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus tadi ikhlas niatnya juga khusyuk. Ketiganya waktunya, jangan ditunda-tunda, di awal waktu. As-salatu ala waktiha. Ketika ditanya apa amal yang paling afdol, yang paling Allah cintai, salat di awal waktu. Ala waktiha itu maksudnya as-salatu fi awwali waktih. Salat di awal waktu, bukan zuhur jam 2 juga masih waktunya, itu keliru. Maksudnya as-salatu ala waktiha, maksudnya as-salatu fi awwali waktiha. Di riwayat lain disebut fi awwali waktiha. Awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Dan yang kelimanya, tempat. Di masjid, berjamaah, bersama imam. Di awal waktu khusyuk, nyunah, terus ikhlas, tapi di rumah gak ada uzur, dosa. Nanti kita akan jelaskan hukum sholat berjamaah. Ulama ikhtilaf. Tapi yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah wajib. Tanpa uzur wajib ke masjid. Kalau di rumah sah, sah. Berpahala, berpahala. Tok sah berpahala tapi dianggap dosa. Iya, karena ada satu kewajiban yang tidak ditunaikan, yaitu di masjid berjamaah. Bisa orang sah dapat pahala tapi dosa, seperti umpamanya orang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Sah? Sah. Dapat pahala? Dapat. Tapi dosa karena ketidakkhusyuannya. Dosa artinya terancam azab. Bukan pasti diazab ya, tapi terancam. Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat. Orang yang sahun itu orang yang tidak khusyuk. Celaka tuh, artinya terancam dengan azab. Bukan pasti diazab, tapi terancam. Sama dengan berdusta. Terancam dengan azab di alam kubur, di akhirat. Pasti dia kena azab, belum tentu nanti dikalkulasi dengan amalan-amalan lainnya. Orang melakukan kebid'ahan, bukan pasti ke neraka, bukan. Tapi terancam dengan azab neraka. Neraka atau tidaknya nanti kalkulasi, diperhitungkan dengan seluruh amal-amal lainnya, amal baiknya dan amal buruknya. Nah seperti itu. Jadi sholat itu kalau ternyata ada kewajiban dalam sholat yang terabaikan, mungkin sholatnya sah. Dapat pahala dari sholat, tapi sekaligus juga dapat dosa. Begitulah orang yang sholat di rumah sendirian, tidak berjamaah tanpa uzur, sholatnya sah, dapat pahala, tapi juga dosa karena salah satu kewajiban yaitu berjamaah di masjid tidak ditunaikan. Jadi perhatikan sholat dari lima aspek. Coba terangkan lagi lima aspek. Satu apa? Niat yang ikhlas. Kedua, khusyuk. Ketiga, nyunnah. Sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dirubah, jangan dikurang, jangan ditambah. Keempat, awal waktu. Kelima, barusan kelima, berjamaah di dalam masjid bersama imam. Ya, perhatikan lima aspek itu. Inilah bagusnya sholat. Kualitas sholat dilihat dari bagusnya lima aspek tadi. Niatnya harus ikhlas, sholatnya harus khusyuk, gerakan-gerakannya harus nyunnah, terus lakukan di awal waktu, terus lakukan berjamaah di masjid. Inilah kesempurnaan sholat. Jangan abaikan walaupun hanya salah satu ya. Nanti kita akan terangkan bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan kita terangkan juga beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang di dalam sholat untuk kita hindari ya. Cukup penjelasan kita di pagi hari ini sampai di sini. Dan kita masuki sesi Tanya jawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung yang mau nanya. Mic ambil. Mana mic? Tuh ambil. Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ana Arfan dari Cibiru, izin bertanya. Saat imam sudah bangkit dari ruku saat sholat berjamaah, tapi ada jamaah yang baru datang, apakah jamaah yang baru datang ini sudah kalian satu rakaat? Belum.
1: Ada yang mau masbuk telat. Pas masuk masjid, imam sudah bangkit dari ruku. Ya, apa yang harus dia lakukan? Dia berjalan ke saf dengan tenang. Jangan lari. Santai aja seperti biasa. Tapi jangan kesantaian, jalan-jalan dulu. Di dalam masjid ngobrol dulu. Tapi langsung ke saf, langsung takbir, langsung ikuti gerakan imam. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, i'tidal, langsung dia i'tidal. Dan membaca bacaan i'tidal. Lalu imam sujud, langsung sujud. Ya. Nah, apa dia dapat rokaat itu? Kalau ketika masuknya sudah bangkit dari ruku, enggak dapat rokaat itu. Tapi nanti dia nambah satu rokaat setelah imam salam. Tambah lagi, berdiri lagi, tambah lagi satu rokaat. Bagaimana kalau umpamanya pas masuk imam sedang i'tidal, aduh, karena enggak dapat rokaat itu, nanti aja nunggu rokaat kedua. Enggak boleh, karena apa? Karena i'tidalnya kita walaupun enggak dapat rokaat, sujudnya kita walaupun enggak dapat rokaat, tapi itu dapat pahala. Sujudnya ada pahala, doanya ada pahala, duduk di antara dua sujud ada pahala, dan seterusnya begitu. Jadi jangan ditunggu berdiri ke rokaat yang kedua. Banyak orang salah begitu ya. Langsung gabung, takbir. Apakah angkat tangan? Ya, angkat tangan. Takbiratul ihram pertama angkat Allahu Akbar, tapi apakah sedekap? Tergantung gerakan imam lagi apa. Kalau umpamanya lagi sujud, ya enggak perlu sedekap dulu, langsung sujud ya. Dan enggak dapat rakaat. Kecuali kalau pas masuk imam ruku dan kita masih dapat ruku. Maka ya dapat rokaat itu walaupun enggak kebagian Fatihah. Enggak kebagian surat malah. Bahkan enggak kebagian berdiri. Begitu takbir Allahu Akbar karena imam lagi ruku langsung kita ruku. Maka dapat satu rokaat. Kenapa? Begitulah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan faman adrakar ruku faqad adrakar rakaat. Siapa yang dapat ruku dia dapat rakaat. Terus ada beberapa riwayat, ada seorang sahabat namanya Abu Bakr radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar, Abu Bakr. Dia masuk ke masjid dalam keadaan masuk pas di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Dia langsung takbir di pintu, lalu ruku di pintu, dalam keadaan ruku dia berjalan menuju saf. Kebayang? Berjalannya sambil apa? Sambil ruku gitu, dongkok bungkuk berjalan. Dia dapat rakaat itu. Selesai sholat Nabi SAW menyatakan, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ud, jangan kamu ulangi. Jangan kamu seperti itu lagi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh orang itu nambah lagi satu rakaat. Tidak, berarti dia dapat rakaat itu. Adapun jangan kamu ulangi, jangan sekali lagi ruku sambil berjalan, jangan. Tapi berjalan dulu sampai di saf lalu ruku. Kalau dapat ruku dapat rokaat, kalau enggak dapat ruku enggak dapat rokaat, itu nanti ditambah. Karena itulah maka kalau dapat ruku dapat rokaat itu, kalau enggak dapat ruku enggak dapat, nanti tambah lagi ya. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Kasih Pak mic-nya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Elzar dari Buah Batu. Mohon saya izin bertanya Ustaz. Misalnya kita batal di pertengahan sholat, terus itu tuh keadaannya lagi mati lampu, gak ada air, gak ada apa, kita wudunya gimana Ustaz? Itu kita nunggu beres sholat atau nunggu lampu nyala lagi Ustaz?
1: Taib
3: kan?
1: Ya afan, barakallahu fiik. Lagi sholat, mati lampu, terus batal, maka dia wajib keluar dari saf. Biar nanti tempat kita yang kosong diisi oleh orang lain yang dari belakang maju ke depan. Kita keluar, terus wudu. Tapi lampu mati, gak ada air. Pulang ke rumah pasti di atau di WC, walaupun tidak ada air di keran, tapi di bak mah pasti ada ya. Cari ke WC, keran mungkin gak ngocor. Tapi kadang-kadang ada keran tetap ngocor karena airnya ditampung di mana? Di toren. Sekarang ini nyaris tidak akan ada atau jarang lah ya. Masjid yang langsung dari pompa air ke keran, karena itu berisiko kayak tadi. Tapi pasti ditampung dulu di mana? Di toren, seperti di masjid ini. Walaupun listrik mati, air tetap ngalir, sebab stok air di toren masih banyak. Di rumah-rumah juga rata-rata begitu. Rumah jarang yang langsung dari pompa langsung ke keran, jarang. Walaupun ada mungkin, tapi itu berisiko. Pas lampu mati gak ada air sama sekali. Makanya rata-rata rumah sekarang ditampung dulu air di toren, di atas toren. Jadi pas listrik mati, stok air masih ada untuk wudu, untuk mandi, untuk MCK. Yang paling parah kalau umpamanya listrik mati, airnya juga mati, pas orang lagi di WC, lagi jongkok, terus PLN matinya seharian. Gawatnya, gak bisa apa? Gak bisa cebok dia. Jadi kalau listrik mati, air insya Allah tetap ada di masjid, baik di keran. Kalau kerannya umpamanya torennya juga habis umpamanya, ada di bak. Di masjid ini ada bak, ada banyak baknya, ada berapa puluh, ada 20 WC-nya dengan itu, baknya selalu penuh di sini ya. Jadi begitu kalian nyiduk air dari bak, kerannya otomatis ngalir lagi. Kalau sudah penuh, kerannya otomatis nutup lagi. Kita pakai sistem seperti itu. Karena banyak santri yang setelah dibuka, lupa nutup, terus mudal. Ada yang begitu. Makanya kita pakai alat. Jadi pakai pelampung. Jadi kalau sudah penuh bak, otomatis nutup. Kalau baknya berkurang, otomatis buka. Jadi pas listrik mati, banyak stok air ya. Di kran masih ada, di bak juga masih ada. Jadi keluar lagi wudu. Kalau kran gak ngalir, lari ke bak. Kalau umpama bak gak ada, kosong, kran gak ngalir, pulang ke rumah, wudu lagi di rumah. Di rumah juga enggak ada. Aduh, lir atau itu. Jadi wudu lagi ke rumah, balik lagi ke masjid, ya. Lanjut lagi. Bagaimana sholat jamaah dia? Dia tetap dapat sholat, pahala sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Cung lagi yang ketiga. Tutup dulu tuh. Mike, kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Nama ana Syakir dari Sukaluyu, izin bertanya. Apabila orang di saf depan batal, lalu orang di saf belakangnya maju dan meninggalkan barangnya, lalu orang yang di saf belakangnya lagi, apa yang harus dilakukan kepada barang tersebut?
1: Taib, barakallahu fiik. Kalau kita umpamanya sholat membawa barang, tas disimpan di depan, ternyata di depan kita batal, terus dia keluar, kita maju, boleh bawa barang? Boleh bawa barang. Tidak dibawa juga gak apa-apa, langkahi aja, nanti di depan maju, ada barang kita kan tidak menghalangi. Karena waktu kita di sana juga kita tidak terhalang. Kita masih bisa sujud. Kita masih, apalagi ruku berdiri kan gak terhalang. Pas sujud juga si tas ini ada di bawah perut kita. Kalau di masjid itu aman. Tapi kalau di masjid itu masjid di pinggir jalan, kita gak tahu aman atau tidaknya. Kadang-kadang HP disimpan di depan. Makanya dari pengalaman ya, kalau kita sholat di saf belakang, tidak di awal, sebaiknya HP di sakuan. Sebab saya juga pernah mengalami ya. Jadi pas HP di depan, disimpan di depan, di bawah, di depan itu batal kemudian keluar. Ini bingung kita, di depan terus maju ke depan, HP ditinggal, khawatir hilang. Ada di masjid orang yang mencuri banyak. Itu kesempatan bagi si pencuri itu, ya. Boleh kita ambil, boleh kita ambil. Dongkok, dongkok itu apa? Membungkuk untuk satu keperluan boleh. Bergerak untuk satu keperluan yang dibutuhkan dalam sholat boleh. Asal jangan terlalu sering dan terlalu banyak. Ambil HP, kemudian maju, kemudian lanjutkan sholatnya, ya. Baik itu HP ataupun barang-barang lain yang dikhawatirkan hilang, karena itu di masjid umum yang kita cuma lewat di sana. Jadi tetaplah bergerak maju, ambil barang kita, ya. Kecuali kalau pertama, seperti di masjid kita, aman insya Allah, ya. Kalau ada yang nyuri, ada satpam, ada CCTV juga, akan ketahuan, ya. Yang kedua, kalau barang kita ini barang yang bukan barang berharga, lebih baik diamkan, biarkan. Kalau kita bisa tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, lakukan. Artinya tidak melakukan gerakan yang tidak perlu tersebut, ya. Kalau barangnya itu mau hilang mau tidak, sebodoh amat, gak berharga. Orang juga gak akan nyuri barang seperti ini. Udah biarkan saja lewat. Nanti orang lain akan maju dan tetap menempati tempat kita. Ada barang kita di sana gak masalah. Dan saya juga pernah seperti itu. Ya, jadi ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu saf itu begitu terbentuk, langsung imam takbir, kadang-kadang di depan itu masih pada kosong. Maju, maju, maju, kita sudah takbir, maju juga. Nah pernah di depan saya nih, orang itu meletakkan tas di depan. Ternyata di depannya kosong, dia maju. Saya juga maju, ada barang dia, biarkan, gak masalah. Nanti beres sholat, dia pasti akan nengok lagi ke belakang, ini barang saya. Iya, gak masalah, aman. Jadi kalau ada barang orang lain di sana, biarkan dan kita tetap bisa sujud, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sung lagi siapa? Yang dekat dulu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama ana Amr Abdullah dari Cihanjuang. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dilindungi dan

0: apa namanya bergesekan. Cuma itu dosa. Sampai ada hadis, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur lumpur darah dan nanah, itu lebih baik daripada berdesak-desakan dengan perempuan. Itu menunjukkan besarnya dosa akan hal itu. Ya, tapi tidak membatalkan wudu. Kalau kita umpamanya habis wudu lalu kita berbohong atau bergibah atau mukul orang, dosa apa tidak? Dosa. Wudunya batal? Tidak, tidak batal. Dosa tidak membatalkan wudu. Makanya tidak ada dalam daftar para apa daftar pembatal wudu di antaranya berbuat dosa, enggak ada. Dosa mah dosa, tapi tidak batal wudunya. Sama dengan saum. Lagi saum kita berbuat dosa, enggak batal saumnya. Tapi mengurangi nilai pahala dari saum. Tapi batalnya enggak, lanjutkan sampai maghrib. Nah jadi bersentuh dengan perempuan baik sengaja atau tidak, tidak membatalkan wudu. Cuma kalau disengaja dosa. Kalau enggak sengaja ya enggak dosa. Tapi ada orang yang berpendapat batal, iya ada. Ini ikhtilaf para ulama. Mereka yang batal menyatakan dalam ayat aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiba. Fa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw la mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi kalian bersentuh dengan perempuan. Bersentuh di sana hubungan suami istri, ya. Bukan hanya bersentuh begini. Apa bukti lain? Bukti lainnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha nisa'ihi. Beliau setelah berwudu suka mencium salah seorang istrinya lalu pergi ke masjid untuk sholat. Bagi orang-orang yang berpandangan batal, termasuk dengan istri, bersentuh dengan istri batal karena istri bukan mahram. Kalau mahram enggak boleh dinikah, ya. Kalau istri mahram ya enggak boleh nikah. Berarti istri bukan mahram. Jadi kata mereka batal bersentuh dengan istri. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wudu sebelum kena ke masjid suka mencium dulu istrinya. Itu perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Terus juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah waktu sholat tahajud malam. Aisyah terbaring di sampingnya dan kakinya nyelonjor ke tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau sujud, kaki Aisyah dipegang, dipijit, agurubug gitu, terus ditarik. Lalu beliau sujud. Pas beliau bangkit, nelonjor lagi. Itu memegang kaki Aisyah. Apakah pakai ini, pakai apa, alas? Enggak, Nabi selesai masa pakai kaos tangan dalam sholat. Enggak, pasti langsung ke betis Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bersentuh dengan perempuan tidak membatalkan wudu, ya. Tapi kalau disengaja menyentuh perempuan maka dosa. Tapi dosa tidaklah membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Cung, siapa lagi? Ya, untuk Jumat nanti aja ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Yang bertanya silakan ambil. Yang sempat ngacung walaupun belum sempat bertanya juga silakan ambil. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara.

0: dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana,